0: menyambung teman terbaik kamu.
1: Yo,
0: Tom Pro 2, selamat pagi. Dis, pada weekend kali ini kamu spesial ditemenin sama Saul Alia.
2: Dan juga Bener Haris ya, bakalan pagi ini. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap aja di
0: Spada Weekend.

0: Perdua.
1: Pagi-pagi teman Perdua.
0: Iya, di spesial pagi ini di pada weekend pastinya kamu bakal disuguhi sama berita-berita yang update ya hari
1: ini.
0: Satunya kita mau kasih tahu kamu kegiatan apa aja sih yang bakal ada di CFD Tugu Adipura hari ini.
1: Oke, lanjut ya. Ini yang kedua nih ada dari SMBR dukung ajang pedal pertama di Lampung dorong ekosistem sport tourism ya.
0: Dan
1: yang terakhir.
0: Yang terakhir nih teman Perdua, kita sama-sama bakal mengenal kuliner yang dimasak oleh Bambun.
1: Wow,
0: kira-kira apa ya?
1: Ya
0: itu ya. Nah kalau misalkan kamu masih kepo, kamu bisa dengerin kita terus spesial di Perdua Lampung,
1: teman terbaik kamu.

0: Podcast pada special weekend. Yo. Dan spesial banget ya Tamam Pro 2 hari ini kamu ditemenin sama Sawo Alia dan juga
1: Ibnu Haris.
0: Iya, gimana pagi kamu di hari Minggu ini, apakah sudah sarapan ya?
1: Jujur sih kalau gue belum sarapan sih.
0: Belum sarapan ya, karena kita emang spesial pengen buru-buru nemenin Tamam Pro 2. Mungkin habis ini kita cari.
1: Ini cuma untuk kalian loh Tamam Pro 2.
0: Iya. Tapi mungkin habis ini kita cari makan ya,
1: makan
0: karena kalau misalkan
1: ya, kira-kira ya.
0: Kalau misalkan kita menunggu sampai ini selesai kayaknya udah deh.
1: Benar.
0: Lapar banget nih, perut udah bunyi-bunyi nih. Kalau misalkan Tamam Pro 2 sini gimana? Apakah hari ini ada kegiatan? Kayak misalkan nanti siang bakal kondangan.
1: Oh iya, ini hari Minggu ya?
0: Hari Minggu ya. Atau misalkan siang ini kalian gak ada kegiatan, jadi ya udah hari ini.
1: Atau kalian yang hari ini aja. Pagi ini belum sarapan, nahan sarapan buat makan di kondangan. Menarik.
0: Kelamaan pak.
1: Kelamaan
0: nyari sarapan di kondangan. Itu mungkin makan siangnya nanti di kondangan.
1: Oh iya.
0: Jadi bisa menghemat budget lah, apalagi kan besok Senin ya. Jadi kerja, apalagi yang mahasiswa ini kuliah. Aduh, sebenarnya gue tuh gak mau ngebahas kuliah.
1: Aduh, jangan bahas ini deh kayaknya.
0: Kayaknya karena kita lagi libur, kita ngebahas yang happy-happy aja kali ya tahun kedua. Atau kita buat Tamam Pro 2 yang masih bingung kira-kira pengen sarapan apa di pagi hari ini, mungkin kita bisa kasih rekomendasi kali ya.
1: Betul.
0: Kalau misalkan dari gue sendiri ya Tamam Pro 2, gue ini tipikal orang yang gak bisa makan berat di pagi hari.
1: Berarti yang simple-simple aja Wak,
0: yang
1: ya.
0: Yang simple-simple aja, tapi gue gak bisa susu juga. Entah kenapa gue kalau misalkan minum susu di pagi hari itu pasti mules banget. Padahal gue cuma minum susu cuy. Kayak salah gitu. Gue paling makan-makan snack atau bubur sih. Bubur paling aman banget sama gue.
1: Bener sih. Kalau gue biasanya ini Wak, makan roti biasanya.
0: Roti.
1: Paling menurut gue paling simple, roti aja deh kata gue.
0: Oh, orang barat banget nih. Orang barat. Apakah roti itu dicampur apa sampingannya itu ada telur?
1: Oh, telur omega.
0: Atau bener kan Tamam Pro 2, atau ada irisan-irisan alpukat di sampingnya. Mewah banget tuh sarapan lo.
1: Wah ya gimana ya.
0: Tapi kalau misalkan harus beli, gue rekomendasiin banget buat Tamam Pro 2 beli bubur. Aduh gue lupa, bubur Hokkaido.
1: Hokkaido.
0: Di depan banget di apa namanya, deket Stadion Pahoman.
1: Tapi kira-kira itu ada. Yang diaduk atau yang gak diaduk?
0: Kalau gue sih tim diaduk. Tapi kalau misalkan Tamam Pro 2 gak mau diaduk juga gak apa-apa, karena menurut gue itu enak banget, Riz. Apa hari apa nanti kita beli ya, Riz?
1: Boleh, kalau harga, atau harganya pas.
0: Harganya oke banget. Menurut gue masih affordable banget. Karena lo tau gak sih toppingannya itu ada apa aja. Jadi itu tuh bukan bubur ayam biasa. Di itu tuh ada ayam, ada isi tuna. Ada juga, lupa gue beef apa. Tapi intinya dia ada daging juga. Dan dia juga ada udang. Keren banget ya sih. Karena namanya aja bubur Hokkaido, bukan bubur ayam. Jadi tapi dia masih ada apa namanya, isian ayamnya. Tapi menurut gue itu enak
1: tapi
0: banget.
1: Tapi kalau gue dengar dari cerita yang barusan lo kasih tau ke gue nih ya, kalau menurut gue kayaknya harganya mahal ya.
0: Enggak, yakin lah sama gue.
1: Seriusan.
0: Masih affordable. Jadi kayak masih oke lah kalau misalkan Tamam Pro 2 pengen nyoba-nyobain makanan
1: nanti
0: yang
1: kita langsung coba ya Tamam Pro 2 ya.
0: Iya, dan kalau misalkan Tamam Pro 2 ada rekomendasi sarapan di pagi hari ini ya, atau kegiatan di pagi hari ini, bisa kasih tahu kita nih di nomor WhatsApp kita di 0811720895
1: atau di Instagram kita di @per2bdl.

0: apaan sih nih? Kok amis banget? Apa bau setan ya?
1: Kamu pernah gak sih tiba-tiba nyium bau bunga, bau busuk, sampai bau darah? Kata sebagian orang, kalau kamu tiba-tiba nyium bau seperti itu, artinya ada makhluk gaib yang baru melintas atau justru sedang berada di dekat kamu. Ternyata, jika kamu mengalami kejadian ini, mungkin kamu sedang mengalami fantosmia, yaitu fenomena di mana seseorang mengalami halusinasi penciuman yang bisa disebabkan oleh beberapa alasan medis, seperti infeksi pernafasan atau cedera pada kepala. Jadi, kalau kamu tiba-tiba nyium bau yang gak nyaman, bisa jadi kamu lagi ngalamin fantosmia.

0: Ya, Tom Pro 2, kamu berusaha mendengarkan lagu Cincin by Hindia.
1: Benar.
0: Dan ini adalah salah satu lagu requestan dari Tom Pro 2 yang datang dari TikTok.
1: Nonton
0: ya.
1: TikTok ya.
0: Yang username-nya itu XXYZ Creative 2. Iya. Dan setelah mendengarkan lagu ini, Tom Pro 2, semoga Tom Pro 2 yang baru bangun bisa langsung semangat ya untuk mengawali hari Minggu pagi ini.
1: Harus semangat dong.
0: Apalagi kalau misalkan ngomongin hari Minggu, pastikan kalau di Lempung tuh ada selalu CFD ya, Car Free Day ya.
1: Itu gua di Pura biasanya ya.
0: Iya, dan spesial banget Tom Pro 2 ini baru dapat informasi Sawo sama Ibnu kalau misalkan di CFD Tugu Adipura ini bakal ada kegiatan-kegiatan seru dalam memperingati World Mental Health Day 2026.
1: Wow.
0: Seru banget ya. Dan kalau misalkan kamu mau tahu, ternyata hari kesehatan mental sedunia itu sebenarnya dirayakannya sebenarnya dirayainnya itu tuh
1: tanggal 10 Oktober kemarin, teman-teman.
0: Iya, tanggal 10 Oktober kemarin, dan emang mungkin dirayakannya itu di hari ini karena
1: ini
0: bertepatan juga sama CFD kan tahun Pro 2. Kalau
1: ini dimulai ya kan dari jam 6 tadi mulainya.
0: Iya, dan kalau misalkan kamu baru bangun, menurut aku sih buru-buru ya, cepat buat kesana karena kegiatannya tuh seru-seru banget. Salah satunya ada apa nih, Haris?
1: Nah, yang pertama tuh ada dari bilik telepon ruang dengar dan deep message for love ones. Ya.
0: Jadi di Billy coping stress ini kamu bisa kasih tahu keluh kesahmu atau apapun lah yang kamu pikirkan, karena di sini tuh gak bakal ada penghakiman gitulah, kayak misalkan.
1: Jadi benar-benar didengerin lah ya.
0: Iya, dan biasanya kalau misalkan kita curhat tuh kan biasanya kita emang ada tipikal orang yang pengen didengerin doang kan, tanpa dikasih masukan gitu. Jadi kalau misalkan Tom Pro 2 ada sesuatu hal yang mengganjal di dalam hati, kau bisa banget nih cobain bilik telepon ruang dengar ini, karena di sini kamu nggak bakal dihakimi dan pastinya dilengkapi sama corner telepon khusus untuk merekam pesan suara motivasi bagi orang tersayang.
1: Nah, lanjut yang kedua nih, ada dari konseling gratis bersama psikolog loh.
0: Seru banget.
1: Nah, kebetulan ini adalah free loh, jadi nggak perlu berbayar,
0: Dan di sana nanti bakal ada penyediaan 5 set meja kursi tanpa tenda. Jadi suasananya tuh outdoor alami gitulah, dengan skema time yang limit dan briefing ketat bersama psikolog profesional yang diundang. Selanjutnya ada apa lagi nih, Haris?
1: Ada live podcast DTLC dari sesi bincang ya, bincang kita interaktif dengan narasumber profesional.
0: Oke, dan selanjutnya pastinya nggak lupa harus ada pemeriksaan kesehatan nih Tom Pro 2. Jadi di sini tuh layanan pemeriksaan kesehatan fisik dasar, kayak ada tekanan darah, terus juga gula darah, serta pasti ada pemeriksaan kesehatan mata gratis yang bekerja sama dengan tim medis dan sponsor kesehatan.
1: Nah, kapan lagi tuh teman Pro 2 ya?
0: Iya, seru banget. Dan kalau misalkan kamu teman Pro 2 yang udah punya anak, atau kamu ke CFD bareng adik kamu, di sini tuh
1: ada juga zone bermakna.
0: Keren banget.
1: Dimana
0: yaitu
1: area edukasi anak teman Pro 2.
0: Jadi di sini adik-adik atau teman atau anak teman Pro 2 semua, di sana tuh ada area edukasi kesehatan mental dan juga Montessori khusus anak-anaknya, memfasilitasi pengenalan emosi dasar, permainan interaktif, dan ekspresi kreatif dalam suasana yang menyenangkan. Seru banget deh pokoknya. Dan selanjutnya masih ada, aduh kayaknya
1: banyak banget sih,
0: banyak banget kegiatannya ya. Jadi kalau misalkan tahun Pro 2 yang emang lagi di jalan, atau misalkan pengen OTW ke CFD, kayaknya buru-buru deh.
1: Ini kalau disebutin bakalan banyak banget. Jadi mungkin teman Pro 2 bisa langsung aja ke Tugaripura, teman Pro 2 yang lagi denger nih ya.
0: Selain kita memburu makanan-makanan yang ada,
1: nah,
0: kita juga memburu kegiatan-kegiatan yang udah disediain sama Diptok Lampung nih teman Pro 2. Jadi catat ya teman Pro 2, kalau kegiatan ini ada di Tugu Adipura dari jam 6 tadi. Karena ini sudah jam berapa nih?
1: Ini udah jam setengah 8. Ya gak apa-apa sih, kesialan
0: semoga
1: dikit.
0: Semoga belum selesai ya teman Bro 2 ya.
1: Kalau misalnya gak dapet apa kegiatannya, bisalah beli jajan-jajanannya di sana.
0: Iya, atau ya kita kali iya. Kita belum makan nih dari tadi nih, tolong. Abis ini kayaknya kita beli makan ya.
1: Tadi sih requestnya bubur ya teman Bro 2 ya.

0: Ya teman berdua, balik lagi bareng kita ya. Berdua bareng gue Ibnu Haris dan juga Salwa Alia.
1: Iya, selamat berdua. Kita berdua masih di sini setia nemenin minggu pagi bener. Kamu dengan menyuguhkan berita-berita terbaik ya teman berdua.
0: Betul, kalau tadi yang pertama gitu kita udah membahas tentang masalah kesehatan ya.
1: Masalah kesehatan mental dan lagi ada acara di CFD Tugadipura. Selanjutnya kita mau ngebahas berita apa nih Haris?
0: Nah, selanjutnya kita mau bahas tentang masalah Padel.
1: Oke. Sebenarnya yang benar itu bacanya padel
0: gitu. Yang benar sih padel.
1: Terlalu di British kan, Mas.
0: Padel aja padel.
1: Iya, sebenarnya kalau misalkan sepengetahuan gue ya, sebenarnya itu disebutnya itu padel bukan. Ya udah padel tuh ya padel bukan pedal gitu. Tapi kalau misalkan tahun bro 2 merasa enggak loh itu pedal. Bisa kasih tahu kita itu bro 2 ya kalau misalkan pronouns kita salah.
0: Betul.
1: Tapi
0: tahun
1: bro 2 ada info nih kalau misalkan buat masyarakat Lampung yang emang suka banget main padel, gue juga jadi ngomongnya padel nih.
0: Main padel.
1: Ini ada berita tentang SMBR alias PT Batu Raja TBK yang mendukung ajang padel pertama di Lampung yang tujuannya itu untuk mendorong ekosistem sport tourism.
0: Betul. Nah, jadi PT Batu Raja TBK SMBR ini berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Lampung yang teman berdua. Tujuannya adalah mendukung penyelenggaraan Gubernur Cup Padel Turnamen 2026 sebagai langkah konkret memperkuat ekosistem olahraga sekaligus mempromosikan destinasi sport tourism di daerah setempat.
1: Iya, benar banget itu Om Pro 2. Dan juga ada Direktur Utama SMBR Suherman Yahya yang melihat kalau kegiatan olahraga ini sebagai salah satu ruang positif lah untuk membangun interaksi dan keberagaman di tengah masyarakat. Dan dia juga menjelaskan kalau kolaborasi lintas sektor ini melibatkan pemerintah daerah, ada juga dunia usaha dan juga komunitas olahraga yang menjadi kunci utama untuk menciptakan ekosistem olahraga yang berkelanjutan. Nah, kalau misalkan kamu tertarik nih tahun Pro 2, Gubernur Cup Padel Turnamen 2026 ini diselenggarakan atas kolaborasi Pemprov Lampung, Pemprov Persatuan Padel Seluruh Indonesia atau yang bisa disingkat PBPI Lampung, dan juga ada KONI Lampung serta pihak swasta di Kanopi Lampung. Banyak banget nih dalam produk yang berpartisipasi untuk Gubernur Cup Padel Turnamen 2026.
0: Oke. Memang ini ya, memang padel ini lagi
1: melonjak lah. Tapi sebenarnya walaupun padel ini lagi melonjak, jujur gue sampai sekarang belum tertarik sih.
0: Sebenarnya padel itu kurang lebih sama kayak tenis.
1: Kurang lebih sama. Orang-orang yang padel, oh enggak beda, tenis sama padel tuh beda gitu. Nah, kalau misalkan kamu sama bro 2 yang suka sama padel nih, bisa jelasin ke kita dong kira-kira apa sih bedanya tenis sama padel ya, biar si Ibnu Haris nih enggak sok tahu. Biar Ibnu Haris nih enggak sok tahu banget nih tentang perpadel-padelan.
0: Waduh.

Halloween merupakan tradisi yang berasal dari festival Celtic kuno Shaw, yaitu saat orang menyalakan api unggun dan mengenakan kostum untuk mengusir hantu. Seiring berkembangnya zaman, Halloween berkembang menjadi hari kegiatan trick or treat, membuat jack-o'-lantern, mengadakan pertemuan meriah, dan mengenakan kostum serta makan cemilan. Bangsa Celtic percaya bahwa pada malam sebelum tahun baru, batas antara dunia yang hidup dan yang mati menjadi kabur. Malam tersebut yaitu pada malam 31 Oktober, mereka merayakan Shaun, yaitu keyakinan bahwa hantu orang mati kembali ke bumi. Nah, dari sanalah perayaan ini terus berkembang.

0: Pro 2. Gak kerasa ya, ternyata ini udah 8:30 saja.
1: Tidak terasa.
0: Iya, sebentar lagi siang, sebentar lagi siang. Waktunya
1: lagi
0: mau
1: sore.
0: enggak dong. Maksudnya itu kayak yang bentar lagi mau kondangan, berarti harus siap-siap dari sekarang, ya enggak sih?
1: Ini kayaknya lu sih dari tadi.
0: Sorry, dari tadi, saya sudah siap.
1: Yang dari tadi udah siap-siap terus.
0: Saya sudah siap ya. Untuk kondangan di siang hari ini ya. Tapi kalau misalkan teman Pro 2 sendiri gimana nih kegiatannya di rumah? Apakah masih goler-goleran karena hari ini enggak ada kegiatan? Atau udah ada yang masak di rumah? Ada yang mulai nyuci baju, bebersih rumah, ya enggak sih?
1: Atau udah aktif dari pagi, udah olahraga teman Pro 2 ya?
0: Ih, keren sih kalau misalkan udah olahraga. Kadang gue kalau misalkan hari Minggu atau hari weekday itu tuh justru hari rest gue. Enggak, maksudnya weekend. Sabtu Minggu tuh justru rest gue. Jadi enggak ada olahraga sama sekali.
1: Iya, lu kan pilates kan?
0: Enggak, gue enggak pilates, bro. Gue yoga dan sekarang juga nge-gym. Gue kalau misalkan yoga itu jarang lah, paling seminggu sekali atau dua minggu sekali gitu-gitu.
1: Gue sebenarnya minat sih.
0: Ayo dong, ya, sama gue.
1: Gue pengen nyoba yoga tuh.
0: Oh, yoga kan kayak... gue kira lo main nge-gym. Tapi yoga juga bisa loh, cowok-cowok. Jangan sangka kalau misalkan yoga itu cuma buat cewek doang
1: kan,
0: ya.
1: Gerakannya pelan-pelan.
0: Apa? Emang kenapa?
1: Ya enggak, maksud gue. Itu kan melatih kesabaran.
0: Enggak, melatih kesabaran, lo tau enggak sih di situ tuh itu justru tingkat kesakitan itu di situ menurut gue.
1: Oh, iya.
0: Jadi gue juga dulu itu sempat meremehkan yang namanya yoga karena menurut gue kayak boring banget nih, kayak lo cuman diem di tempat terus tarik napas, buang, gitu-gitu doang. Tapi ternyata setelah lo cobain ya, itu lo pasti keringet. Lo mandi keringet di situ. Karena gue juga mikirnya, alah, ini cuman diem doang di tempat, ini enggak mungkin bisa. Keringetan, paling bukan keringetan karena kepanasan, tapi sumpah itu lo keringetan banget, serius. Lo harus coba.
1: Lo kurang lebih keringetnya sama kayak sauna enggak?
0: Sauna mungkin gue yang salah kali ya, karena gue juga pernah sauna, tapi menurut gue keringetannya tuh gak sekeringet sauna sih. Atau mungkin guanya aja yang salah pas ke sauna.
1: Mungkin kurang suhunya kurang
0: iya,
1: naik.
0: Iya, mungkin suhunya kurang naik aja kali ya. Karena gue udah mencoba untuk menaikkannya, tapi menurut gue masih belum panas gitu.
1: Berarti yoga ini cocok lah di lo ya.
0: Ih, cocok banget menurut gue.
1: Udah berapa lama untuk yoga?
0: Jujur gue olahraga itu dari puasa kemarin. Itu udah nyoba buat olahraga, nge-gym, terus juga yoga sekali. Tapi ya, minggu-minggu ini sebenarnya gue lagi turun sih. Karena lagi mental breakdown ya saya. Jadi udahlah gue mental breakdown, abis itu gak olahraga, dan gue makan makanannya ngasal banget.
1: Nah, ngomongin masalah makanan nih teman berdua ya, ini kan berhubungan dengan kuliner nih ya. Nah, ini ada kita memang info yang bakalan kita sejakan untuk teman perdua, yang dimana kita bakalan mengenal nasi jaha, kuliner tradisional yang dimasak dalam bambu teman perdua.
0: Iya, kalau misalkan teman perdua pernah ngedenger nasi jaha, nasi jaha, tapi jujur Salwa sih belum pernah ngedenger ya namanya nasi
1: jujur,
0: jaha.
1: Jujur, sama gue juga belum pernah dengar nasi jaha ini gimana.
0: Iya, jadi kalau misalkan buat teman perdua yang belum tahu, nasi jaha ini udah jadi salah satu kuliner tradisional Indonesia yang menyimpan kekayaan rasa dan budaya. Nah, hidangan ini ternyata berbahan dari beras ketan dan dimasak dari batang bambu lalu dibakar di atas bara api.
1: Oke. Nah, lanjut kita memperdua ya. Jadi nasi jaha ini dikenal luas di Maluku Utara dan Sulawesi Utara, khususnya Manado serta Minahasa. Dan hidangan ini juga sering disebut nasi jahe karena jahe menjadi salah satu bumbu utamanya.
0: Tapi setelah gue pikir-pikir, ini nih mirip sama ini gak sih? Ketan tape uli, lo tau gak sih?
1: Gue gak tau sih.
0: Jadi, aku juga gak tahu ya, tapi menurut gue ini mirip deh harusnya. Jadi kayak itu tuh ketan juga, jadi di apa namanya, sama-sama di apa namanya, diurap gitu sama daun pisang, tapi gue nggak tahu ya itu prosesnya sama-sama dibakar juga atau gimana. Tapi terus dia itu tuh udah ketannya tuh bentuknya kayak lontong gitu, ngerti nggak? Terus dikasih sama tapenya itu tuh asem gitu dia.
1: Jujur gue nggak pernah nyoba.
0: Gak pernah. Padahal itu banyak banget yang jualan kalau misalkan lagi buka puasa gitu.
1: Jujur gue gak pernah.
0: Nanti ya Aris ya.
1: Tapi bakalan kita abis ini, bakalan kita cobain sih nanti.
0: Abis
1: sih.
0: Ini cobain ya.
1: Penasaran gue harus hilang abis ini.
0: Tapi kalau misalkan dilansir dari Universitas Tekom ya tanggal 2, nasi jaha ini berbahan dasar beras yang dimasak bersama rempah-rempah menggunakan batang bambu. Nah keunikannya ini terletak pada perpaduan rasa jahe, tekstur beras ketan, dan juga aroma khas dari proses pembakaran.
1: Oke, nah selain aroma bambu, nasi jaha juga memiliki wangi khas dari daun pisang yang membungkus beras ketan saat dimasak. Nah, masyarakat Ternate biasanya menyantapnya sebagai pengganti nasi putih bersama lauk seperti ikan fufu dan kacang tanah sangrai.
0: Oh gitu, nah mungkin dari sinilah yang menjadi pembeda ya, yaitu jahe yang menjadi bahan utama nasi jaha ini dengan lemang. Nah bahan utama nasi jaha itu kan ada beras ketan, beras putih, jahe, santan, daun jeruk, daun pandan, dan juga serai. Nah proses memasak nasi jaha juga nih tahun pro 2 ternyata membutuhkan ketelitian karena pembuatnya itu harus mengatur takaran bahan dan memastikan nasi itu matang sempurna. Jadi penggunaan rempahnya ini tidak kalau misalkan penggunaan rempahnya ini tidak tepat, itu tuh bisa membuat nasi itu jadi lebih pahit atau hambar.
1: Oh, jadi kalau misalnya salah untuk proses pembuatannya
0: jadi nggak enak, bisa jadi pahit atau ya hambar gitu. Jadi harus teliti banget lah kalau misalkan mau membuat nasi jaha ini.
1: Nah dalam proses pembuatannya nih teman berdua ya, beras ketan direndam terlebih dahulu sebelum mencampurkannya dengan santan dan berbagai bumbu. Campuran tersebut kemudian dimasukkan ke dalam bambu yang telah dilapisi daun pisang.
0: Oke, baik juga ya ternyata proses-prosesnya. Tapi kalau misalkan dilansir dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, pada awalnya ternyata masyarakat ini membuat nasi jaha untuk konsumsi sehari-hari.
1: Okay.
0: Tapi sekarang nasi jaha itu turut digemari wisatawan lokal maupun mancanegara dengan cita rasa dan proses pembuatannya unik.
1: Oh.
0: Jujur penasaran karena sepertinya rasanya akan gurih.
1: Gurih, unik sih karena ada pakai jahenya tadi kan.
0: Iya, dan dia emang bukan tipikal yang manis ya. Harusnya sih ya setelah kita cari-cari bahan-bahan utamanya kayak tadi beras putih, jahe, santan, daun jeruk, daun pandan, sama serai. Harusnya sih dia menjadi makanan yang gurih ya. Tapi semoga kita bisa ketemu sama nasi jaha ini dan kita coba satu-satu. Dan lo juga harus cobain tadi nasi tape uli itu. Lo harus coba sih karena itu enak banget.

cubitan, bahkan jilatan dari makhluk gaib. Sebenarnya, timbul memar atau lebam tanpa sebab bisa jadi tanda munculnya penyakit tertentu. Salah satunya yaitu penyakit von Willebrand. Penyakit ini muncul karena faktor genetika yang dapat menyebabkan darah menjadi sukar membeku sehingga

0: Masih di Pro 2 Rulang Pun teman terbaik kamu tahun Pro 2 di pada weekend spesial ditemenin sama Sawa Alia dan juga Ibnu Haris. Lo kayak mau menyeimbangi suara gue yang centil ini ya.
1: Iya. Cutie banget kan.
0: By the way, gue baru sadar ternyata behel lo tuh warnanya biru pink.
1: Astaga.
0: Maksudnya ini gender reveal apa gimana ini bisa biru pink ini?
1: Ini kemarin custom lo sih. Untung gak dilas, untung behelnya gak dilas ini. Kalau gak ada item-itemnya karat-karat.
0: Enggak, tapi kalau misalkan tolong Bro 2 pengen lihat behelnya Haris, tonton TikTok, live TikTok kita sekarang. Bener di at Bro 2
1: Behel. Kalau mau lihat behel aku bisa langsung nonton di
0: nontonin behel lo. Tapi enggak, kenapa harus pink biru sih? Ini kayak gender reveal gitu loh, kayak kayak mau menentukan ini kira-kira cowok apa cewek nih anaknya
1: karena
0: gitu.
1: Menurut gue cute aja, lucu aja sih warnanya.
0: Cute aja.
1: Warna itu karena lucu.
0: Oh, warnanya kan lucu. Lucu
1: menurut gue kan. Terus apa ya? Gue pengen menciri khas kan kalau jadi gue ini.
0: Apa? ciri khas apa? Coba gue tanya kalau misalkan pink biru ini.
1: Ya orang itu apa? Gembira.
0: Gembira. Gembira itu kuning ya sih.
1: Bahagia. Orangnya tuh suka ini.
0: Apa?
1: Ada kena guein lah.
0: Terlalu dipaksa-paksakan gitu ya tahun Bro 2 ya. Tapi suka aneh gak sih misalkan tahun Bro 2 kalau misalkan milih warna behel. Ini lu menjadi orang kedua yang gue tahu warna behelnya itu tuh warna biru sama pink. Ada satu lagi teman gue namanya itu Pia. Dia juga waktu itu make behelnya itu warnanya pink biru juga. Dan dikatain juga kayak lu milih warnanya tuh sesuai gender reveal gimana? Tapi emang sesusah itu kah memilih warna behel? Karena yang setahu gue kayak lu gak boleh warna warna hijau karena katanya hijau itu takutnya sama kayak apa namanya kalau misalkan kotoran-kotoran makanan, kayak takutnya disalahkan lah gitu.
1: Tapi sebenarnya enggak juga sih.
0: Oh enggak ya?
1: Enggak juga. Gak ada kayak apa ya, stigma-stigma kayak gitu gak ada.
0: Oh gak ada. Oh berarti kalau misalkan lu pengen memasang warna behel tuh kayak gak harus yang kayak oh gue menghindari warna ini karena ini.
1: Kalau gue biasanya gini Sal, gue biasanya kalau pakai behel tuh ya biasanya tuh menandakan gue tuh lagi apa dan lagi apa gitu.
0: Oh,
1: kalau kayak, kayak misalnya kayak kemarin itu 17 Agustusan tuh gue pake warna merah.
0: Oh.
1: Dan gigi gue warna putih kan, jadi merah putih.
0: Masuk, jujur masuk. Masuk keren.
1: Jadi terus, kayak gitu.
0: Oke, terus kita tanya lagi.
1: Aduh, kenal lagi.
0: Jadi biru pink itu. Biru pink itu menandakan apa?
1: Ini kan bener-bener topik lagi teman berdua ya. Ya kalau ngomongin masalah biru pink ini emang lagi seneng-senengnya aja.
0: Lagi seneng-senengnya lagi aja seneng. Pink biru. Oke.
1: Tapi enggak tahu nih kira-kira kontrol ke depan bakal masang behel warna apa. Tapi kalau misalnya teman berdua bisa
0: ada rekomendasi.
1: Ada rekomendasi
0: ya?
1: Warna
0: sesama
1: behel.
0: Sesama teman Iu. Sama teman Iyo mungkin ya, mungkin bisa rekomendasiin ke Haris biar enggak pink biru lagi. Betul. Warna behelnya. Mungkin kayak ada beberapa warna yang mungkin menjadi alasan warna apa namanya gigi tuh menjadi lebih cerah gitu kalau misalkan memakai warna ini. Bisalah rekomendasiin ke kita. Dan karena kita tadi juga udah tanya-tanya ke tahun Pro 2 juga ya kira-kira kegiatan apa sih yang bakal dilakuin atau kebiasaan apa yang dilakuin ketika weekend tiba gitu ya. Nah, ini nih ada salah satu tahun Pro 2 yang udah reach out kita di WhatsApp di nomor 0853 sekian.
1: Apa tuh katanya, Wak?
0: Halo Kak, nama aku Rian, aku tuh mahasiswa dan kalau aku setiap Sabtu malam itu selalu bikin jadwal buat minggu. Wah, berarti dia terorganisir banget ya orangnya. Nah, biasanya jadwal aku tuh jam 6 jogging, jam 7 tuh bersih-bersih kamar, jam 8 belajar. Nah, jadwalnya tuh udah rapi banget Kak, pokoknya aku buatnya. Sampai aku tuh kayak amazed gitu loh ngelihatnya, kayak apa ya, mikirnya tuh kayak besok tuh bakal

0: produktif gitu. Nah, tapi pas hari Minggu itu tiba, aku bangun malah jam 9. Terus aku bilang ke diri sendiri, ya udahlah, hari ini pemulihan mental dulu aja kali ya. Tahu-tahu udah malam Senin aja nih, besoknya langsung Senin. Dan berarti kan dia udah enggak produktif gak sih di Minggu itu?
1: Ya sebenarnya kurang konsistennya aja.
0: Kurang konsisten dan kurang motivasi kurang kali motivasi. Ya.
1: Kasih paham, kasih motivasi paham.
0: Jujur gue juga sekarang lagi gak ada motivasi. Tapi kemarin gue sempat konsul dan emang kalau misalkan kita melakukan sesuatu kan itu kita harus ada motivasinya kan.
1: Benar.
0: Tapi orang yang gue konsultasiin ini bilang kalau kadang tuh motivasi kita gak harus menunggu motivasi gitu loh. Tapi justru kita yang membuat motivasi itu. Kalau misalkan kita terus nunggu ya terus kapan jalannya gitu.
1: Kalau gue ya biasanya kalau misalnya gue udah hilang motivasi nih, gue biasanya maksa diri gue. Kayak bener apa yang Kator tadi bilang kan, gue maksa diri gue buat munculin motivasi itu. Biasanya gue kalau misalnya ngeliat orang nih ya, oh orang ini kok bisa gitu kan, kenapa gue gak bisa gitu. Dan gue harus bisa lebih bisa dari dia gitu.
0: Tapi jujur agak berat ya motivasi lo ya. Sebenarnya motivasi gue itu tuh cuman sekadar kayak gue harus bikin video tugas hari ini. Kalau misalkan besok gue gak bisa nih, nanti pasti dadakan. Kalau misalkan, terus gue kayak langsung bikin self reward gitu. Kalau misalkan gue bikin videonya hari ini, besok gue beli mie ayam gitu.
1: Jadi ada self reward buat kita.
0: Jadi
1: buat...
0: langsung ada self reward nih. Dan self rewardnya juga gak harus yang gede-gede, harus jajan di mall segala macam. Kayak sekedar makan mie ayam juga boleh. Iya. Kalau misalkan tolong Pro 2 sendiri gimana? Kalau misalkan harus membuat motivasi tuh harus apa gitu?
1: Ya, kayaknya harus digerakin.
0: Harus digerakin apa ya?
1: Iya, harus dipaksa teman berdua ya.

0: kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.

0: by Bara Suara Tahun Pro 2 adalah lagu yang barusan kamu dengar. Dan kamu masih bersama Salwa dan juga Haris di Pro 2 Lampung, teman terbaik kamu. Ya Tahun Pro 2 dan gimana ya ngomongnya Haris ya?
1: Gimana ya ngomongnya ya?
0: Kayak udah mulai letih, karena sudah mulai lesu gitu.
1: Siang ini.
0: Sudah mau masuk siang. Nah. Apalagi kan Lampung ini emang lagi panas-panasnya kan. Gue juga ngerti beberapa hari ini panasnya tuh kayak enggak sampai masuk akal gitu loh.
1: Padahal kemarin itu ya pada apa pas ada fenomena-fenomena.
0: Fenomena agak serem ya,
1: Pak. Pas ini masalah Gunung Merapi kemarin kita tuh sempat ada hujan lah, hujan.
0: Iya.
1: Ke Lampung tuh sempat hujan kemarin teman berdua ya. Terus enggak tahu kenapa akhir-akhir ini sekarang panasnya benar-benar panas sih.
0: Iya, kayak benar-benar udah di titik gue tuh udah mandi. Maksud gue tuh gue mandi karena gue pengen adem nih badan. Tapi abis mandi pun gue masih keringetan, coy.
1: Ini
0: kayak benar-benar sepanas itu.
1: Kita dalam box siaran ya, kerasanya tuh panasnya.
0: Udah mulai panas kan? Panas. Berarti ini AC satunya udah boleh dinyalain kan?
1: Ya boleh lah.
0: Udah mulai panas kan? Jadi kita boleh lah ya nyalain AC satu ini, karena di sini di box siaran ini kan AC-nya ada dua, Tahun Pro 2. Yeah. Ini cuman satu yang dihidupin karena nih yang di sebelah saya ini nggak bisa,
1: nggak
0: bisa dingin, karena katanya kalau misalkan dingin,
1: gue kesannya kayak orang yang nggak kuat kena AC gitu loh.
0: Ya emang kenapa? Itu tadi bukan sesuatu itu, yang harus di ini.
1: Tadi pagi itu kan gak kuat kena AC karena emang lagi
0: sakit
1: ya gak nih.
0: Tahun Pro 2 juga kayak normal, gitu normal, gak sih? Kalau misalkan kayak Haris nih, katanya dia gak bisa kena AC pagi-pagi kalau dia lagi sakit perut, karena itu bakal buat memicu sakit perutnya itu tuh
1: makin
0: nambah.
1: Makin-makin. Iya gak? Kan gue doang, lu juga sama kan?
0: Ya karena gue tadi habis makan ya.
1: Berarti gue gak sendirian di sini.
0: Gue emang ada pemicu pastinya. Tapi maksud gue kalau misalkan lu udah sakit perut, ya udah gitu loh. Kenapa lu harus membantalkan ada AC lu bikin nambah sakit perut?
1: Enggak, tolong ini ada orang medis ya, tolong. Bang Gose menjawab pertanyaan
0: kenapa,
1: ini.
0: Kenapa tiba-tiba ngomongin sakit perut ya kita ya? Tapi Tahun Pro 2 kita masih mau
1: membahas
0: atau bacain tanggapan dari Tahun Pro 2 yang tadi kita udah tanya-tanya nih. Gimana sih keseharian Tahun Pro 2 kalau misalkan dari weekend, atau misalkan kalian udah ada jadwal belum sih, atau biasanya hari Minggu ini kalian
1: Nah, karena aja kita kebetulan nih hari Minggu ya. Kita baru saja dapat aja respon dari Bang Fajar nih,
0: Bang Fajar
1: yang dimana katanya nih teman berdua, kalau Minggu pagi Kak, aku punya 3 pilihan kegiatan, yang dimana tidur lagi, cari sarapan atau memikirkan kenapa uang bulanan cepat habis.
0: Alias bengong mungkin ya.
1: Oke. Biasanya aku pilih yang kedua karena lapar, tidak bisa ditunda. Ya benar sih, memang benar. Terus tapi begitu lihat harga makanan, aku langsung masuk mode introspeksi. Akhirnya beli nasi uduk satu, minum air putih di kos, lalu bilang ke diri sendiri, inilah gaya hidup minimalis. Padahal saldo memang sudah minimal.
0: Sudah minimal. Itulah ya Tahun Pro 2, mungkin gambaran anak-anak kosan di akhir bulan.
1: Bang Fajar nih kayaknya anak kos ini ya.
0: Iya, tapi kan ini kan baru tanggal 11 Oktober ya. Mungkin masih have-have-nya lah ya orang-orang.
1: Masih orang-orang sanggup.
0: Masih sanggup-sanggupnya anak-anak kos ini. Mungkin kita lihat mungkin minggu depan ya. Atau 2 minggu lagi, akankah mereka sarapan mie, siang makan mie, sore makan mie, karena menipiskan budget.
1: Tapi kita berdoa bersama ya untuk Bang Fajar, semoga Bang Fajar ini diberikan rezeki yang berlimpah.
0: Amin. Mungkin untuk semuanya ya, buat Tahun Pro 2 juga yang lagi dengerin kita di jalan maupun lagi beraktivitas, semoga rezeki kita terus-terus bertambah.
1: Dan ini gak cuma untuk Bang Fajar ini aja, Bang Fajar lainnya lah.
0: Banyak banget nih fajar-fajaran. Iya, tapi kalau misalkan hari Minggu nih, kalau misalkan lo gak siaran, biasanya lo juga ngapain, Riz?
1: Kalau gue gak siaran, biasanya gue ngapain? Kalau gue libur banget nih, gue mau ngapain ya, kata gue ya. Gue biasanya kayak ngisi waktu gue dengan, cobalah gue nge-scroll TikTok bentar lah.
0: Scroll TikTok bentar, itu bentar apa bentar tuh?
1: Bentar, alhamdulillah gue sadar sih.
0: Oh, bentar, oke, okay, bentar ternyata. Abis itu?
1: Ya abis itu gue biasanya kalau udah kayak gitu, cobalah gue ngeliat list tugas gue. Sih tugas gue ini ke depan gitu loh, itu sih. Tapi
0: oh, sempat kepikiran lo ya minggu-minggu kayak gitu untuk tugas-tugas gitu.
1: Karena nggak bisa wah.
0: Oh tugas emang, itu... emang orangnya itu rajin dong, produktif. Masya Allah, masya Allah tabarakallah. Tapi jujur, kalau gue bukan tipe orang yang kayak gitu. Kalau gue, kalau misalkan udah, gue tuh harus tahu dulu kalau misalkan besok itu bener-bener gak ada kegiatan atau enggak. Karena kalau misalkan di malamnya gue tahu besok ada kegiatan, gue entah kenapa gue udah tegang gitu loh. Udah tegang kayak, aduh besok gue harus ini. Sama aja kayak gue harus siaran pagi ini. Dari malam itu gue kayak, aduh gue besok gak boleh banget telat. Gue gak, besok gak boleh banget ketiduran untuk menemani temen pro 2.
1: Bener sih, bener. Apalagi gue kelas misalnya ada kegiatan pagi tuh ya, biasanya gue tuh selalu kayak gue gak tenang gitu. Tiba-tiba gue kebangun jam 2:30.
0: Iya kan.
1: Bangun jam 3.
0: Dan kalau misalnya lo mau tidur lagi jam juga 4, nanggung jam gitu 4. Loh.
1: Tapi gue ya, gue tadi pagi kan gue kebangun tuh jam 2:30. Aduh gue nih kebangun jam 2:30. Apa gue salat tahajud aja kata gue.
0: Asik.
1: Tapi gue mikir, kata gue abis gue sholat tahajud takutnya gue tidur lagi nih, abis ngapain lagi gue ya kan. Udah tidur lagi aja. Tidur, bangun lagi 50 menit kemudian, bangun jam sekian lah pokoknya ya kan. Tidur lagi, bangun jam 4. Tidur lagi, bangun jam 4:30.
0: Ya Allah, gitu. Berarti gua, gitu-gitu terus tuh.
1: Yakinnya gue salat subuh.
0: Maksudnya kayak tidurnya itu tuh kebangun-kebangun terus, aneh
1: iya,
0: banget.
1: Iya, karena emang kayak gitu, nggak tahu ya.
0: Kalau gue sih, kalau misalkan udah tahu nih besoknya udah pasti libur, gue pasti bakal bangun antara jam 9 kalau nggak jam 10. Dan itu pun gue nggak langsung bangun. Gue kalau misalkan udah bangun jam 9 atau jam 10 itu, ya gue tidur lagi. Dan gue nggak tahu kapan gue akan bangun lagi. Dan kalau misalkan gue udah bangun dengan keadaan kepala sakit kali ya, terus juga udah kelaparan, ya udah itu gue terpaksa untuk bangun gitu.
1: Tapi biasanya gue kalau semisal mau hari libur ataupun gak libur ya, gue kalau semisal bangun di atas, udah di atas jam 6-an, di atas jam 7 gitu, itu menurut gue hari itu gue kayak udah kata gue ini bakal berantakan.
0: Oh udah bakal berantakan.
1: Karena memang menurut gue ritme bangun itu yang paling tepat tuh udah bangun subuh.
0: Oh,
1: jam 5, jam 4 tuh bangun.
0: Iya.
1: Kalau di atas jam 7 udah kata gue berantakan nih kata gue.
0: Kayaknya emang kita tuh harus mengawali harinya juga dengan bagus, biar kita bisa menutup harinya juga dengan bagus. Kalau misalkan ngikutin kata Salwa yang tadi, udahlah bangun siang, gak bisa tetap tidur lagi. Kayaknya itu bakal rebahan terus sampai malamnya lagi. Dan ya udah, kita gak dapat apa-apa, kita gak produktif sama sekali gitu. Nah kalau misalkan tangan pro 2 sendiri gimana? Kamu tipe yang Haris apa tipe Salwa?
1: Nah.
0: Bisa kasih tahu kita di WhatsApp 08 11 72 08 925
1: atau di Instagram kita di @pro2bdl.

0: Yang, jadi pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh Yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
2: Tadi kan kamu udah beli soda. Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih Yang.

0: teman terbaik kamu, Lompro 2. Udah jam 10 dan ini waktunya Sawo Alia dan juga
1: Ibnu Haris.
0: Pamit dari pendengaran kamu dan terakhir dari kita, Let's Divide
1: Share. Share inspirasi your will sama with Pro 2 RM Lampung, teman terbaik kamu.
0: Saya siap utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
1: Bulan bahasa bersama kita sekali di udara, tetap di udara.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Kamuin Pro 2, sesaat lagi kamu akan mendengarkan Info Pro 2. Info Pro 2.
6: Pukul 10 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat, inilah Info Pro 2 dibacakan oleh Gilbert Lukas.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Lampung menyatakan bahwa telah terjadi kenaikan status Gunung Anak Rakatau atau GAK menjadi siaga atau level 3. Dan tingkat aktivitas Gunung Anak Rakatau resmi meningkat dari level 2 atau waspada menjadi level 3 atau siaga. Terhitung sejak 9 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan hal ini dikatakan langsung oleh BPBD Lampung Aswardi berdasarkan keterangannya di Bandar Lampung, dan ia mengatakan kenaikan status Gunung Anak Krakatau ditetapkan berdasarkan hasil analisis dan evaluasi menyeluruh terhadap aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau. Berdasarkan catatan visual pada 9 Oktober 2006 hingga pukul 19.20 menit waktu Indonesia Barat, terjadi 9 kali erupsi dengan amplitudo maksimum 55 mm dan durasi erupsi hingga 32 detik, namun tinggi kolom erupsi tidak teramati. Ia melanjutkan, sementara itu pengukuran melalui real-time seismic amplitude measurement menunjukkan fluktuasi dengan energi relatif rendah. Dan data tiltmeter stasiun Tanjung periode 21 September hingga 9 Oktober 2006 juga memperlihatkan pola fluktuatif dengan kecenderungan mendatar pada komponen Y, dan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kewaspadaan dini terhadap dampak yang terjadi.

0: Bayangkara Prezis Lampung FC gagal mengamankan kemenangan setelah ditahan imbang Arema FC meski sempat unggul 2 gol dalam lanjutan kompetisi Super League. Pelatih Bayangkara Prezis Lampung FC Oscar Bruzon mengakui hasil tersebut mengecewakan karena timnya mampu dan memiliki peluang untuk meraih 3 poin. Namun Arema FC mampu memanfaatkan peluang dengan lebih efektif hingga menyamakan kedudukan. Oscar menilai timnya sebenarnya tampil dominan dan efektif dan aktif menyerang. Meski demikian, keunggulan tersebut tidak mampu dipertahankan hingga pertandingan berakhir. Ia menjelaskan Arema FC meningkatkan intensitas serangan dengan menempatkan lebih banyak pemain di area depan dan kondisi tersebut memberikan tekanan terhadap pertahanan Bayangkara. Oscar juga menegaskan dirinya memilih mengevaluasi performa tim daripada mengomentari keputusan wasit. Ia menilai efektivitas penyelesaian akhir menjadi salah satu aspek yang perlu diperbaiki mengingat Arema FC mampu memaksimalkan peluang yang dimiliki. Hasil imbang ini menjadi bahan evaluasi bagi Bayangkara Prezis Lampung FC agar dapat tampil lebih konsisten dan menjaga keunggulan pada pertandingan berikutnya. Demikian info Prodo untuk siang hari ini. Informasi lainnya bisa kamu akses melalui website kami www.rri.co.id atau jangan lupa untuk unduh RRI News dan RRI Digital di App Store atau Play Store. Saya Gibi Lukas, pamit dari pendengaran dan selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Terima kasih telah mendengarkan info terkini dari Prodo RRI Banten Lampung. Info Prodo.

0: menghadapi segala lukaku karena cinta telah sembunyikan pisaunya.
1: Bulan ini kita rayakan cinta penuh dengan bahasa.
2: Bulan ini kita rayakan cinta penuh dengan bahasa.
3: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
1: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
2: Bulan bahasa bersama kita.
0: Apabila aku dalam kangen dan sepi,

0: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Yeay.
0: Di Santai Siang Special Weekend ini kamu bakal ditemenin sama si Cecilia,
2: Gilbert Lucas,
0: dan Lucia Putri sampai jam 2 siang nanti. Jadi buat kalian yang pengen request lagu titip salam, kita tungguin di
1: Santai Siang Special Weekend.
2: Yeay.

0: 92,5 Produser Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Yeay.
0: Yeay, teman berdua masih balik sama kita bertiga nih. Rame yes. Ya hari ini di studio.
1: Benar.
0: Dan kita mau ngapain aja hari ini, Kak Sisi?
2: Di Santai Siang Special Weekend ini seperti biasa ada info-info yang terupdate pastinya ya.
0: Satu.
2: Dari mulai dari info kuliner,
0: yes.
2: Terus ada info apa lagi?
0: Kita mau bawain info olahraga.
2: Info olahraga juga.
1: Sama nanti kita info kehilangan ya.
0: Jangan.
1: Itu gak termasuk jangan di segmen kita ya. Bukan ya.
0: Gak ada.
1: Kalau itu dikasih informasi udah terlalu lama ya jokes saya. Kayaknya gak usah ya. Pokoknya informasi-informasinya banyak lah teman Pro 2 ya. Nanti kita juga bakalan muterin lagu-lagu yang cocok banget nemenin kamu di weekend ini. Bisa request juga. Kan bahkan bisa request challenge ya. Kamu boleh challenge Sisi dan juga Luzia di TikTok kita @pro2bdl. Oke, makanya dengerin terus sampai dengan jam berapa sih kita? Jam 2.
0: Iya.

0: Yeay, sekarang kita mau membawakan info kuliner langsung.
1: Lu bisa pelan-pelan gak?
0: Gak sabar mau ngasih tahu sesuatu yang seru nanti soalnya.
1: Mentang-mentang okay. Udah.
2: Gue gak nanya kabar dulu ke teman pro 2.
0: Kabar gue boleh gak ditanyain? Sisi gimana kabarnya ya? Di
1: sakit udah okay, kan. Nah, udah apa kabar teman pro 2?
0: Oh jadi tanya dulu baru ketemu berdua gitu.
1: Iya. Tapi Sisi sakit ya?
0: Sisi sakit.
2: Enggak sih. Oh,
0: udah gue lagi semangat banget. Oh lagi apa? Lagi semangat banget.
1: Itu bukan lo merah.
0: Kelihatan ya?
1: Iya, teman-teman
0: berdua mungkin yang lihat. Aduh tapi ini salah.
2: Sebentar,
0: nih.
2: Aku benerin dulu TikTok boleh nggak ya? Nih TikTok kita kenapa?
1: Ini mohon maaf ya. Kalau misalnya mungkin teman berdua lihat TikTok kita. Ya, dan melihat dua wanita ini, melihat dua wanita ini merah-merah, ya. Itu yang pertama, satu, yang satu karena memang blush on-nya lagi iya, on point bener. Banget. Yang kedua memang literally sakit, guys.
2: Enggak, ini tanning namanya, ini tanning.
1: Oh, tanning dari mana? Apalagi mulut tanin, cuy.
2: Tanin itu apa ya? Beda lagi ya?
1: Apalagi yang pengen lu tanin dari hidup lu. Maksudnya itu pakai ibuan-in.
2: Kok kayak gitu sih?
1: Iya, maksudnya kan lu udah...
2: Maksud
1: udah...
2: gue hidup gue terlalu coklat gitu, atau gimana?
1: Kagak, hidup lu kan gak pernah dikasih coklat. Tapi, maksud gue kayak...
2: Marah gak lu digituin?
0: Dia itu ya?
1: Tapi siapa tahu weekend weekend selanjutnya tetap enggak.
2: Jangan gitu dong. Harus lebih baik.
0: Dikasih beli sendiri aja gak apa-apa kok.
2: Kita kan independent woman ya. Kenapa harus nungguin laki-laki ya? Kita bisa ngelakuin sendiri.
1: Tapi jangan jadi apa male centered.
2: Benar. Ya jangan terlalu ketergantungan lah ya.
0: Kita bisa beli sendiri kok.
1: Yaudah ya. Berarti lu gak boleh minta apapun sama someone special lo ya, Luzia ya.
2: Aku pernah minta, aku
1: iya, ya.
2: Tapi dikasih. Okay,
1: ya.
0: Iya, jadi without me asking, jadi dia ngasih itu inisiatif yang bagus loh.
1: Gak boleh minta jemput,
0: loh.
1: Gak boleh minta bantu, gak boleh minta, iya ya.
2: Kok ini ada yang posesif ya, teman-teman ada yang
0: posesif ya. Emang kalau orang kayak gini tuh emang harus dikasih.
1: Apa, kenapa?
2: Ya udah, berarti kalau misalnya gak boleh minta bantu ke someone special itu, minta bantu ke Lukas aja.
0: Iya, berarti kalau Lukas
1: sedih. Kan gue juga male. Oh, jadi lo gak boleh male center kan?
0: Ya udah, besok kita beli coklat sendiri, kita pulang sendiri, apalagi
2: kita pokoknya apa-apa sendiri,
0: betul? Iya,
2: gak usah minta temen-temenin, gak usah.
0: Oh, benar. Iya. Kita juga bisa siaran sendiri.
1: Okay. I'm fine. Tugas gue di sini nyebutin teman pro 2 doang. Teman pro 2, teman pro 2, teman pro 2.
2: Dua menit sekali.
0: Jangan dong.
1: Jangan disebutin teknisnya dong. Ah, bisa aja lu.
0: Oke, tadi kan kita nanya ini Sisi gimana kabarnya? Kalau kalau Lukas gimana kabarnya?
1: Enggak tidur.
0: Enggak tidur.
2: Kenapa enggak tidur?
1: Karena MU seri. Rasa kalah. Tahu gak sih lu kayak merenung. Itu padahal matchnya selesai di jam 2. Kan 12. Setengah 12. Matchnya jam 2 lah atau setengah 3 gue lupa.
0: Wow.
1: Itu sisanya kayak merenung, doom scrolling, kayak bete gitu loh.
0: Life after seri.
1: Iya, life after. Persis kayak life after break up rasanya kayak.
0: Oh gitu.
1: Nyebelin banget
0: gitu. Emang 11-12 gitu ya rasanya?
1: Iya, karena kan almost is never enough. Itu kan hampir menang, ya kan?
0: Betul.
1: Yang dulu kan hampir jadi apa? Yuk, gak usah kasih okay. Gitu lah maksudnya.
0: Yang dulu hampir.
1: Iya. Iya.
0: Almost is never.
1: Lo kan hampir.
0: Langsung aja
1: muterin. Tapi kan Luzia hampir.
0: Oh enggak. Kalau Luzia.
1: Tapi akhirnya make through it gitu kan. Nah, teman kita.
0: Oh, kenapa teman-teman
2: kita siapa? Mungkin ada anak bela lainnya mungkin ya. Bukan Sisi dong pasti. Oh, kalau kan Sisi dong pasti.
0: Sisi berhasil.
2: Berhasil apa tuh?
0: Enggak tahu nih.
1: Berhasil menjalani semuanya sendirian. Tapi teman pro 2 di siang hari ini enggak perlu sendirian. Kamu juga boleh update weekend kamu gimana?
0: Betul.
1: Sedikit curhat-curhat gak masalah sambil menghantarkan lagu yang pengen kamu dengerin untuk mematahkan hatimu mungkin.
2: Langsung aja request ke kita di WhatsApp kita di mana Luzia?
0: 0811 7208 925 atau di Instagram kita di mana sih?
2: Di @pro2bdl. Kita tungguin teman-teman.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: 92,5 produser dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu jatuh suka dari tulus nih, teman
1: produser. Siapa tahu itu jadi lagu yang akhirnya bisa menemani teman produser semua di
0: minggu
1: ini. Ya, malam minggu kemarin, siapa tahu malam minggu kemarin adalah titik dimana lo jatuh suka teman produser. Oh. Dan minggu ini adalah pembuktiannya, siapa tahu ya kan?
0: Iya, siapa tahu yang mau ngedit nih.
1: Iya, jalan-jalan cuma kita berdua. Oke. Wait, terlalu pik, kasihan. Maaf ya teman produser, maaf banget. Iya, terlalu kenceng. Yang punya saya jangan. Iya, mic-nya kan beda.
2: Mungkin kita agak terlalu gede ya suaranya ya.
1: Kesemangatan.
2: Kalau misalnya lagi gak dengernya tadi kayak agak dengar langsung kaget gitu. Sorry.
1: Makanya.
2: Lagi-lagi nih, lihat gak live kita kenapa kayak gini mulu sih.
1: Kenapa sih?
0: Sebentar, izin mau
1: mengingatkan. Aneh lagi.
2: Iya, hitam layar.
1: Kenapa sekarang black
2: out? Siang ini tuh kayak
1: Kenapa?
2: Banyak banget yang terjadi
1: di live kita ya. Nah sekarang waktunya kita untuk bacaan request teman produser ya. Kalau misalnya teman produser pengen ikutan gabung untuk request, boleh langsung aja WhatsApp kita di 07108 7208925.
0: Yes. Dan udah masuk dari kita tadi WhatsAppnya dari 08 sekian sekian. Tadi dia
1: udah
0: baca aja
1: kan, bingung ya. Sekian sekian. Ya udah dari awal gak usah sebutin aja nomornya kalau semuanya sekian-sekian gitu maksudnya.
0: Katanya gini, halo kak, aku Dimas. Aku mau request lagunya Jatuh Suka dari Tulus yang barusan kita puterin.
1: Sudah diputar.
0: Yes,
2: terima kasih ya mau request itu.
0: Katanya menurut dia lagu ini tuh enak banget untuk didengerin setiap hari kapanpun. Dan apalagi pas lagi santai siang kayak gini. Jadi dia juga titip salam nih, katanya salam buat kakak-kakak penyiar yang lagi siang.
2: Salam balik buat siapa tadi namanya?
0: Dimas. Buat Dimas.
1: Dimas.
0: Selanjutnya, siapa sih mau
1: bacain? Dimas Sakini.
2: Dari, udah. Instagram reni.story.
0: Okay.
2: Hai kak, aku mau request Perfect dari Ed Sheeran. Lagi pengen dengerin lagu yang buat adem gitu. Oh. Buat nemenin aktivitas siang ini. Mm-mm. Sambil ngerjain UTS. Wah, minggu-minggu sudah mengerjakan UTS.
0: Lah justru karena di minggu lah, dong sih.
1: Emang iya. Udah pada selesai belum sih?
0: Belum. Justru lah. Minggu ini baru mulai kan ada aja ada UTS yang tekom gitu.
1: Iya. UTS tekom.
0: Lah ya kok gitu.
1: Basik.
2: Kayaknya itu sosum aja deh. Soalnya saintek gak pernah.
0: Oh, maaf kalau gak relate. Mungkin ya beliau adalah si sosum.
1: Tapi ini kita boleh aduin ke teman produ ya. Maksudnya kalau misalnya teman produ ada sistem UTS paling unik juga gak apa-apa. Betul. Kasih tahu kita, siapa tahu ada yang mau menandingi tadi take home UTS kan. Gak seru.
0: Ilkom ada loh UTS-nya buat video presentasi gitu. Terus kita
1: ya jatuhnya tugas.
0: Iya, tapi maksudnya
2: kelompok lagi ya itu ya.
0: Sendiri-sendiri, jadi kita kayak pidato. Awalnya kita gak pakai teknik presentasinya. Jadi gak usah latihan dulu, gak usah AIU, EO,

0: enjoy aja, enjoy aja.
1: Satu lagi requestan ya. Datang dari 0896 3281 sekian sekian sekian sekian sekian sekian sekian sekian sekian sekian
0: sekian sekian sekian sekian sekian
1: sekian sekian sekian sekian sekian sekian sekian
0: Pocket-locket?
1: Iya.
0: Pocket-locket.
1: Nanti kita bakal cari deh. Pocket-locket.
0: Oke.
1: Yaudah, kalau misalnya teman produ lainnya mau ikutan gabung, gimana tadi caranya? Ya, saya lupa.
0: Kita ke WhatsApp 0811-7208-925. Atau di Instagram kita di mana sih?
2: Di @produabdl, teman-teman produa.

0: ingat penjelasan dosen tadi. Pi.
1: Apa Li? Kalau gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah? Kalau lo sakit, tenang-tenang. Nih, gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih. Tapi gak apa-apa lah.
1: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? Dua sekaligus, biar cepet sembuh. Pala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
2: Stop konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.
3: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
4: 92,5 FM.

0: Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugunung Harjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.
1: RRI Bandar Lampung.

0: Kamu tahu nggak sih W.S. Rendra? W.S. Rendra adalah seorang penyiar, pemeran, sutradara teater, dan juga seorang pembaca puisi yang sangat berbakat berkebangsaan Indonesia. Sejak muda, W.S. Rendra menulis puisi, naskah drama, cerpen, dan juga esai sastra di berbagai media massa. Karya-karyanya tak terkekang, seakan memperlihatkan kepribadian dan kebebasannya sendiri.
1: Dalam kangen dan sepi, itulah berarti. Tunggu, Pak Abi.
0: Karena penampilan yang penuh pesona, W.S. Rendra kerap dijuluki sebagai si burung merak. Dan pada tahun 1967, ia mendirikan bengkel teater di Yogyakarta. Melalui bengkel teaternya, W.S. Rendra banyak melahirkan seniman berbakat Indonesia.
2: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: sebagai kalimat candaan bisa memberi dampak menyudutkan bagi orang-orang yang mengalami gangguan jiwa. Untuk itulah, istilah gila sudah tidak boleh lagi digunakan untuk pasien gangguan jiwa dan digantikan dengan sebutan orang dengan gangguan jiwa. Di Indonesia, lebih dari 80% orang dengan gangguan jiwa diperlakukan secara tidak manusiawi. Tidak jarang mereka dijadikan bahan ejekan, bahan bulian, bahkan seringkali diikuti dengan kekerasan. Padahal telah diatur dalam Undang-Undang Hak dan Asasi Manusia nomor 39 tahun 1999 bahwa seluruh warga negara patut diperlakukan secara manusiawi. Sahabat kreatif, mulai sekarang perlakukan orang dalam gangguan jiwa dengan selayaknya. Dan jangan lakukan provokasi terhadap mereka. Mari bersama-sama memanusiakan manusia.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

pasti udah gak asing kan dengan Gedong Air, sebuah kelurahan yang berada di Tanjung Karang Barat? Nah, asal-muasal nama Gedong Air adalah karena di kelurahan ini terdapat bangunan bersejarah peninggalan Belanda, yaitu penampungan air atau yang biasa disebut Gedong Air. Bangunan ini dibangun pada tahun 1827 oleh pemerintah Belanda sebagai menara dan tampungan cadangan air untuk memenuhi kebutuhan logistik di Provinsi Lampung. Bangunan ini memiliki bentuk segi delapan dengan ketinggian 18 meter dan diameter 12 meter. Bangunan ini juga memiliki tangga spiral yang menghubungkan lantai bawah dan atas. Setelah Belanda pergi, bangunan ini masih difungsikan sebagai pemasok air utama oleh pemerintah Jepang dan juga PDAM. Namun sayangnya kondisinya saat ini memprihatinkan. I wish I could have said what I meant when it was right there.

0: sih ngerasa familiar dengan suatu tempat atau suatu kondisi yang mana padahal saat itu pertama kali bagi kamu? Tapi tenang, kalau kamu mengalami kondisi ini bukan berarti kamu pernah reinkarnasi. Fenomena ini disebut dengan deja vu, yaitu saat dimana otak menyerap informasi dan otak akan mengikuti jalur tertentu dari penyimpanan memori jangka pendek ke penyimpanan memori jangka panjang. Nah, dari situ, terkadang ingatan jangka pendek dapat mengambil jalan pintas ke memori jangka panjang, sehingga itulah yang membuat kita seolah-olah mendapatkan kembali kenangan yang sudah lama.
1: Teman terbaik kamu. Kedua. Dan terlambat.

qa'imah. Ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung
1: 92,5 FM.
2: Kamu pernah kebayang gak kalau orang di sekitar kamu ternyata adalah zombie? Mungkin terdengar aneh, tapi tidak di Haiti, karena di sana zombie itu ada. Istilah zombie sendiri berasal dari cerita rakyat di Haiti pada tahun 1804. Zombie memiliki arti sebagai hantu atau segala penampakan yang menyeramkan di malam hari. Hal ini diperkuat dengan kepercayaan bahwa penyihir bisa membangkitkan orang yang sudah mati. Memang sulit dipercaya, tapi hal ini benar adanya. Bahkan kamu gak akan percaya kalau suara yang saat ini kamu dengar adalah suara zombie.
3: Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: 92,5 Produer Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Produer masih barengan sama kita di Sally Sayang Special Weekend.
1: Yes, bersama Cecilia.
0: kok tabrakan gini sih? Kenapa kak?
2: Ada siapakah apa? Aku sebenarnya?
1: Siapa?
2: Udah. Enggak, tadi udah kejawab ternyata ada Sisi.
1: Iya.
2: Sisi siapa? Lu gimana nyebutnya? Sisi apa?
1: Sisi Cecilia.
2: Sisi gelap,
0: Sisi terang.
2: Sisi terang.
0: Aku YouTube tuh.
2: Sisi lalang.
1: Sisi kiri.
2: Sisi kanan, sisi kiri.
1: Kianan.
2: Sisi apalagi?
0: Lagi nyari Sisi.
1: Sisi.
2: Sisiran bagus menurut gue ya kan. Ada Sisi Cecil. Susah banget nama lu.
1: Cecilia.
0: Tapi cantik banget lo namanya. Sisi Cecil.
1: Mungkin gak dari orangnya dulu.
2: Congkak sekali.
0: Namanya describe orangnya, setuju.
1: Tapi Gilbert
0: Lucas itu bagus tuh. Gilbert Lucas kayak namanya tuh laki banget.
1: Oke.
2: Gak sih, gue pengen ngerename nama gue Asep.
1: Kenapa Asep?
2: Gak apa-apa, biar orang setuju aja. Kan
0: gak
2: Asep.
0: Gak cocok.
1: Karena lo kan suka Asep. Makan ikan
2: aneh. Ah, gak kena jokesnya.
0: Asep. Oh, mian.
2: Asep.
1: Oh.
0: Ya udah langsung aja, mungkin kita mau nyampein berita.
2: Iya, siang-siang enaknya ngapain?
0: Kita ngasih info.
1: Dengar berita.
2: Dengar.
1: Iya enggak?
2: Dengar berita sama dapat duit sih enak ya siang-siang.
1: Iya, dapat duit 10 juta di tangan.
2: Di tangan lagi. Woi, berat banget 10 juta di tangan cuy.
0: Dong,
2: wah, gokil.
1: Tapi basket happy loh.
0: Masih berat segini.
2: Ah, 10 juta emang segitu?
0: Segini.
1: Sejuta aja tetep enggak sih? Buat teman produk
2: yang mungkin bener, cuman segitu deh.
1: Segini. Yeah. Bingung nih ya. Nonton yeah.
0: Kita ya, gimana?
2: Ya udah 10 miliar.
0: Ya kalau 10 miliar berat, of course sangat-sangat berat.
2: 1, 2, 3, gitu banget ya, susah banget gitu kan. Iya, tapi biasanya yang sering banget dapetin uang sebanyak itu atlet-atlet tau.
1: Oh,
2: nah itu udah bridgingin lah.
0: Ini dia ada.
2: Ya bridgingin ke situ.
0: Ada info, ada berita dari atlet petenis ya. Beliau merupakan atlet dari Tiongkok, Zheng Qinwen, cetak sejarah menjadi petenis Tiongkok pertama di final China Open. Jadi Zheng Qinwen ini berhasil menyetak sejarah menjadi petenis pertama yang mencapai final China Open. Dan dia ini melangkah ke partai puncak setelah mengalahkan Elise Martens dengan skor 7-5 dan 6-2 di National Tennis Center pada Sabtu 10 Oktober 2026 kemarin.
1: Dan juga peraih medali emas Olimpiade itu tampil dengan sangat meyakinkan dan juga memenangi ke-8 dari 10 game.
0: Wow,
1: keren banget.
0: Keren.
1: 10 game terakhir by the way untuk menutup pertandingan. Dan keberhasilan tersebut ini mengakhiri catatan buruk petenis Tiongkok yang sebelumnya itu gagal menembus final dalam 7 semifinal turnamen tersebut.
0: Keren banget Zheng Qinwen.
2: Zheng Qinwen.
0: Zheng Qinwen.
2: Kayak nama merek apa gitu. Terdengar Zheng Qinwen.
1: Dan kemenangan ini tuh sekaligus mengantarkan Zheng ke final ke-11 sepanjang karirnya.
0: Wow, achievement baru nih dari beliau ya. Dan kata juga ia berhasil mencapai final keduanya pada level WTA 1000. WTA 1000 itu apa? World Tennis.
2: Itu jadi kayak ada ininya, ada apa sih level-levelnya. 1000 tuh yang cukup tinggi lah, tapi bukan yang Grand Slam.
0: Penyiar ini keren banget. Beliau pasti suka nonton tenis.
2: Enggak.
0: Emang knowledge banyak aja?
2: Enggak. Ini aja. Google. Gua Gemini. Iya.
0: Gemini.
2: Tapi menarik karena kalau tenis itu gara-gara gue ngikut om gue.
0: Oh.
2: Kayak om gue nontonin tenis, gue jadi ikut nontonin tenis dulu.
0: Jadi gitu paham.
2: Kan. Kayak, ya aduh ketahuan umur kalau nyebutin kayak Maria Sharapova, Novak Djokovic, gitu-gitu kan. Sekarang udah gak ngerti gue. Sekarang udah gak ngerti. Sekarang ini ada andalan gue, Alex Ayala dari Filipina.
0: Oke, abis ini aku juga Gemini.
2: Cakep. Sama Emma Raducanu, iya.
1: Oh iya, kok Alex ya namanya?
2: Alex Ayala.
1: Oh, Alex Ayala.
2: Mungkin pas dia tidak terlalu direncanakan jadi Ayala gitu.
0: Alex Ayala.
2: Iya, itu dari Philippines. Itu ya cukup membanggakan lah untuk siblings kan. Southeast Asia Nations kan itu kayaknya ini banget gitu kan. Kita ada, aduh gue lupa namanya. Kita juga ada petenis Indonesia yang lagi ini juga.
0: Lagi hype juga
2: gitu. Oh. Tapi kan kita lanjut lagi aja ke gue baru ingat iya kenapa kita gak fokus ke informasi ya. Sorry, maaf.
0: Oke, okay. Iya. Aduh mana tadi. Oke, okay, jadi Zheng ini memenangi satu-satunya pertemuan sebelumnya dengan Andriva di perempat final China Open 2024. Jadi pada saat itu Zheng bangkit setelah kehilangan set pertama untuk mengamankan kemenangannya. Terus menurut si Zheng nih, ia menilai kalau misalnya Andreeva tuh sebagai lawan yang tangguh dan juga konsisten. Jadi waktu final diperkirakan berlangsung, katanya Zheng gini, "Saya rasa pertandingan ini tidak akan mudah."
2: Kayak tiba-tiba impersonate loh. Paling kenal, kayak tahu.
0: Iya kan, ini biar teman perdu tuh dapat gitu feels-nya. Jadi katanya, "Saya rasa pertandingan ini tidak akan mudah, tapi saya juga petenis yang tangguh."
1: Petenis.
2: Gue suka itu.
0: Keren.
2: Kepercayaan dirinya.
1: Petenis culture, enggak ya?
0: Tapi aku sebenarnya penasaran banget, apa bedanya tenis sama padel?
2: Nah,
0: kasih tahu, please.
2: Padel itu ini teman gue ada di kuliahan tuh.
0: Yang benar.
2: Mohon Fadel namanya.
0: Fadel.
2: Ada NPM-nya deket-deketan
0: sama gue dulu.
2: Iya, oke, sorry. Oh, tapi lu mau kontak WhatsApp enggak? Enggak usah. Ya.
0: Dia sekarang
2: di Sumatera Selatan. Jadi, dinasnya.
1: Jadi bedanya tuh di sini aja ya kayaknya.
2: Enggak, tenis itu kan main sportsnya. Nah, tenis ini bisa dibilang kayak apa ya, jadi turunannya jadi banyak dari tenis. Inspirasinya itu ngambil dari tenis. Kayak ada ya padel salah satunya, terus juga ada pingpong kepalanya besar tapi aneh kakinya pendek. Yang tahu cuma kaum gua. Sorry. Oke, kita lanjut lagi. Nah, jadi
0: selanjutnya apa, gimana?
2: Ada lagi tuh apa sih namanya, gue lupa. Badminton berdiri tenis sendiri.
1: Tapi itu tenis.
2: Ada lagi, dia tuh squash gitu-gitu loh.
0: Squash kayaknya tahu deh. Squash.
2: Enggak, bukan. Ya, gue udah tahu pasti ke situ arahnya. Iya, terus banyak lagi gitu.
1: Oh, masih banyak.
2: Intinya perbedaannya kalau padel itu mantulin ke kaca aja. Kalau tenis kan enggak ada kacanya.
0: Oh, padel enggak ada lawannya.
2: Ada, cuman kayak
0: itu maksudnya?
2: Kaca ini bisa jadi wahana untuk dia nyetak poin juga gitu loh. Dia include dalam permainan gitu.
1: Oh, begitu ternyata poin kedua.
2: Udah durasinya udah kelamaan tau. Iya. Iya. Ini moto tuh udah mau ini seremoni nih. Moto tunya nih. Iya, makanya.
0: Yuk.
1: Iya, itu dia tadi ya info dari.
2: Kalau mau tahu informasi olahraga lainnya, keep on tuning di Prodi Reban Lampung.
0: Teman terbaik kamu.
2: Kayak gitu aja maksudnya.

0: Lagi liat apa sih, Dek?
1: Ini, Kak, gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
0: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih?
1: Coba deh lo lihat produk lokal. Nggak kalah bagus kok.
0: Nggak mau ah produk lokal.
1: Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
0: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan nggak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh.
2: Cintai produk Indonesia. Asikkan lagunya. Tetap dengerin produk asal Bandar Lampung ya.

0: benar kamu 5/2 dari mana lah teman terbaik kamu.
1: Yeay, yeay, masih barengan Gilbert Lucas,
2: Sisi Cecilia,
0: dan Lucia Putri teman 5/2.
1: Tadi
2: agak deep Bima gitu ya.
0: Mistake. Lagunya Bima Mistake, gue yang mistake.
1: Lu yang salah
0: gue yang
1: tadi.
0: Buat iya. Salah.
1: Lu bukan aduh, lebih ke salah sih, lu lebih ke masih deg-degan
0: oh, kayaknya kurang gitu. Preparation.
1: Kurang prepare gitu kan. Jadi memang semua hal itu harus di prepare teman pro 2. Jadi kalau misalnya lu lagi menghadapi satu hal yang apa ya, membutuhkan lu untuk punya daya kompetisi yang kuat.
2: Okay.
1: Kayak para atlet-atlet, karena kita masih ngomongin tentang dunia olahraga nih kan.
2: Betul, dunia perolahragaan gitu. Olahragaan.
1: Bisa gak nama-namain H di satu kata gak? Maksud gue, biarkan dia gak usah pakai H gitu.
2: Itu gue repot.
1: Biarkan hanya ada di olah. Jangan ragahan. Maksud gue kayak terlalu ini, inisiatif gitu.
2: Ya, langsung balik lagi ya teman pro 2.
1: Iya.
2: Ada kabar dari dunia Liverpool.
1: Dunia Liverpool. Kayak akun fanbase ya dong.
0: Dunia sepak bola olahraga.
2: Iya, betul. Fan, apa yang yes, menghadapi Liverpool di Anfield City diminta disiplin dan bekerja keras.
1: Itu dia.
2: Ya, tadi ketekunan tadi ya teman pro 2. Mm-hmm. Manchester City itu bersiap menghadapi ujian yang berat saat bertandang ke markas Liverpool di Anfield pada match day ke-6 Premier League. Menjelang pertandingan yang krusial tersebut nih, si Enzo Maresca menegaskan pentingnya semangat juang, kesiapan mental pemain, serta dukungan penuh daripada penggemar The Citizens.
0: Nah, berarti Maresca ini bisa kita simpulkan bahwa dia adalah pelatih ya?
2: Iya.
0: Soalnya Maresca
1: bukan.
0: Kan? Oh, bukan.
1: Siapa nih? Dia atlet gobak sodor. Ya, pelatih dong. Pelatih
0: okay,
1: dong.
0: Jadi si Maresca tuh ternyata menyadari bahwa bermain di Anfield bukan sesuatu yang gampang gitu. Karena menurut Maresca, atmosfer stadion yang dikenal intimidatif ditambah antusiasme supporter dari tuan rumah itu berpotensi membuat pertandingan berlangsung menjadi intensitas tinggi.
1: Bener.
0: Gitu. Tapi demikian, meski demikian, ia menegaskan bahwa Manchester City akan tetap berpegang teguh pada rencana permainan dan berusaha membawa pulang hasil yang terbaik.
2: Iya,
0: gitu. Harus, ya. Jadi Maresca ini waspada sama atmosfer dari stadion yang kayaknya ngeri nih stadionnya. Banyak pendukung dari lawan kita gitu.
1: Selain pendukung, terus juga Anfield tuh salah satu stadion yang dikenal padat. Jadi kayak dia tuh mepet banget sama lapangan. Lu bayangin lu ditonton beribu orang dekat sama lapangan, terus kayak stadion itu akustiknya, maksudnya kayak dia itu bisa kayak apa ya, nampung suara gitu. Jadi kayak gemanya lebih gede gitu kan. Anfield tuh salah satu stadion yang bikin terintimidasi gitu.
0: Pasti burden banget para pemainnya ya. Kebayang,
1: fans-fansnya gila-gila juga karena kan memang klub legendaris kan. Anfield dibanding gimana? Manchester City, Liverpool klub legendaris.
2: Gitu. Dan dalam pernyataannya menjelang laga melawan Liverpool ya, teman pro 2, Maresca itu menekankan bahwa Manchester City itu harus datang dengan persiapan yang matang dan mentalitas yang kuat. Dan menurutnya, laga ini akan menjadi tantangan yang besar dan harus membutuhkan konsentrasi, disiplin, dan kerjasama seluruh tim gitu.
0: Kayak himne lagu tuh. Disiplin, berani, dan
1: himne apa?
0: Sekolahku.
1: Ya oke, memang semua orang tahu himne sekolah kamu.
2: Semua orang hafal ya.
1: Memang.
0: Yes. Lagi-lagi Maresca tidak menutupi bahwa pertandingan melawan Liverpool akan berlangsung sulit. Karena ya tadi again dia mengakui kalau misalnya atmosfer di Anfield tuh berpotensi semakin panas seiring meningkatnya tensi pertandingan. Tapi jujur aku penasaran, Anfield tuh di mana?
1: Anfield tuh di Liverpool.
0: Liverpool tuh di England.
1: Inggris. Di Paris, di Jerman.
0: Udah.
1: Nah, jadi hal yang sebenarnya lebih menurut gue, kalau gue sih anticipated banget sama, sama satu fakta ini. Kalau lo mungkin pernah dengar juga, teman produ pasti udah dengar juga.
0: Yes.
1: Manchester City ini baru-baru ini dinyatakan bersalah terhadap 114 tuduhan.
0: Gara-gara apa tuh? Tuduhan terkait
1: secara singkatnya itu terkait dengan finansialnya mereka. Mereka tuh enggak tanda kutip, enggak jujur atau tidak melakukan sesuai dengan peraturan kayak apa ya,
0: gaji
1: pendapatan iya kan kayak gitu itu harus diatur kalau di sepak bola gitu kan income lo itu harus di titik tertentu untuk bisa nge-spend uang segini, ngerti nggak? Itu kan supaya klub itu nggak bangkrut tiba-tiba gitu kan, tapi mereka itu di situ ininya branchnya di situ 115 yang terdakwa yang jadi dakwaan 114 terbukti.
0: Wow, jadi beneran dia.
1: Nah, ini sekarang jadi hal yang menarik nanti ketika, apa bakalan jadi motivasi yang beda kan untuk kita ngeliat Manchester City nantinya gitu. Ketika lawan Liverpool, apakah mereka bakalan tetap fokus atau memikirkan aku tertuduh 114.
0: Menurut gue enggak bakal, menurut gue enggak bakal fokus. Kayak
1: ya kan? Karena lo lagi dituduh, men. Dan lo terbukti gitu soalnya.
0: Pasti mainnya jelek. Iya. Enggak tahu sih, cuman ya maaf ya teman-teman
1: Rodwan. Ih, parah banget Citizen.
0: Citizen
1: yang parah banget.
2: Sama Manchester City. Namanya Luzia.
1: Enggak apa-apa, Citizen juga dikit kok di Indonesia.
0: Namanya lupa. Omongan dari orang yang
1: fans MU. Iya, gue sering kenapa lo?
0: Yang semalam
1: iya, oh, kenapa?
0: Yang gak tidur.
1: Iya,
2: dia udah gak tidur, tidur sering juga. Merenungi, meratapi makanya keserian itu.
1: Tapi setidaknya
2: setidaknya
1: tidak melanggar aturan.
0: Oh, gitu. Ini yang dengerin kita apa fans Manchester City kayak, lihat lu ya Gilbert Lucas gitu. Maaf deh, maaf deh kalau blunder. Ya blunder lagi.
2: Aduh blunder.
0: Aduh blunder lagi.
1: Makanya lu berarti kalau kalau misalnya kalian nih suatu saat disuruh untuk memilih satu klub.
0: Iya.
1: Untuk didukung.
0: Iya.
1: Kira-kira bakal milih klub apa?
0: Gue senang banget sebenarnya sama MU. Karena kan dari kecil enggak tahu kenapa merah itu si menurut gue sesuatu yang jago, berani, keren dan si FYI FYI. Ya. Helm gue tuh MU.
1: Oke, okay, yang di situ gue udah mulai enggak dukung ya. Luzia tolong yang di situ gue udah mulai tinggalin batik MU.
0: Enggak, spray MU.
1: Oh, aduh, gue ada juga sih. Gue bisa. Ya, itu kan SMP dulu gue.
0: Dan di MU itu ada pemain namanya Wayne Rooney.
1: Bener kan? Wayne Rooney,
0: bener gak? Wayne sama Rooney. Nani. Suka.
1: Luis Nani, bener. Luis dari Nani. Portugal.
0: Karena namanya 17. Mirip sama my mother.
1: Iya,
2: om. Oh, lucu. Jadi itu alasannya ya. Jadi kayak ikonik ke depannya ya.
0: Nani. Hah, itu kan nama aku.
1: Nani. Omel, kunci dulu.
0: Ya seperti itu. Kalau Sisi ada nggak apa yang mau didukung?
1: Lu masa nggak pernah fase-fase di mana lu mungkin lagi suka sama cowok, iya, terus cowok itu suka bola, terus lu, oh yo Barca, ya abu lucu banget. Apa Lionel Barca? Messi, Fisca Barca,
0: iya.
1: Lionel Messi, Cesc Fabregas, Victor gitu. Valdes, Puyol,
0: yang ganteng.
1: Banyak Lamin tuh Barca, Lamine Yamal. Orang-orang sih pada kalau ganteng ya, Lamine Yamal tuh jago. Bukan berarti dia tidak ganteng. Cuman top of mind-nya tuh kayak Gavi, Pedri, orang-orang pada kayak gitu. Iya kan, bener tuh langsung. Matamu berbinar anak muda.
2: Gavi. Ya.
0: Tapi aku tuh sering dengarnya Lamine Yamal.
1: Lamine Yamal karena jago.
0: Oh, jago. Terus kalau misalnya main PS,
2: selalu masukin PSI.
1: Hah? Gimana?
2: Masukin selalu masuk FFP gua.
1: Oh. Si itu Gavi itu.
2: Lamin.
1: Hanya kan.
0: Gitu. Sebenarnya ada lagi yang ada di pikiran gue, cuman gue nggak tahu.
1: Tapi siapa. Ada lagi.
2: Siapa?
1: Ada lagi.
0: Ada. Gilbert Lucas.
1: Enggak. Jadi Lamin ini kan itu kan biasanya generational talent gitu kan, dan itu biasanya not by blood. Kadang-kadang kayak anaknya pemain bola itu kadang-kadang susah atau adeknya dan segala macam. Tapi Lamin ini punya adek dan dia tuh jago juga.
0: Orang Barca juga.
1: Iya, di Barca juga. Dia tapi agak sedikit lebih kaku.
0: U15.
1: Tapi U10.
0: Oh.
1: Iya, namanya Lamine Nothing.
0: Benci deh.
1: Kimo cedek di Prodery Berlabung, tempat terbaik kamu.

0: belanjanya udah semua kan. Udah kita gak usah ke Juli Mart lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang Beb. Ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh Beb, itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih ada ciri-cirinya tahu. Catet ya biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus ngasih karcis parkir yang ditandatanganin sama Dinas Perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya Beb.
2: Tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: masih barengan si Cecilia,
1: Lucia Putri dan
2: Gilbert Lucas.
0: Yeah.
2: Bro, doa di mana teman terbaik kamu? Temenan aja. Jadian kagak?
1: Kamu ya, itu kamu ya.
0: Kamu ya, kita
2: enggak kok. Itu Lucia yang dulu.
0: Lucia yang dulu. Bukanlah yang sekarang.
2: Referensinya agak
1: jauh banget.
2: Berapa tahun yang lalu ya? Itu udah berapa tahun yang lalu ya?
1: 16.
0: Terlalu berlebihan kan? 2000.
1: Berapa Kak?
2: 2016. Wow, iya ya, 10 tahun yang lalu ya. Wow.
0: 2000. Tapi itu masih efektif loh kalau
2: masih efektif.
0: Kalau gua nyari jurnal itu minimal 10 tahun sekali. 10 tahun ke belakang maksudnya. Kalau nyari jurnal.
2: Terlalu di karya tulis ilmiah kan, Mbak. Maksud gue.
0: Enggak apa-apa dong, itu masih efektif.
2: Iya, makanya.
1: KTI.
2: Iya, tapi memang ini audio studio maksudnya. Iya, dikecilin.
0: Sorry ya, gak ngerti.
2: Gak apa-apa.
1: Dia tipikalnya emang kalau misalnya mau sesuatu harus diomongin Lucas. Gak bisa yang harus komunikasi.
2: Terus gak dapet.
0: Gak dapet.
2: Iya, gak dapet-dapet apa yang lo inginkan mungkin. Mungkin lo tuh harus jadi orang yang approach pertama, cuy.
0: Aduh, tapi
2: ini infonya tentang apa sih, Bedu? Biar bridgingnya bisa nih.
1: Kamu energi besar, Ando Vida Lopez.
2: Oh iya. Ayo, apa? Siapa tahu lo bisa. Ya lo harus gerak duluan. Lo mungkin ajak date duluan kan. First date-nya movie date mungkin.
1: Ya,
2: kayak siapa? Kayak apa Luzia? Kayak apa tadi lu mau ngomong?
0: Kayak apa? Luzia.
2: Kayak lu.
0: Oh, Luzia movie date.
1: Belum.
2: Tapi dia first move.
0: Oh, gitu.
1: Dan berhasil.
2: Iya, gila, ini banget congkak banget.
1: Sekarang udah boleh kan jadi orang yang
0: apa-apa bisa.
2: Jumawa.
1: Jadi orang yang jumawa.
0: Iya. Itu gitu.
1: Gue sekarang gitu. Dan ini sama kayak dengan berita yang bakal kita bawa ini, teman-teman Pro 2
2: sutradara
1: dari Fajar Nugroho.
2: Bridgingnya bagus.
1: Kami energi besar dari Ando Vida Lopez di film Bapak Paling Jujur. Sutradara Fajar Nugroho ini kan ibaratnya tuh senior nih di dunia perfilman ya. Dan dia tuh ngelihat si Ando Vida Lopez tuh, wow, performanya keren banget di perfilman, di film Bapak Paling Jujur ini. Jadi film Bapak Paling Jujur adalah sebuah karya komedi yang merupakan adaptasi film Brazil yang berjudul O Candidato Honesto, yang sempat diadaptasi Korea Selatan dengan judul Honest Candidate.
2: Gue tanya yang Korea Selatan.
0: Berarti banyak ya di ini
1: diadaptasi
0: Indonesia
1: nih. Versi Indonesia. Kalau di pelajaran sosiologi namanya globalisasi.
2: Keluar lagi.
0: Langsung banget nih.
2: Matiin aja udah mulai terlalu congkak menurut gue. Kita ganti Eca aja gimana?
1: Karena Eca sutradara, gitu maksudnya.
2: Bukan, karena Eca udah lulus. Yeah.
0: Congratulations.
1: Boleh.
2: Iya.
1: Oke, lanjut ya.
0: Fajar Nugroho ini mengungkapkan tantangannya yang dihadapi saat mengadaptasi film tersebut. Proses adaptasinya itu membutuhkan penyesuaian agar ceritanya tetap relevan dengan kehidupan masyarakat tanah air Indonesia.
1: Terus apalagi?
0: Dan juga Fajar itu berusaha meramu konflik cerita agar tetap dekat dengan realitas tanpa terkesan menggurui penonton nih, teman Pro 2. Ia juga memilih pendekatan komedi dengan situasi untuk menggerakkan alur sekaligus menyampaikan pesan yang dibawa dari film tersebut gitu.
1: Terus juga ada juga nih dari produser Aura dari Cahaya Pictures yang menilai kalau misalnya isu kejujuran yang diangkat sama film ini tuh benar-benar relevan banget sama kehidupan masyarakat Indonesia sekarang. Terlebih nilai tersebut katanya dianggap penting bagi sosok yang menjalankan peran sebagai pemimpin publik alias
2: Para
1: petinggi,
2: penyelenggara negara.
1: Gitu.
2: Iya, okay. Tapi kalau kalian udah by the way, sorry motong. Udah lihat ini belum sih kayak teaser-teasernya ini?
0: Belum kalau gua.
2: Itu nyentil sih memang ini banget sih.
1: Jujur seru.
2: Iya.
1: Apa ya? Eye catching, bukan eye catching, interesting.
2: Iya.
1: Pengen nonton.
2: Menarik.
1: Kapan ini?
2: Ini akan tayang di 28 November 2038. Gak tahu, alias gue gak tahu jujur. Gue mah asal bunyi aja, yang penting gak dead air tadi maksudnya.
1: Oktobernya tanggal 15 Oktober.
2: 5 hari lagi.
1: Betul, bisa tuh yang mau

0: tidak.
1: Benar.
2: Nomor satu. Atau ngode ya. Lebih ya, ngode ya.
1: Emang selama ini belum movie date?
2: Belum.
1: Oh. Habis ini apa aja berarti selama
2: apa
1: ini
2: aja
1: date-nya?
2: Selama ini organisasi date.
1: Ya, itu mah bukan date, itu mah kesibukan ya. Biasa. Eh, tapi kalau mau hari-hari dekat-dekat ini banget, ada 4 musim pertiwi. Itu juga salah satu film yang menarik juga itu.
2: Tentang Indonesia juga.
1: Iya.
2: Satir Pertiwi, Sa.
1: 4 musim pertiwi. 4 musim pertiwi.
2: Itu apa tuh maksudnya? Film.
1: Iya, film. Film. Iya, masa Hot Wheels ya. Maksud gue, kan kita ngomongin film ini, by the way. Iya. Gue hal yang kalau orang-orang kan dari trailer gitu ya biasanya. Gue dari posternya, gue suka banget posternya. Gue suka banget desainnya. Gue suka banget eksekusinya, Evan Wijaya, mantep banget itu.
2: Evan Wijaya,
1: editornya. Dari posternya udah keren, gue liat teasernya menarik, trailernya menarik gitu. Jadi mungkin bisa jadi, apa ya, watchlist lu teman Pro 2.
2: Betul, tanggal 12 Oktober ini atau
0: yang kita sekarang berada di Movie Zone.
1: Iya, jatuhnya kayak Movie Zone ya.
0: Segmen watchlist di Movie Zone.
1: Oh iya. Tuh kan bener kan, Eca aja aturan.
2: Ya terus akunya mau digimanain?
1: Iya, kamu sama dia, movie date.
2: Nanti masih lama, masih 15 Oktober. Dan FYI nih teman Pro 2, di film ini selain ada Andoy Vidalopez, of course, ada juga ada Benedictus. Terus juga ada Claresta Taufan, Soleh Solihun, Indy Barens.
1: Indy Barens maksudnya?
2: Oh, Indy Barens, maaf Ibu Indy. Terus juga ada David Nurbianto, Abdel Ahrian, dan TJ Ruth. Oh ini kebanyakan ini ya?
0: Komedi-komedi.
2: Iya,
0: komedian.
1: Transjakarta maksudnya.
2: Yeah. Udah tahu deh bakal diomongin itu. Sebel. Nah, film garapan rumah produksi Cahaya Pictures ini tadi udah diomongin, dijadwalkan tayang di bioskop mulai 15 Oktober 2020.
1: Kasih tahu rekomendasi juga dong apa ya yang kita harus Luzia nonton di movie date-nya ya teman Pro 2. Kasih rekomendasi.
2: Pengen banget itu nonton Endgame yang Encore. Karena kemarin harusnya masih, karena kan dia box office tuh. Dan kemarin tuh mau nonton cuman gak jadi karena sibuk banget. Itu bisa ditonton ya teman-teman Brodo. Yang kemarin gak nonton Endgame di bioskop gara-gara COVID, bisa ditonton karena ada Encore versionnya.
1: Lu Avengers banget ya? Lu MCU banget ya?
2: Not really, tapi ya gimana tuh?
1: Gimana sih maksudnya itu?
2: 80%, 80%. Gak yang terlalu mengikutin banget sama
1: mutlak lo 80% itu.
2: Ya, oke. Oke.
1: Ya berarti lah MCU.
2: Kalau aku dari aku Avengers, kalau Sisi ada apa?
0: Ah nggak ngikutin lagi.
1: Disney Princess kayaknya.
2: Maksud aku rekomendasi watchlist untuk kedua nih mau dibawain apa?
0: Kalau aku ini yang tadi aku udah main sama kamu Drakor.
2: Drakor.
0: Itu menurut gua wah masterpiece banget sih.
2: What judul ya? Kasih tahu title.
0: The East Palace.
2: Yeah.
0: Oh. Mungkin yang suka horror teman Produa, nah itu cocok tuh.
2: Kalau Lukas?
1: Kalau series ya, series. Korea juga ada yang baru banget.
2: Yaitu.
1: Ini mungkin teman Pro 2 ini hidden gem banget pasti teman Pro 2 belum nonton.
0: Tuh? Langsung catat siap-siap catatan teman
1: Pro 2. Ya, udah ini siap-siap ya. Itu buka notes. Udah, udah buka notes.
2: Okay, okay.
1: Descendants of the Sun.
2: Bukan series. Series nih.
1: Dan
2: legend
1: baru. Enggak, gua
2: 10 tahun yang lalu. Jago banget Lukas.
1: Enggak lah, Boys Before Flowers. Lebih lama lagi.
2: Enggak, angkatan berapa sih?
1: Gue tuh hybrid. Kok aneh banget hybrid?
2: Dua ini.
1: Enggak, gue bukan suka. Akhir-akhirnya lagi ngikutin itu.
2: What?
1: Apa sih namanya? Oh My Ghost.
2: Oh My Ghost?
1: Hmm.
2: Yang pemainnya ini bukan Park Bo Young?
1: Karena ceweknya cakep aja sih.
2: Oh, iya, tau.
1: Cuma karena pemeran ceweknya cakep aja.
2: Ini yang Korean version atau Thailand?
1: Yang Korean.
2: Oh my gosh.
1: Gak ada kayaknya, gak ada deh. Lu jangan tiba-tiba ngide gitu. Kasian Sisi cuy. Wih, mana?
0: Ini ada dari Soul 5 aja boleh.
1: Ya udah, oke. Keep on tuning teman Pro 2.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Pernah nggak sih dengar bunyi barusan? Kalau iya, ini suara ditimbulkan oleh alat musik khas Lampung yang diberi nama gamelan peking atau disebut juga cetik. Cetik terdiri dari 8 lempengan bambu dan memiliki kisaran nada lebih dari 1 oktav. Lempengan bambu itu diikat secara bersambung dengan tali rotan yang disusupkan melalui sebuah lubang yang ada di setiap lempengan dan disimpul di bagian teratas. Selain itu, ada penyangga yang tergantung bebas di atas wadah kayu yang akan memberikan resonansi ketika lempeng bambunya dipukul. Sebagian pakar antropologi meyakini, gamelan di Jawa merupakan pengembangan dari cetik yang dibawa oleh Sriwijaya. Kedua instrumen ini memiliki kesamaan dalam bentuk, tetapi bahan pembuatannya saja yang berbeda. Hal ini terbukti dengan ditemukannya gambar cetik pada relief Candi Borobudur, yang membuktikan bahwa usia cetik lebih tua dari gamelan. Sekarang kamu tahu kan alat musik khas Lampung, yaitu cetik.

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugung Raharjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.

Siapa sih yang gak familiar dengan Raden Inten II? Namanya hampir ada di semua fasilitas publik di Lampung, dari bandara hingga universitas. Tapi, kamu tahu gak siapa beliau? Raden Inten II adalah pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Lampung, dan beliau lahir di Desa Kuripan tahun 1834. Raden Inten II dikenal sebagai pemimpin sekaligus panglima perang yang tak hanya memiliki fisik yang kuat, namun juga pemikiran yang cemerlang. Dari beberapa kali serangan yang dilakukan oleh Belanda, pasukan Raden Inten selalu dapat mengandaskannya. Meskipun telah berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengalahkan Belanda, namun akhirnya Raden Inten II gugur di tangan Belanda karena kalah persenjataan dan kalah jumlah dalam peperangan. Beliau akhirnya wafat pada 5 Oktober 1856 pada usia 22 tahun.

0: 105.2 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Yeay, yeah, itu balik lagi kita berdua sama kita berdua.
0: Masih barengan sama Sista Celia dan juga
1: Luzia Putri, tapi hari ini kita bukan hari ini, tapi sekarang kita lagi berdua.
0: Masih
1: aja
0: berdua dulu ya.
1: Soalnya karena satunya yang
0: lagi
1: siapa
0: sibuk
1: tuh
0: kayaknya ya.
1: Betul, beliau lagi menghilang dulu for a while karena mau refreshing. Dia lagi mengerti dirinya sendiri kayak lagunya barusan Arsy Widianto dan Afgan.
0: Bagus.
1: Sekarang kita mau memberikan informasi baru lagi nih kepada teman Pro 2 tentang apa?
0: Tapi masih
1: apa?
0: Info showbiz.
1: Yes, tentang info showbiz. Jadi ada Avenged Sevenfold ingin manggung di Indonesia selain Jakarta.
0: Apa ke Lampung? Apa ke Surabaya? Apa ke Palembang? Madura?
1: Kita lihat. Jadi, mau siapa nih bacain? Mau Sisi atau aku?
0: Boleh, kamu dulu.
1: Oke, jadi grup band heavy metal legendaris asal Amerika Serikat, Avenged Sevenfold atau A7X menyapa para Deathbed Indonesia, sebutan bagi penggemar alias kalian nih para fansnya yang mungkin suka sama Avenged Sevenfold. Mereka bakal datang ke konser, bakal datang ke Indonesia yaitu di Jakarta International Stadium, which is Jakarta nanti Sabtu tanggal 10 malam. Jadi mereka ini bakal naik ke atas panggung sekitar pukul 20.58, which is 9. Avenged Sevenfold membuka penampilan dengan salah satu lagu hitsnya, yaitu yang berjudul Nightmare. Dan disambut gemuruh penonton yang ada di JIS.
0: Siapa nih fans-fansnya nih?
1: Deathbed.
0: Iya, dan di sela penampilan mereka nih ya, teman Pro 2, vokalis Avenged Sevenfold Matt Shadows menyampaikan apresiasinya kepada para penggemar Indonesia karena grup tersebut itu kerap mendengar mengenai besarnya antusiasme terhadap Avenged Sevenfold. Gitu. Dan Matt Shadows juga mengatakan Avenged Sevenfold ini ingin manggung di berbagai tempat di Indonesia selain Jakarta. Kami tadinya membicarakan ini dan berpikir bahwa kami harus datang ke lebih banyak kota, bukan hanya Jakarta. Gitu. Menurut kalian harus kemana nih? Ke kota mana nih?
1: Lampung. Tapi kalau ke Lampung di stadion kita gak muat kayaknya.
0: Stadion karena Pak Homan.
1: Overload nanti orang-orang kayak, bahkan dari RRI udah nonton ini.
0: Iya nih. Kita gak usah ke Stadion Pak Homan ya, kedengeran aja pas ini kayaknya ya.
1: Bisa dengerin dari jarak yang dekat.
0: Iya. Dan setelah membawakan Nightmare, teman Pro 2, grup yang digawangi Matt Shadow, Sinister Gates, Zeki Fingian, Sorry, Johnny Chris Brooks Wakerman itu melanjutkan aksi panggung mereka dengan sejumlah lagu, di antara itu Afterlife, Shepherd of Fire, Buried Alive, and So Far Away. Gitu.
1: Jadi konser mereka yang di JIS ini yang bertema Avenged Sevenfold Live in Indonesia itu dipromotori oleh Revel Entertainment. Yang sebelumnya Avenged Sevenfold ini pertama kali tampil di Indonesia pada 2007, Sisi. Belum lahir ya?
0: Baru lahir.
1: Setahun.
0: Belum setahun, baru keluar kayaknya itu.
1: Sisi lahir, dia muncul. Maksudnya dia lagi konseran tuh di Indonesia. Terus dia balik lagi ke Indonesia pada tahun 2008, which is tahun kemudian, tapi 2015 dan terakhir tampil pada 2024 di Stadion Madya Gelora Bung Karno Jakarta.
0: Berarti sudah 2 tahun udah nih ya tidak mampir ke Jakarta ya.
1: 2005 puasa, 2026 pengen kemana-mana. Karena ternyata di Jakarta gong banget gitu.
0: Iya, dia fans-fansnya sangat amat antusias
1: betul,
0: ya pastinya.
1: Sampai di JIS, JIS tuh kan salah satu stadion
0: udah
1: yang kapasitinya
0: ya.
1: Betul, kapasitinya gede banget gitu. Kayak konser-konser K-pop kan sering di situ. K-popers dan
0: Me too.
1: Oh iya, kita adalah
0: tapi belum pernah kesampaian tuh nonton konser.
1: Iya, tapi semoga someday kita bisa ya konser di JIS. Terus happy pulang bawaannya karena udah ketemu sama our future
0: husband. Bias kita.
1: Yes, our apa? Dopamin gitu. Dan mungkin teman Pro 2 nih yang mau tahu info-info selanjutnya ya bisa banget langsung apa?
0: Tungguin kita. Ya. Pokoknya jangan kemana mana ya teman Pro, jangan diganti tuh radionya ya, tetap
1: karena
0: di karena apa? Kok kita agak miskom ya?
1: Ini taunya gimana nih? Maunya?
0: Dengerin kita ya teman Pro 2 di Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: ada pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda, yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ah, ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup, Tiang.

0: 92,5 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Pukul 2 udah berapa jam kita temenin kamu di Santai Siang. So thank you so much buat kalian yang udah request salam.
1: Terima kasih juga, ya udah. Titip-titip salam, request-request lagu yang udah dengerin kita dari jam 10 tadi ya.
0: Betul, dan jangan lupa kita mau apa? Kita mau relay ke Pro 2 Jakarta. So terakhir dari kita,
1: let's define share and express your wellness only with Pro 2 dari Bandar Lampung,
0: teman terbaik kamu. Saya siap utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing, bulan bahasa bersama kita, sekali di udara, tetap di udara. Now, bye!

0: Indonesia Top 20 Nasional, tempat di mana kamu bisa dengerin 20 tangga lagu Indonesia teroke minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti aku mau ngingetin kamu buat yang mau support nih lagu favoritnya, terutama dari musisi Indonesia. Caranya gampang banget, kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. FYI, ini adalah salah satu lagu kesukaan aku sebenarnya, tapi harus keluar. Agak sedih sih, tapi udahlah ya. Kita dengerin, ini dia Nuka dengan Jalan Keluar. Oke teman-teman berdua, langsung aja kita mulai sekarang dari posisi paling bawah alias posisi 20, sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada satu boy band, mereka boy band kan ya, bukan band, yang lagi viral di mana-mana, yang emang lagi sering banget manggung ya. Kemarin juga terakhir kalau gak salah manggung sama Syahrini. Siapa lagi kalau bukan NPD dengan Lupain Aku Please.
1: Number 20.

0: tadinya kayak bisa nggak ya aku kalau nggak sama dia, tapi ternyata bisa kok gitu ya. Jadi lagunya pas banget. Yang nggak kalah pasnya lagi adalah kalau nih di hari-hari libur gini kamu dengerin satu lagu yang enak banget, sumpah ini beneran enak banget, dan kebetulan juga adalah salah satu lagu favorit aku. Tapi sayangnya minggu ini harus turun dari posisi 14 ke posisi 18. Kita dengerin Sheila on 7, Sederhana.
1: Number 18.

15 itu dia overnight dengan kita lewati berdua yang naik 2 peringkat dari posisi 15 minggu lalu. Jujur ini lagu enak banget tapi naiknya pelan-pelan banget. But it's okay, pelan tapi pasti. Jadi buat kamu yang emang ngefans banget sama lagu ini, jangan lupa request terus yang banyak di Pro 2 FM ya dari kota kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi 2.

0: lagi dewasa tuh kayaknya pasti ada penyesuaian yang susah gitu kan. Tapi ternyata kalau menurut aku sih Romaria berhasil banget menaklukkan lagu ini. Mudah-mudahan nanti kedepannya Romaria bakal lebih keren lagi dengan lagu-lagu yang bagus ya. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya, udah masuk 10 besar. Kita mau dengerin Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi.
1: Number 10.

0: lagu ini turun 2 peringkat dari posisi 5 ke posisi 7 teman Pro 2. Tapi kalau lagu yang satu ini, kebetulan banget lagunya nggak turun nggak naik, tetap ada di posisi 6 sama seperti minggu lalu. Kita mau dengerin Akbar Chalai dan juga Mingse, Astaga Bercanda.
1: Number 6.

kali kayaknya nih sampai lupa ya udah berapa kali maaf-maafannya. Gak apa-apa lah ya kan, asal kesalahannya tidak diulang lagi, diulang lagi. Tapi kalau diulang lagi kesalahannya, baikan lagi, diulang lagi, baikan lagi sampai 2001 kali, cuma Adrian Khalif yang bisa. Kita mau dengerin lagunya Tamam Pro 2 di posisi runner-up minggu ini.

2. Posisi 20 ada NPD Lupain Aku Please. Posisi 19 Tiffany Kenanga Kata Siapa. Posisi 18 Sheila on Seven dengan Sederhana. Di posisi 17 Gurun Hujan milik Juicy Lucy. Mahal ini di posisi 16 dengan Percuma. Posisi 15 Ariel Raisa Senang.

kita blur. Masuk ke posisi 11 ada Romaria 24/7. Sementara itu di posisi 10 ada Ari Lesmana dan Wisnu Santika, Aku Harus Pergi. Rabun Jauh milik Bernadia menempati posisi 9 minggu ini. Di posisi 8 ada Raim Laode, Dunia Yang Nanti. Posisi 7 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 6 Akbar Chalai dan Ningse, Astaga Bercanda. Di posisi 5 Gloria Jessica Ade Govinda Terbelah Jadi 2. Posisi 4 Naikila Main Main Gue. Posisi 3 Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Adrian Halif masih berjaya dengan 2001 kali di posisi 2 alias runner-up kita untuk minggu ini. Kalau gitu langsung aja teman Pro 2, kita dengerin lagu yang menempati posisi juara. Ini dia Tulus dengan Teh Hijau.

0: dan teman terbaik kamu. Produ FM seluruh Indonesia, yo yo yo, teman Produ langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Gue Alan Degresandaru menemani kamu di seluruh Indonesia, teman Produ. Apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional, teman Produ. Di minggu ini nih, udah hari minggu lagi aja, cepet banget ya. Dan seperti biasa, teman Produ, kita harus menyapa lagu-lagu yang harus cabut. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara kira-kira di minggu ini, teman Produ, di International Top 20 Nasional. So, selama satu jam ke depan gue akan menemani keseruan lo di hari minggu ini. Jangan ganti radio lo, karena this is International Top 20 Nasional. Kita harus menyapa dulu teman Produ. Dari lagu dan juga musisi yang harus cabut di minggu ini, kita harus katakan selamat tinggal kepada Sienna Spiro dengan lagu Die on This Hill. Terus juga kita harus bye-bye ke Bruno Mars dengan Raise It All. Dan juga ada Olivia Dean dengan lagunya So Easy. Aduh, ini musisi tiga gokil banget, karena udah menemani Top 20 Nasional dari berapa waktu lalu ya, berapa minggu ini gue bacain selalu ada. Dan saat kita menyapa ke newcomers kita di minggu ini, teman Produ, di peringkat ke-20 our newcomers ada Taylor Swift dengan Patient Zero.
1: Number 20.

0: Pro2 yang merupakan newcomers juga nih masih menjadi pendatang baru di International Top 20 National, ada Rose dengan New Trick. Di peringkat ke-18 minggu ini teman Pro2 yang juga merupakan newcomers, ada Ashi dengan Stop the Wedding.
1: Number 18.

Di peringkat ke-17 lanjut terus di chart Tema Bro 2 memasuki minggu keduanya ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-16 minggu ini Tema Bro 2 memasuki minggu keduanya juga ada Jennie nih sama-sama dari Blackpink dengan Fallen Angel.

0: bertahan selama 15 minggu War Number, This is Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-14 minggu ini, teman berdua yang sama-sama merupakan penghuni minggu ke-15 di International Top 20 Nasional, This is Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha.
1: Number 14.

0: passion for, cause I get freaky.
1: Peringkat ke-13 Mapredua memasuki minggu ketiga. This is Kat Sai with Animal. Melaju terus di chart Mapredua di peringkat ke-12 ada Gracie Abrams dengan Good Reason.
2: Number 12.

Di minggunya ke-15, This is Eyelid dengan No Cute Anymore. Well, teman Prodiwa, barusan lagu Eyelid tuh udah sering banget didengerin dan jadi konten TikTok beberapa bulan kemarin ya. Dan gak kerasa banget udah 15 minggu doi di sini. Nah, sebelum kita ke top 10 teman Prodiwa, kita quick recap dulu dari peringkat ke-20. Dari newcomers kita di peringkat ke-20 ada Taylor Swift dengan Patient Zero. Di peringkat ke-19 ada Rosé dengan New Trick. Di peringkat ke-18 minggu ini ada Ashi dengan Stop the Wedding. Di peringkat ke-17 minggu ini memasuki minggu keduanya ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-16 ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-15 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-13 ada Kat Sai dengan Animal. Di peringkat ke-12 ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-11 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. This is our top 10 teman berdua di minggu ini. Say hello untuk Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Number

0: I Know It, I Know You dari Taylor Swift sama Produe. Dan ini adalah lagu yang diciptakan Taylor khusus untuk soundtracknya atau jadi OST film Toy Story 5. Gokil. Pantesan gue familiar banget sama lagu ini ya. Dan ternyata lagu ini tuh diproduseri sama Jack Antonoff yang menandai kembalinya Taylor ke genre music country. Waduh, Taylor udah kembali nih ke ranahnya doi di musik country. Dan berikutnya teman Produe, di peringkat ke-9 minggu ini kita harus menyapa BTS dengan Swim.
1: Number 9.

0: 52 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-7 minggu ini Teman Perdua bertahan selama 10 minggu. This is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 7.

0: Karena minggu ini ada Dev Teams yang bertahan selama 11 minggu dengan Rain Dance. Di peringkat kelima minggu ini Teman Pro 2 bertahan selama 15 minggu. Gokil, gokil. Ini adalah penghuni lama juga di chart pastinya. This is Summer dengan Homewrecker.
1: Number 5.

0: minggu ini teman produe yang menduduki minggu ke-15 juga nih ada Madison Beer dengan Bittersweet. Our top 3 this week teman produe yang menjadi top ketiga nih bertahan selama 12 minggu ada Bruno Mars dengan I Just Might.
1: Number 3. Oh.

posisi runner-up kita teman berdua. Katakan halo yang bertahan selama 12 minggu. Ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Well, teman berdua. Sebelum kita memasuki jawara di minggu ini, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-9 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-8 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-7 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-6 ada Dave Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-5 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-4 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-3 Top 3 This Week teman berdua ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di posisi runner-up ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. And this is our number 1 This Week teman berdua, bertahan selama 10 minggu di chart. This is Ariana Grande with Head That I Made You Love Me. Number 1.

setelah sebelumnya melesat dari peringkat kelima di minggu lalu, teman-teman berdua. Gokil ya. Dan sebenarnya lagu ini tuh katanya bermakna atau dari genre itu R&B yang menceritakan tentang perasaan lelah, frustasi karena seseorang yang dicintai itu secara berlebihan.

0: atau dicintai gila-gilaan atau ugal-ugalan kalau kata Gen Z-nya. Akhirnya harus diungkapkan lewat lagu ini, teman Pro 2. Gokil, Ariana Grande tidak pernah mengecewakan pastinya. Dan thank you so much buat kamu, teman Pro 2, yang udah request semua lagu-lagu kesayangan kamu di International Top 20 Nasional. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Landa Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Seperti biasa, gue harus melanjutkan weekend terlebih dahulu. Thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan pastinya, semoga hari Minggu kamu dipenuhi dengan hal-hal yang menyenangkan ya. Dan gue harus pamit dulu, teman Pro 2, melanjutkan weekend kali ini. Thank you so much untuk kamu yang udah tune in. Request terus lagu kesayangan kamu. And thank you untuk our soundman and our MD, Mr. Oza pastinya. So, gue Alan Negresandaru pamit dulu. Akan dilanjutkan sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Indonesia. Alan Negresandaru signing off the air. And have a great weekend, teman Pro 2. I love y'all. Bye-bye.
1: RRI Banteng Lampung.

0: Kota ini tak ada besar semua. Kota ini sekarang. Kota ini tak ada besar. Kota ini sekarang aku bertanya. Tanjung Balai kejam. Ilusi
1: Rasulat Bahasa bersama kita.
2: Kau takkan mengerti segala lukaku, karena cinta telah sembunyikan pisaunya.
1: Bulan ini kita rayakan cinta penuh dengan bahasa.
3: Bulan ini kita rayakan cinta penuh dengan bahasa.
4: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
1: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
3: Bulan bahasa bersama kita.
2: Apabila aku dalam

0: Yes, Tom Roy 2 Beauty and a Beat dari Justin Bieber dan juga Nicki Minaj. Jadi lagu pembuka kamu di sore kali ini bareng Raja Andana ya. Dan tentunya gue bakalan ngasih info-info menarik dan juga lagu-lagu yang bisa lo request nih teman Pro 2. So keep on listening all your Pro 2 area di Bandar Lampung, teman terbaik kamu. It's time to Sore Ceria. Nah, udah lama gue nggak ngedenger. Mau masuk juga nih? Nggak, ya udah.
1: Mau ini sih?
0: Apa?
1: Quest lagu Fatin, Kamulah Kamuku.
0: Kamulah. Kamulah Kamuku nggak sih? Kamulah Kamuku. Iya itulah. Ya ini jadi salah satu lagu nostalgic juga ya. Buat teman-teman yang pernah sekolah gitu ya kan. And by the way, kamu bisa nge-request lagu itu nih teman Pro 2 ataupun lagu-lagu lain. Mungkin buat nostalgia ataupun lagi ngedengerin lagu-lagu yang lagi hype di media sosial, bisa banget nge-request-request bareng Raja Andana sampai jam 7 malam nanti nih teman Pro 2. Bakalan Raja liatin requestan kamu di WhatsApp di 0811 7208 925, ataupun di Instagram @pro2bdl ya teman Pro 2. Kamu bisa direct message saja alias DM aja nih teman Pro 2 ya. Nanti Raja Andana bakalan bacain dan juga puterin lagu kesukaan kamu nih teman Pro 2 sampai jam 7 malam nanti. Dan kamu masih mendengarkan Pro 2 RR di Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

Storm Pro 2, you're still listening 92.5 Pro 2 FM Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dan tentunya masih ngedengerin Raja Andana di sore kali ini nih, teman Pro 2, di minggu sore ini menuju weekday kembali di hari Senin besok nih, teman Pro 2. Semangat buat kamu yang masih ngerjain tugas untuk besok, terus semangat juga buat kamu yang masih ngerjain proyekan agar disetor ke atasan besok juga mungkin, ataupun yang lagi apa ya, yang lagi berkendara dan juga yang lagi UTS nih, teman Pro 2. Semangat untuk stres-stresnya, semoga mendapatkan hasil yang memuaskan. Amin. And by the way, teman Pro 2, tadi itu The Cure dari Olivia Rodrigo jadi salah satu lagu requestan teman Pro 2 yang udah Raja Andana puterin buat kamu ya, teman Pro 2. Dan sekarang gua bakalan ngasih tahu nih request-requestan teman Pro 2 yang udah masuk nih ya. Yang pertama dulu nih, ada dari Agus di Lampung Timur dengan nomor 0856-5883 sekian. Katanya dia nanya nih, Agus di Raman Utara Lampung Timur, sore Kak Raja, sore juga Agus, gimana cuaca di Balam sore hari ini? Untuk cuaca di Balam sore hari ini itu adalah mendung sih, mau peralihan dari cerah ke mendung. Soalnya gue ngelihat di sini tuh lumayan mendung nih, mau mendung di daerah Pahoman dan juga berangin tentunya ya kan. Dan juga kalaupun di mana ya, di Lampung Timur sana ternyata lagi panas juga ya. Oke deh, semangat buat kamu yang lagi panas-panasan dan semoga bakalan turun hujan. Amin. And by the way, mau request juga dua lagu enak, yaitu dari More Than dari Axwell and Ingrosso yang More Than You Know, terus tuh ada Agnes Monica yang Indah. Thank you. Oke, baik, nanti bakalan gue puterin. Dan tentunya kalau kamu nih teman Pro 2 mau ngedengerin lagu-lagu kesukaan kamu ataupun lagu-lagu yang pengen kamu dengerin supaya kamu supaya kamu lebih cheerful dalam beraktivitas di weekend ini, teman Pro 2, bisa langsung chat aja di 0811-7208925 ataupun DM Instagram @pro2bdl. Raja tungguin sampai jam 7 malam nanti. So, keep on tuning, only on Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

Tsunami bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak dini.

Kamu penasaran gak sih pena yang kau pakai sekarang dari mana asal-muasalnya? Penggunaan pena pertama kali diketahui berasal dari Mesir kuno oleh seorang ahli tulis Firaun. Pendeta agung di sana menggunakan bulu dengan ujung yang dikunyah sehingga menjadi filamen yang mampu menahan tinta sebagai media untuk menulis. Dalam perkembangannya, pena mengalami perubahan bentuk di bagian ujungnya yang berbentuk runcing tetapi memiliki celah untuk menyimpan dan mengeluarkan tinta. Pada abad ke-16, tangkai bulu burung digunakan secara luas oleh masyarakat sebagai alat tulis yang praktis. Dari sinilah pena terus berkembang hingga sekarang.

0: Yang, jadi pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh Yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
2: Tadi kan kamu udah beli soda. Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Yang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih ya.

Pernah nggak sih dengar bunyi barusan? Kalau iya, ini suara ditimbulkan oleh alat musik khas Lampung yang diberi nama gamelan peking atau disebut juga cetik. Cetik terdiri dari 8 lempengan bambu dan memiliki kisaran nada lebih dari 1 oktav. Lempengan bambu itu diikat secara bersambung dengan tali rotan yang disusupkan melalui sebuah lubang yang ada di setiap lempengan dan disimpul di bagian teratas. Selain itu, ada penyangga yang tergantung bebas di atas wadah kayu yang akan memberikan resonansi ketika lempeng bambunya dipukul. Sebagian pakar antropologi meyakini, gamelan di Jawa merupakan pengembangan dari cetik yang dibawa oleh Sriwijaya. Kedua instrumen ini memiliki kesamaan dalam bentuk, tetapi bahan pembuatannya saja yang berbeda. Hal ini terbukti dengan ditemukannya gambar cetik pada relief Candi Borobudur, yang membuktikan bahwa usia cetik lebih tua dari gamelan. Sekarang kamu tahu kan alat musik khas Lampung, yaitu cetik.

0: Wajuti pantun.
1: Pernah dengar lagu barusan? Itu namanya pisaan. Pisaan sendiri adalah salah satu sastra lisan Lampung yang berkembang di daerah Bunga Mayang Sungkai. Biasanya disampaikan dengan dinyanyikan, seperti pada saat melepas keberangkatan seorang gadis menuju rumah suaminya dalam upacara adat Lampung. Pisaan juga digunakan pada acara muda-mudi atau cangget dan pada saat acara pemberian nama atau gelar adat yang biasa disebut Begawi Cakak Suntan. Namun, pisaan juga bisa berfungsi sebagai media menyampaikan nasihat dan juga mengungkapkan cinta. Salah satu yang unik adalah kata kita pun selalu mengawali pisaan yang akan disampaikan.

Seiring berkembangnya teknologi dan kurangnya minat masyarakat, pisaan kini mulai ditinggalkan.

0: Sini deh bentar. Kecium gak baunya? Ini bau parfum campuran dari tanaman liar, jahe, raspberry, sama kayu cendana. Mungkin kamu gak kebayang baunya, karena penciuman kamu gak familiar dengan parfum ini. Beda dengan orang-orang Lithuania yang udah kenal dengan bau ini. Karena di sana, parfum yang disebut Lietuvos Vapas ini dijadiin sebagai identitas nasional. Awalnya, pemerintah Lithuania meminta seorang ahli parfum untuk ciptain sebuah aroma nasional. Tujuannya sebenarnya sederhana, supaya warga Lithuania yang di luar negeri bisa ingat dengan tanah air mereka. Para duta besar, pengusaha asing, serta pasukan yang ada di Afghanistan sampai ikut dikirimin parfum ini. Sedangkan warga sipil, militer, hingga pejabat tinggi negara juga dianjurin untuk gunain parfum nasional ini. Pencipta parfum ini juga pengen supaya aroma ini bisa jadi pengingat kita dengan tempat yang pernah kita kunjungi dan orang-orang yang kita temui. Hingga akhirnya parfum ini terkenal di Lithuania. Sini deh, deketan lagi. Familiar kan baunya? Parfum ini aroma rendang. Mungkin sekarang waktunya Indonesia buat parfum sendiri.
1: Teman terbaik kamu, Prodware RI.

0: Kamu pasti udah gak asing kan dengan Gedong Air, sebuah kelurahan yang berada di Tanjung Karang Barat? Nah, asal-muasal nama Gedong Air adalah karena di kelurahan ini terdapat bangunan bersejarah peninggalan Belanda, yaitu penampungan air atau yang biasa disebut Gedong Air. Bangunan ini dibangun pada tahun 1827 oleh pemerintah Belanda sebagai menara dan tampungan cadangan air untuk memenuhi kebutuhan logistik di Provinsi Lampung. Bangunan ini memiliki bentuk segi delapan dengan ketinggian 18 meter dan diameter 12 meter. Bangunan ini juga memiliki tangga spiral yang menghubungkan lantai bawah dan atas. Setelah Belanda pergi, bangunan ini masih difungsikan sebagai pemasok air utama oleh pemerintah Jepang dan juga PDAM. Namun sayangnya, kondisinya saat ini memprihatinkan.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung,

0: Kepulauan Brodua, kamu tahu nggak sih awal mula perumusan berdirinya Provinsi Lampung? Perumusan berdirinya Provinsi Lampung terjadi di Rumah Daswati. Rumah Daswati merupakan singkatan dari Daerah Swantantra Tingkat 1. Rumah ini terletak di Jalan Tulang Bawang, Enggal, Bandar Lampung, di mana alamat tersebut dahulu dijadikan sebagai alamat kantor koordinasi surat-menyurat oleh Panitia Daswati. Namun, saat ini bangunan tua khas zaman kolonial tersebut nyaris tak terlihat karena tertutup oleh pagar beton dan sebagian besar atapnya mulai rapuh. Kini, Rumah Daswati hanya menyisakan cerita sejarah saja.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: 92,5 FM.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Kamu pasti udah gak asing kan dengan Gedung Air, sebuah kelurahan yang berada di Tanjung Karang Barat? Nah, asal-muasal nama Gedung Air adalah karena di kelurahan ini terdapat bangunan bersejarah peninggalan Belanda, yaitu penampungan air atau yang biasa disebut Gedong Air. Bangunan ini dibangun pada tahun 1827 oleh pemerintah Belanda sebagai menara dan tampungan cadangan air untuk memenuhi kebutuhan logistik di Provinsi Lampung. Bangunan ini memiliki bentuk segi delapan dengan ketinggian 18 meter dan diameter 12 meter. Bangunan ini juga memiliki tangga spiral yang menghubungkan lantai bawah dan atas. Setelah Belanda pergi, bangunan ini masih difungsikan sebagai pemasok air utama oleh pemerintah Jepang dan juga PDAM. Namun sayangnya kondisinya saat ini memprihatinkan.

Teman Pro 2, saat lagi kita akan bergabung ke siaran program 1 RRI di Bandar Lampung untuk mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, azan maghrib, dan lagu-lagu islami. So, you're still listening to 95.5 Radio FM Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Teman Pro 2, LPP RRI dan segenap angkasawan dan angkasawati RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan kamu masih mendengarkan Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Mpok?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
3: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah. Nggak usah dipisah-pisah.
4: 9.5 FM Pro 2 RRI Bandar Lampung.

bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak dini. Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman.

0: Sini deh bentar. Kecium gak baunya? Ini bau parfum campuran dari tanaman liar, jahe, raspberry, sama kayu cendana. Mungkin kamu gak kebayang baunya, karena penciuman kamu gak familiar dengan parfum ini. Beda dengan orang-orang Lithuania yang udah kenal dengan bau ini. Karena di sana, parfum yang disebut Lietuvos Vapas ini dijadiin sebagai identitas nasional. Awalnya, pemerintah Lithuania meminta seorang ahli parfum untuk ciptain sebuah aroma nasional. Tujuannya sebenarnya sederhana, supaya warga Lithuania yang di luar negeri bisa ingat dengan tanah air mereka. Para duta besar, pengusaha asing, serta pasukan yang ada di Afghanistan sampai ikut dikirimin parfum ini. Sedangkan warga sipil, militer, hingga pejabat tinggi negara juga dianjurin untuk gunain parfum nasional ini. Pencipta parfum ini juga pengen supaya aroma ini bisa jadi pengingat kita dengan tempat yang pernah kita kunjungi dan orang-orang yang kita temui. Hingga akhirnya parfum ini terkenal di Lithuania. Sini deh, deketan lagi. Familiar kan baunya? Parfum ini aroma rendang. Mungkin sekarang waktunya Indonesia buat parfum sendiri.
1: Teman terbaik kamu.

0: Yang, jadi pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh Yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
2: Tadi kan kamu udah beli soda. Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ah, Ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih, Yang.

dihambat atau dijatuhkan teman sendiri ketika mencapai sesuatu. Itu namanya crab mentality. Crab mentality sendiri adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sikap destruktif dalam suatu kelompok. Ini bisa terjadi ketika ada anggota kelompok yang lain berusaha menjatuhkan atau menghambat keberhasilan satu sama lain. Istilah ini diambil dari kebiasaan kepiting di dalam ember. Ketika satu kepiting mencoba untuk keluar, kepiting lainnya akan menariknya kembali ke bawah. Meskipun ini merupakan perilaku alami pada kepiting, manusia yang terperangkap dalam pola pikir seperti ini cenderung tidak menyadari betapa merugikannya sikap tersebut, baik dalam konteks pribadi maupun sosial. Perilaku ini, jika dilakukan terus-menerus, akan menjadi

92,5 Produser di Bandar Lampung, teman terbaik kaum teman Produser. Sudah hampir jam 7, waktunya Raja Enada pamit dari pendengaran kamu. Dan terima kasih buat teman Produser yang udah ngedengerin Raja ya sampai jam 7 ini. Dan terakhir dari Raja, let's see what share and express your willingness only with Produser di Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Saya siap utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Bulan bahasa bersama kita. Sekali di darat, tabli darah.

0: Ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, film dokumenter berjudul Celukan Bawang karya sutradara Rai Astrawan mengangkat kehidupan masyarakat pesisir di Bali Utara yang berada di tengah pembangunan infrastruktur energi. Film berdurasi 25 menit ini menyoroti kehidupan nelayan, hubungan masyarakat dengan laut, serta dampak sosial dan lingkungan dari pengembangan energi di kawasan tersebut.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, kabar kurang mengenakan datang dari Gisli, anggota grup K-pop aespa yang harus meninggalkan panggung saat konser di Seattle, Amerika Serikat pada Jumat 9 Oktober lalu. Karena kondisi kesehatannya yang memburuk, sebelumnya Gisli diketahui mengalami gejala flu dan telah menjalani pemeriksaan serta perawatan medis.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, grup heavy metal asal Amerika, Avenged Sevenfold, sukses mengguncang Jakarta International Stadium atau JIS pada Sabtu malam 10 Oktober 2026. Lewat konser Avenged Sevenfold Live in Indonesia, band yang digawangi Matt Shadow dan kawan-kawan ini membawakan sejumlah lagu populer.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Indonesia Pro Indie.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama satu jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

0: ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lu bagus, tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru dari handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika melihat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter. Karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator. Supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Indonesia Pro Indie. Kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

masih di Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit, panik. Padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita nggak punya karakter, konten sehebat apapun sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang nggak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak pernah sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: Kota ini tak ada semua. Kota ini sekarang. Kota ini tak ada. Kota ini sekarang aku bertanya. Tanjung Balai kejam. Ilusi
1: bahasa bersama kita.
2: Kau takkan mengerti segala lukaku. Karena cinta telah sembunyikan pisaunya.
1: Bulan ini kita rayakan cinta penuh dengan bahasa.
3: Bulan ini kita rayakan cinta penuh dengan bahasa.
4: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
1: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
3: Bulan bahasa bersama kita.
2: Apabila aku dalam

0: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung. Teman terbaik kamu, teman Pro 2. Malam ini kalian temani sama Haikal Fahri dan juga
1: Ain Alyadi yang bakal temani malam hari kamu nih, teman Pro 2. Cuma di Romance Frequency.
0: Real feelings, real story.

0: Oke, teman Pro 2, we're back. Masih bersama gue Ain Aliadi dan juga
1: Haikal Alfahri.
0: Oke. Jadi malam ini besok Senin ya, Kal?
1: Iya. Lo udah siap belum sih ngadepin itu lagi kuliah?
0: Aduh. Belum, sejujurnya belum. Tapi tenang aja teman Pro 2, di penghujung minggu ini kamu bakal kita temenin untuk bahas tentang romance.
1: Yes.
0: Kita nanti bakal ada cincin, yaitu cerita cinta. Terus yes, ada apa lagi, Kak?
1: Lalu ada micin, mimin cinta.
0: Dan nanti juga kita ada segmen spesial kita, yaitu tuning. Jadi keep on tuning out Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Yo, what's up? Baby, let's go.
2: Jaga malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
3: Jaga malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
0: Okay, we're back. Masih sama gue. Gitu aja terus ya.
1: Masih dengan sama gue Aina.
0: Gue Haikal.
1: Kebalik
0: dong. Ya Allah, akhirnya ya sudah di penghujung minggu dan besok udah di awal minggu lagi.
1: Besok udah kembali beraktivitas seperti biasa. Kayaknya minggu-minggu ini tuh lagi musim-musimnya UTS gak sih?
0: Gua belum.
1: Lu belum?
0: Belum.
1: Oh ya, Polinela. Unila udah mulai sih UTS.
0: Unila udah mulai ya?
1: Iya, dari minggu kemarin. Dan minggu ini pun masih berlanjut juga.
0: Oh, berarti minggu ini bukan minggu tenang?
1: Bukan. Belum waktunya tenang.
0: Oh, belum waktunya tenang ya.
1: Iya, betul.
0: Masih ada pembantaian-pembantaian selanjutnya.
1: Iya. Lo udah siap?
0: Belum sih, gua kan masih agak senggang-senggang dikit ya.
1: Masih dalam persiapan ya.
0: Masih
1: menulis
0: persiapan.
1: Menulis kopelan.
0: Enggak dong, kalau ini enggak ada kopel-kopelan. Susah soalnya.
1: Iya, oke. Okay. Bagus. Sepertinya lo rajin ya belajar-belajarnya.
0: So far sih asik.
1: So far so good.
0: Pick me tuh.
1: Tapi hari lo gimana, Nina?
0: Hari ini cukup enjoy gue karena gue dari siang udah bareng sama teman-teman BA6 dan juga bareng sama teman-teman sore ceria. Jadi enjoy sih gue hari ini.
1: Enjoy ya. Jadi lo udah siap nih ya menghadapi besok juga kah?
0: Siap. Gue siap besok apel pagi-pagi gue siap walaupun siap. Siaran ya nemenin teman Pro 2 malam ini. Kalau lo sendiri gimana, Kal? Besok siap?
1: Kalau gue besok siap sih, tapi mungkin gue agak tertantang nih dengan bangun
0: pagi.
1: Karena gue kelas pagi nih.
0: Lo kelas pagi.
1: Iya, untungnya dosennya baik hati nih. Dia ngasih waktu buat ngundurin kelasnya sampai jam 8.
0: Enak
1: karena harusnya
0: ya.
1: Jam 7, iya. Jadi gue bisa ngaret dikit deh bangunnya. Dan juga gue kayaknya beberapa hari belakangan ini tuh lidah gue nih.
0: Kenapa?
1: Lagi sariawan ujungnya. Perih banget.
0: Sariawan kenapa itu?
1: Sariawan gak tahu ya, tiba-tiba
0: panas
1: di
0: dalam
1: suatu
0: mungkin
1: malam,
0: lo.
1: Oh, suatu di suatu malam, malam tiba-tiba lidahku terasa perih. Aneh ya.
0: Dramatis ya teman Pro 2. Ya teman Pro 2, itu dialah ya cerita kita di penghujung.
1: Ya, kalau teman Pro 2 sendiri gimana nih? Dan juga jangan lupa ya, karena setelah ini kita bakal ngobrolin tentang masalah cinta. Jadi buat teman Pro 2, silakan untuk mengirim surat cinta kalian ke kita nih. Ceritain gimana hubungan kalian dan juga gimana kalian menghadapi setiap masalah atau rintangan nih yang ada di hubungan kalian.
0: Oke, okay. By the way, tema kita malam ini itu adalah cheating feeling.
1: Micro cheating tuh sebelum jadi makro.
0: Masih micro ya. Jadi itu dia teman Pro 2, kamu bisa terus kamu bisa kirim cerita kamu ke kita di WhatsApp kita di 0811 7208925 atau di
1: Instagram kita @pro2bdl.
0: Kita tungguin.

0: sikam kanyang punimang niyaga jawa cuti pantun.
1: Pernah dengar lagu barusan? Itu namanya pisaan. Pisaan sendiri adalah salah satu sastra lisan Lampung yang berkembang di daerah Bunga Mayang Sungkai. Biasanya disampaikan dengan dinyanyikan, seperti pada saat melepas keberangkatan seorang gadis menuju rumah suaminya dalam upacara adat Lampung. Pisaan juga digunakan pada acara muda-mudi atau cangget dan pada saat acara pemberian nama atau gelar adat yang biasa disebut Begawi Cakak Suntan. Namun, pisaan juga bisa berfungsi sebagai media menyampaikan nasihat dan juga mengungkapkan cinta. Salah satu yang unik adalah kata kita pun selalu mengawali pisaan yang akan disampaikan. Cantik.

0: Seiring berkembangnya teknologi dan kurangnya minat masyarakat, pisaan kini mulai ditinggalkan.
1: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

0: Oke, teman berdua itu tadi Jaga Terasa dari Samuel Cipta. Gimana tuh lagunya? Cocok ya buat temenin kalian lagi dengan hati yang berbunga-bunga. Cocok buat untuk kalian yang lagi pacaran, memiliki perasaan yang besar, rasa sayang dan rasa saling memiliki untuk pasangan kalian.
1: Iya, benar banget tuh.
0: Iya, nah jadi di segmen ini selanjutnya kita bakal masuk ke segmen cincin. Jadi kita bakal role playing dari cerita cinta teman berdua yang udah diceritain tadi, udah dikirim ke kita. Dan nanti bakal diperanin sama Aina dan juga Haikal. Waktunya cerita cinta lagi sini. Nat, lo kenapa tuh dari tadi ngeliatin HP mulu? Nungguin chat siapa nih? Dari pacar lo ya?
1: Iya, tapi bukan nungguin chat dari dia sih. Gue tuh lagi mikir nih, ngechat dia duluan atau enggak ya?
0: Lah, emang kenapa? Kalau pacaran kan tinggal ngechat-ngechat aja. Lagi berantem ya?
1: Enggak juga, cuma akhir-akhir ini rasanya beda aja gitu. Kita tuh masih chatan, masih teleponan juga sesekali tapi ya. Nah, kadang tuh kayak mana ya, kita tuh cuman kayak formalitas gitu loh, Haikal. Kayak nanyain udah makan belum, terus lagi di mana, terus udah pokoknya sudah kayak gimana ya, udah nggak ada feeling kayak mana gimana gitu deh.
0: Awkward banget sih, kayak baru kenal. Mungkin dia lagi sibuk kali, Nat. Lo udah pernah ngomong langsung belum sama dia soal ini?
1: Udah, tapi ya gitu, jawabannya selalu sama. Kata dia tuh dia lagi banyak kerjaan lah, terus juga gue yang harus ngertiin dia, ngertiin kesibukan dia. Gue ngerti, cuman kan gue juga gak minta dia nemenin gue 24/7 loh. Gue tuh cuma pengen ngerasa kalau gue tuh masih jadi bagian penting gitu loh dari hidup dia.
0: Gue paham sih. Kadang yang kita butuhin tuh bukan waktu seharian ya, tapi sekedar ngerasa diinget aja gak sih? Kayak gak diabaikan gitu.
1: Iya, bener banget. Kayak gitu tuh yang gue mau. Lah, kalau lo misalnya?
0: Lah, kok jadi gue?
1: Enggak, maksud gue lo aja bisa gitu loh inget hal-hal kecil yang gue ceritain. Terus juga kemarin kan gue bilang nih kan lagi pusing, terus mikirin tugas. Besoknya lo nanyain lagi, terus ya hal sesimpel itu loh yang gue mau dari pacar gue.
0: Ya karena kan gue dengerin lo aja, Nat. Masa orang cerita gak didengerin sih?
1: Iya, tapi justru itu masalahnya.
0: Masalah apaan?
1: Gue mulai nungguin chat dari lo. Kayak kalau ada apa-apa tuh gue pengen gitu loh cerita ke lo duluan. Bahkan kadang nih gue lebih semangat ngobrol sama lo daripada sama pacar gue sendiri loh.
0: Lo sadar kan lo punya pacar?
1: Sadar, sangat amat sadar. Makanya gue ngerasa bersalah. Cuman kan gue gak pernah niat ya buat selingkuh. Gue juga gak pernah bilang suka sama lo. Tapi gue cuman nyaman banget aja sama lo. Dan gue juga takut kalau misalnya ternyata perasaan gue udah lebih dari sekedar teman.
0: Lo jangan aneh-aneh dong. Jangan jadiin gue alasan hubungan lo bermasalah. Tapi gue juga gak bisa sih nentuin perasaan lo. Yang bisa lo lakuin sekarang tuh, coba deh lo jujur dulu sama diri lo sendiri. Lo masih pengen gak mempertahankan hubungan lo? Atau sebenarnya lo udah capek tapi belum berani ini buat ngaku?
1: Ya itu yang gue gak tahu. Gue masih sayang sama pacar gue. Masih sayang banget. Kita tuh juga udah 2 tahun loh bareng. Tapi banyak banget terus juga nih gue tuh udah banyak banget kenangannya. Tapi gue gak bisa bohong kalau sekarang gue ngerasa lebih diperhatiin sama orang lain, aka lo.
0: Menurut gue nih ya, jangan buru-buru ngambil keputusan cuman karena ada orang baru yang bikin lo tuh nyaman. Bisa jadi kan lo memang mulai suka sama dia, tapi bisa jadi juga lo lagi ngerinduin sesuatu yang hilang dari hubungan lo sekarang.
1: Terus gue harus gimana? Gue harus jauh gitu dari lo?
0: Ya kalau kedekatan kita bikin lo makin bingung dan mulai ngeganggu hubungan lo, mungkin kita perlu kasih batas dulu sih. Bukan karena gue gak mau ya temenan sama lo, tapi karena gue gak mau lo terus-terusan ada di posisi yang bisa bikin lo ngerasa bersalah.
1: Gak, jujur gue takut banget kehilangan kenyamanan kita sekarang.
0: Iya, gue ngerti. Tapi jangan sampai lo mempertahankan gue cuma karena gue bisa ngasih sesuatu yang lagi gak lo dapetin dari pacar lo. selesain dulu aja apa yang memang perlu lo selesain sama dia. Kayak komunikasi itu hal terpenting di hubungan ini.
1: Berarti selama ini gue egois gitu, gue masih pengen punya pacar, tapi di saat yang sama juga gue malah nikmatin perhatian dari lo.
0: Menurut gue, munculnya perasaan itu tuh gak bisa selalu kita kontrol, nak. Tapi salah sadar perasaan itu ada, kita tetap punya pilihan nih tentang gimana kita bersikap. Yang penting, jangan sampai lo memberi harapan kedua orang sekaligus.
1: Jadi gue harus ngobrol dulu lah ya sama pacar gue.
0: Iya dong, coba nih lo kasih kesempatan buat kalian nih saling jujur tentang hubungan ini. Apa masih bisa yang diperbaiki? Kayak apa yang selama ini kalian pendam dan apa yang selama ini kalian masih sama-sama mau berusaha?
1: Thanks ya Kal, gue kira lo bakal seneng denger kalau gue mulai nyaman sama lo.
0: Gue seneng lo percaya sama gue buat cerita, tapi gue lebih pengen lo ngambil keputusan yang benar-benar lo yakinin, bukan keputusan karena lagi kesepian.
1: Ya, sekarang gue mulai sadar ternyata yang bikin gue bingung itu bukan cuma karena ada orang baru, tapi ya karena gue nggak tahu harus ngapain sama perasaan gue sendiri.
0: Ya udah, pelan-pelan aja dulu. Tapi ingat satu hal ya, Ai. Jangan tunggu sampai ada yang terluka baru lo berani nentuin pilihan lo.
1: Iya, kayaknya gue harus mulai jujur deh. Bukan cuma sama pacar gue, tapi juga sama duit gue sendiri.
0: Oke, jadi itu tadi cerita kiraman dari teman berdua. Ini kita AI-in dikit ya buat bikin jawabnya. Jadi itu tadi salah satu contoh dari cheating feelings. Kayaknya lo pernah gak sih kayak gitu, nak?
1: Gue gak pernah sih ada di posisi si teman perduanya ini ya. Gue gak pernah. Kalau lo sendiri pernah?
0: Bentar, teman perdua nih yang mana?
1: Yang cewek.
0: Oh yang cewek, oh iya iya.
1: Gue sih gak pernah, kalau lo?
0: Kalau gue belum pernah juga sih. Tapi jangan mau, jangan sampai. Deh kacau tuh, lo bisa jadi pelakor tuh.
1: Jangan sampai.
0: Soalnya gue pernah nih pernah kejadian sekali. Gue kan orangnya friendly banget ya. Jadi semua gender gue temenin tuh. Nah ada nih satu cewek yang kita orangnya emang temenan aja gitu loh. Kayak klop banget nih.
1: Bestie abis.
0: Iya, tapi pacarnya mulai kayak cemburu gitu. Dia orang malah pernah ribut gara-gara gue. Gue kayak damn, kacau. Gue mundur dikit deh. Takut nih gue nih.
1: Kita agak jaga jarak lah ya.
0: Iya, betul banget.
1: Ya itu dia teman pro 2. Pentingnya dikomunikasiin aja dulu. Kalau misalnya rasanya mulai memudar, ya kuncinya komunikasi.
0: Karena kadang hubungan tuh hancur karena adanya kekurangan dari komunikasi. Kayak lo biasa lah ya, tahu kan kalau kita tuh baca chat itu tuh ada nadanya.
1: Iya.
0: Jadi kalau lo ngetik singkat gitu, padahal nada lo baik kayak oke. Tapi orang ngiranya lo bilang oke. Iya.
1: Itu apalagi kalau ngechatnya ke cewek.
0: Iya.
1: Titik koma itu titik harus koma, loh. Aduh,
0: harus banget tuh. Bisa bikin salah paham.
1: Memanjangkan huruf itu harus hukumnya ya.
0: Iya. Ada hijaiyahnya, harokat. Lu korban ya?
1: Gua juga seperti itu kata Mamprodua.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja ribet loh.
1: Tapi Po.
0: Alah nggak usah banyak parlente lah. Sini sini, gue viralin lo. Eh, kenapa sih Po? Ini nih nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Kan nggak mau, tapi.
0: Alah nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah viralin aja sini. Sini sini masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih. Gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih. Jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi. Jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Eh, dengerin dulu. Ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online. Dipikirin dulu coba pakai logika.

0: Oke, teman bro dua, masih bareng kita lagi di Jalan Gatot Subroto tercinta ini.
1: Iya. Gak pindah-pindah ya, studionya gak pindah kan?
0: Iya, masih di lantai satu inilah. Yang depan parkiran.
1: Ya, samping lapangan ini.
0: Iya. Oke, teman bro dua, Aina. Ini first time lo ya di
1: Romance. Siap, benar sekali.
0: Gimana
1: ini first
0: nih
1: time
0: perasaan
1: lo
0: nih setelah kita menjalani program ini dalam 1 jam?
1: Enjoy sih, enjoy.
0: First impression lo nih.
1: First impression
0: dong.
1: Gue lumayan deg-degan nih sama micin kita gitu.
0: Lo lumayan deg-degan, kenapa?
1: Karena kayaknya micin kita ini bakal gong banget. Bakal gongnya tuh gong banget. Jadi gue lumayan deg-degan gitu.
0: Jadi kayak agak spicy gitu ya. Pedes-judes gitu.
1: Jujurly, honestly, yes.
0: Nah, karena tadi kita udah mention micin ya. Kayaknya teman perdu juga udah kepo nih yang baru-baru dengar kita nih.
1: Yep.
0: Si micin tuh. Micin tuh adalah Mimi Cinta. Di mana dia bakal mengkritik kisah cinta kamu. Oke. Okay. Langsung aja kita putar. Putar. Langsung aja kita masuk ke segmen micin.
2: Cinta bikin pusing, panggil aja micin.
1: Oke.
0: Kita udah bareng micin.
1: Halo micin.
3: Hai, nomor 2. Mau
0: ketemu jahat ya. Kayak ibu-ibu kiri tuh. Ini cerita Disney.
1: Micin, apa kabar micin?
3: Alhamdulillah baik banget ya.
1: Alhamdulillah.
0: Sehat.
3: Sebenarnya agak pening dikit ya. Karena kayaknya malam ini tadi denger-denger ada ceritanya agak spicy banget ya.
0: Betul banget. Boleh diceritain gak Nina? Biar micin langsung bisa ngetik.
1: Oke, kita langsung masuk ke ceritanya nih ya micin ya. Jadi ada nih teman pro 2. Halo kak, aku udah punya pacar hampir 2 tahun dan hubungan kami sebenarnya baik-baik aja. Tapi beberapa bulan terakhir aku sering komunikasi lagi sama mantan gebetanku dulu. Awalnya cuma balas story Instagram, terus lanjut ngobrol lewat chat sampai larut malam. Nah, kami tuh sering nostalgia tentang masa lalu, bercanda soal hal-hal yang dulu pernah terjadi, bahkan saling cerita masalah pribadi. Awalnya aku ngerasa biasa aja karena kami memang gak pernah punya hubungan sebelumnya. Tapi lama-lama aku mulai menantikan chat dari dia. Aku juga diam-diam seneng gitu loh Cin, setiap dia bilang kangen ngobrol sama aku. Padahal aku tahu dia juga sadar kalau sekarang aku udah punya pacar. Waduh, ini
3: waduh.
1: Gimana nih Micin? Berat nih.
3: Berat ya.
0: Berat. Tanggepin dong.
3: Oke. Okay. Siapa sih namanya?
0: Minta di sensor nih kayaknya ya.
1: Namanya Fulan.
3: Oh Fulan. Aduh Fulan.
0: Fulan, ini benar dong.
3: Fulan, aduh Fulan, istipar kalau kata gue ya. Gimana sih teman pro 21 ini? Kan katanya hubungan sama pacar sebelumnya, pacarnya sekarang tuh lagi baik-baik aja, masih sayang, gak ada masalah. Tapi kok malah buka cabang sama perasaan di masa lalu? Gimana sih? Fulan, kalau kata gue istipar. Ya mungkin ya, cuman awalnya cuma bahas story, terus lanjut di chat sampai tengah malam ya tadi katanya. Nostalgia, terus curhat masalah pribadi, sampai akhirnya nungguin chat dari gebetan lama.
1: Kan micin udah menghela nafas nih.
0: Kayaknya
1: dosa besar ini ya,
3: dosa besar ini. Mbak Fulan, itu tuh namanya nostalgia atau lagi PDKT season 2. Katanya kan gak ada

0: album album kenangan ya.
1: Iya.
2: Cuma berdebu dikit lah ya misalnya. Iya.
0: Lagu siapa sih yang kayak gitu? Padahal biasa bisa-bisa malah bikin masalah baru sebenarnya kayak gitu ya. Dan satu lagi ya nomor dua, jangan sampai kita tuh terlalu sibuk nikmatin perhatian dari orang lain sampai lupa kalau sekarang itu ada seseorang yang lagi kita jaga perasaannya. Kalau emang masih ada rasa sama gebetan lama, wih gebetan lama bahasanya, coba jujur dulu deh sama diri sendiri. Jangan sampai pacar yang statusnya pacar, pasangan kalian sekarang, tapi malah orang lain yang dapat akses premium di hati kamu, Fulan. Waduh, kacau. Tapi kalau menurut aku, punya pasangan tuh bukan berarti kita gak boleh ya berteman sama orang dari masa lalu. Tapi yang jadi masalah itu ketika kedekatan kamu tuh udah mulai sembunyi-sembunyi nih sama masa lalu. Nah itu tuh, aduh, sama aja batasannya udah mulai dilupain kan. Gawat itu sih. Jadi buat kamu yang punya cerita ini, Fulan ya, denger ya. Coba tanyain diri kamu, ke diri kamu sendiri deh di depan kaca. Kamu tuh bener-bener masih punya perasaan gak sih sama si mantan? Ah, mantan gebetan lagi nih.
1: Udah
0: mantan gebetan baru.
1: Balik-balik. Udah gebetan mantan pula.
0: Iya. Atau cuman kamu tuh suka aja sekarang karena dia kembali memberikan perhatian yang sebelumnya mungkin gak kamu dapetin, tapi tiba-tiba dia balik dengan perhatian yang kamu harapkan sebelumnya.
1: Iya, bondingnya kuat banget ya itu Fulan ya. Full.
0: Kamu coba kamu pikir-pikir lagi ya, itu sama aja udah cheating. Apa sih?
1: Cheating feeling. Iya, itu udah termasuk micro loh.
0: Kasian loh pacar kamu sekarang. Makanya sembuh dulu baru punya pasangan lagi.
1: Iya, lihat-lihat dulu nih album bener. Sebelum akhirnya pindah ke album baru.
0: Benar. Jadi ingat ya nomor 2, jangan cuman karena orang lama datang membawa nostalgia, kamu malah bikin orang yang sekarang kehilangan kepercayaan. Nah, kalau menurut teman berdua gimana nih?
1: Gimana nih? Ada enggak yang kayak Fulan juga?
0: Ada enggak nih kayak Fulan?
2: Jangan-jangan lagi dengerin kita nih.
1: Mantan gebetannya Fulan.
2: Denger siapa tahu ya. Untuk atau mantan gebetan Fulan
1: ada yang
2: apa
1: jadi
2: nih?
1: Pacarnya Fulan.
0: Aduh, kacau. Ini yang kacau Fulan sama si mantannya ya jadi.
2: Karena mantannya juga udah tahu kalau misalnya dia udah punya pacar kan.
0: Benar banget. Aduh gawat. Kayak mana mau punya pacar kalau sekarang semua orang pacarnya double tuh.
1: Apa ya double-doublean ya?
0: Double-doublean apa ya? Kayak mana mau kebagian?
1: Dribble.
2: Michin belum kebagian.
1: Makanya dia panik nih, khawatir dia gak dapet juga.
2: Jangan double-double ya, Michin lo belum kebagian sama Pro 2. Oke, thank you Michin udah nanggepin cerita kita.
1: Kita tunggu lagi di talk selanjutnya ya Michin ya.
0: Oke.

0: Kamu penasaran gak sih pena yang kau pakai sekarang dari mana asal-muasalnya? Penggunaan pena pertama kali diketahui berasal dari Mesir kuno oleh seorang ahli tulis Firaun. Pendeta agung di sana menggunakan bulu dengan ujung yang dikunyah sehingga menjadi filamen yang mampu menahan tinta sebagai media untuk menulis. Dalam perkembangannya, pena mengalami perubahan bentuk di bagian ujungnya yang berbentuk runcing tetapi memiliki celah untuk menyimpan dan mengeluarkan tinta. Pada abad ke-16, tangkai bulu burung digunakan secara luas oleh masyarakat sebagai alat tulis yang praktis. Dari sinilah pena terus berkembang hingga sekarang.
1: Kampung, lari kampung.

0: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Yow.
0: Teman Pro 2 masih bareng kita nih. Tadi Cheating on You dari Charlie Puth. Sesuai ya dengan tema kita malam ini,
1: cheating
0: feelings. Cheating on you.
1: Nah, kita masih sama Micin ya, teman Pro 2. Halo Micin.
2: Hai. Pasti kalian udah gak sabar kan di roasting Micin.
1: Langsung aja. Haikal, bacain.
0: Jadi
1: gebrakan apa lagi nih?
0: Cerita dari teman Pro 2. Dia bilang, aku punya teman ke cowok yang udah aku kenal sejak awal kuliah. Kita tuh sering banget kerja kelompok, makan bareng, sampai saling kenal, sampai saling cerita soal masalah pribadi. Awalnya tuh aku gak nganggep dia cuma teman biasa. Apalagi aku tahu kan dia tuh udah punya pacar. Aku juga gak pernah berniat nih ngurus hubungan mereka. Tapi belakangan ini tuh, dia jadi sering cerita kalau hubungannya sama pacarnya lagi bermasalah. Aku berusaha jadi pendengar yang baik, sampai akhirnya kita makin deket secara gak sengaja. Nah, abis itu dia bilang,
1: Gimana sih ini?
0: Aku berusaha jadi pendengar yang baik, sampai akhirnya kita tuh makin deket. Dia sering cari aku tiap lagi ada masalah. Bahkan pernah bilang, kalau cuma aku yang bisa memahami dirinya, jujur. Aku mulai merasa spesial dan tanpa sadar berharap hubungan kita tuh bisa lebih dari sekedar teman. You belong with me, play. aku tahu posisi aku salah. Kalau aku sampai berharap terlalu jauh, apalagi kan dia masih punya pasangan nih. Tapi di sisi lain, aku juga bingung kenapa dia terus cari aku. Kalau memang udah punya pacar kan, aku takut cuma dijadikan tempat singgah saat hubungannya lagi nggak baik-baik aja. Tapi aku juga udah terlanjur nyaman nih sama dia.
1: Oke.
0: Nah, bu, menurut Michi nih, kalau kedekatan kayak gini tuh termasuk cheating feeling kan ya? Kalau seseorang udah punya pasangan tuh justru kayaknya nemuin kenyamanannya di orang lain. Jadi apa sih yang harusnya ditetapkan batasannya?
2: Nanya nih kamu.
0: Iya. Nanya nih.
1: Udah terjadi baru tanya ya.
2: Iya,
0: dari Siva.
2: Oh, Siva. Oke, Siva. Siva. Sebenarnya dengan kamu nanya kayak gitu tuh, kamu tuh udah tahu loh sebenarnya jawabannya. Kamu tuh denial aja kan sebenarnya. Kamu tuh udah tahu kalau sebenarnya itu cheating feeling.
0: Tapi bentar deh, ini apa kayaknya nih? Dia pakai nama samaran deh. Nama samaran deh si Siva ini.
1: Oh.
0: Tadi nama WhatsApp dia namanya Maya bukan Siva. Kayaknya beda lagi nih nama di KTP.
2: Kok kamu sebutin sih nama dia?
0: Oh iya, Komo nih sama Aina tadi Aina nyebutin.
1: Bulan.
2: Parah nih. Aduh, maaf ya Siva, nama asli kamu sedikit di-spill tadi tapi enggak apa-apa ya.
0: Tapi siapa tahu nama Maya juga bukan nama asli dia.
2: Iya, ini malah disebut lagi.
0: Oh iya, maaf ya Mai. Lanjutin Sif. Sif.
1: Blunder, aduh blunder.
2: Jangan sebut Micin, nama Micin dong. Nanti Micin kena Rossi.
1: Aduh, blunder nih penyanyinya nih.
2: Aduh,
1: oke, lanjut Micin.
2: Oke. Aduh, lucu banget ya malam ini kayaknya. Jadi, aduh teman Pro 2, ini ceritanya teman dekat atau calon pelarian sebenarnya sih.
1: Kenapa Micin?
2: Kan awalnya cuma teman kuliah. Bentar-bentar kerja kelompok. Makan bareng. Terus curhat-curhatan. Lama-lama malah berharap lebih tuh sama si cowok yang jelas-jelas sudah punya pacar. Sebenarnya ini tuh hampir mirip sama cerita Fulan, tapi versi si
1: perhalus.
2: Bukan, kalau Fulan kan dia udah punya pacar. Kalau dia
1: yang merebut pacar orang.
2: Dia yang merebut pacar orang. Timbul dibalik aja. Siapa kalau misalnya dengerin cerita Fulan tadi pasti ngerti deh maksud aku. Oke, lanjut ya. Fulan, katanya enggak ada niat kan mau rusak hubungan orang. Tapi kok hatinya tuh udah mulai ikut seleksi sih jadi pasangan berikutnya. Gawat ini, Fulan.
1: Waduh.
2: Fulan sih, Ma.
1: Fulan masih kesebut nih dari tadi.
2: Fulan membekas ceritanya di aku. Terus cowoknya juga nih, ada-ada aja kalau kata gue. Katanya cuman kamu yang bisa mahamin aku. Lah, itu pacarnya kemana sebenarnya sih? Bang, kemana lo bang pacarnya? Kok malah nyari si Sipa? Apa mungkin hubungan kalian itu lagi bermasalah sampai customer service-nya pindah ke teman kuliah ya mungkin ya?
1: Awalnya kelompok.
2: Jadi customer service. Tapi serius deh, nomor 2, kalimat cuman kamu yang mahamin aku. Itu sebenarnya memang bisa bikin kita jadi seseorang yang spesial ya. Aduh, aku ngerasa spesial nih dia ngomong kayak gitu.
0: Iya.
2: Apalagi kalau diucapinnya ketika kita tuh lagi sering susah senangnya sama dia gitu. Kan namanya teman kuliah ya, teman seperjuangan. Nah, masalahnya tuh jangan sampai lah kita itu salah mengartikan kedekatan sebagai kepastian.
0: Iya.
2: Dia tuh memang mungkin nyaman cerita sama kita, tapi bukan berarti dia tuh punya niat buat menjadikan kita pasangannya. Apalagi kan dia punya pasangannya. Siva, kamu kan udah tahu.
1: Tolong.
2: Bisa jadi kita tuh memang tempat dia mencari ketenangan, tapi setelah masalah sama pacarnya selesai, dia bisa aja balik ke hubungan dia seperti
1: biasa.
2: Aduh. Itu ya bahasa kasar ya. Maaf ya.
1: Udah diperhalus sama Micin malah kita. Aduh, sorry ya Micin.
2: Enggak apa-apa. Oke. Jangan ya. Nanti kita ke bagian overthinking-nya doang.
0: Nah, kebawa-bawa tuh sampai mimpi.
2: Iya, kebawa-bawa. Nah, buat yang lagi ada di posisi si Siva nih, jangan cuman bertanya ya, kenapa dia selalu mencari aku kalau ada masalah. Coba tanya juga, kenapa aku mau terus-terusan berada di posisi yang bikin aku tuh berharap sama seseorang yang gak tersedia. Karena yang nomor 2, jangan sampai kita sibuk menjadi tempat ternyaman seseorang, tapi ternyata kita cuma tempat singgah saat hubungan aslinya sedang bermasalah.
0: Iya.
2: Aduh, kayak mengingatkan Micin pada sesuatu sebenarnya.
0: Oh, siapa tuh?
1: Dijamu, Micin dijamu.
0: Pengalaman pribadi Micin nih. Sebelum menjadi Micin.
2: Nah, kalau memang dia tuh udah gak bahagia sama pacarnya, ya selesain dulu lah hubungannya. Jangan jadiin orang ketiga tuh sebagai ruang tunggu sebelum pindah ke hubungan berikutnya. Jangan mau juga deh Siva dijadiin orang ruang tunggu ya.
0: Iya.
2: Jadi menurut aku bukan cuma si teman dekat ya yang harus menetapkan batasan. Cowoknya juga harus bertanggung jawab menjaga batasan dengan pasangannya dan orang yang mulai dia dekati secara emosional. Nah, sekarang Siva.
1: Udah menghela napas.
0: Menghela napas nih.
2: Siva, udah deh. Itu tuh salah sebenarnya. Kamu kan nanya kan? Ya itu kamu udah tahu loh kalau kamu tuh Daniel. Kamu tuh udah tahu kalau itu sebenarnya cheating. Sebenarnya dia si cowok itu yang cheating sama kamu. Sadar ya,
1: Sip. Kamulah targetnya.
2: Jangan, Sip. Jangan, apalagi kamu tuh cewek. Ya,
0: gitu jangan sampai deh, apalagi diviralin gitu.
2: Iya, nanti diviralin. Kan malu ya, apalagi malu. Misalnya cowoknya si yang cowok yang lagi deket sama si Siva ini pacarnya cakep. Aduh.
0: Aduh, malu.
2: Malu. Mau taruh di mana muka?
0: Tapi kalaupun si Siva ini cantik, jangan jadiin apa ya? Gue tadi mau ngomong apa sih?
2: Apa?
1: Apa? Ayo kita baca otak.
2: Ayo mereka. Gimana?
0: Jangan dijadiin kayak mending sama selingkuhannya aja. Kan pacarnya jelek, jangan sampai digituin deh.
2: Iya, Siva jangan deh.
0: Iya, karena fisik seseorang tuh gak menentukan ya.
2: Bener banget.
0: Hatinya yang dilihat.
2: Bener banget.
0: Kayak Aina
2: ya. Kenapa?
0: Aina cantik. Aina kan orang baik, cantik.
2: Cantik, baik, yeah. Mantannya aja mau balikan sama dia katanya. Bener gak Aina? Apa kamu mau jadi tempat saya roasting selanjutnya?
1: Tidak, terima kasih. Sudah cukup penderitaan ini ya. Boleh Micin abis ini kita chattingan ya Micin?
2: Boleh. Sleep call.
0: Konsultasi. Okay.
1: Terima kasih ya Micin.
0: Iya, thank you Micin ya udah menemani kita.
2: Seru deh malam ini ceritanya.
0: Tapi pas yang mengirim pesan ini kayaknya terjudge deh dalam hatinya. Oke, teman Pro 2, selanjutnya ada apa nih? Ada Give Me Your Forever dari Zack Tabutlow.

0: kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Produk RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu, teman Pro 2, kamu masih ditemani sama Haikal Fahri dan juga
1: Ainal Yadi.
0: Dan kita bentar lagi bakal masuk ke segmen tuning. Jadi di segmen ini tuh kita bakal mencari teman Pro 2 yang mau expose dirinya. Dan juga nanti kita bakal jodohin mereka berdua.
1: Oke.
0: Oke, teman Pro 2, kita udah masuk di segmen tuning. Dan kita udah terhubung nih ke pendengar kita. Oke, bentar, kita tes dulu ya. Halo?
2: Halo?
0: Halo?
2: Halo?
0: Oke, masuk. Boleh dong kenalan diri dulu.
2: Oke, halo semuanya. Kenalin, nama aku Cahya, mahasiswi semester 5 dari ITERA.
0: Oke. Halo Cahya. Boleh dong kamu, apa dulu nih nak, riwayat apa?
1: Cahya, ini kan kamu mau expose diri nih. Kamu sebelumnya udah pernah pacaran belum?
2: Udah sih.
1: Udah. Gimana nih pengalaman di hubungan terakhirnya, bagaimana? Boleh diceritain gak sama kita, sama teman-teman Pro 2?
2: Pokoknya yang terakhir itu gak suka deh kayak gitu.
1: Kenapa tuh? Gak sukanya kenapa?
2: Di apa? Komunikasinya kurang gitu-gitu.
1: Jadi kuncinya komunikasi ya, Caya ya.
2: Benar.
0: Oke. Kalau kamu sendiri orangnya gimana? Boleh nggak kita tahu nih?
2: Jujur kalau aku tuh orangnya gampang berbaur ya sama orang yang baru gitu. Terus aku bisa menyesuaikan lingkungan gitu. Misalkan ini meskipun beda sama aku gitu, tapi aku bisa berbaur sama mereka, menyesuaikan gitu.
0: Oke. Jadi kamu cepat beradaptasi ya, Cahya?
2: Benar banget.
0: Oke. Okay. Untuk orang yang kamu cari sendiri,
1: tipe kamu
0: iya,
1: gimana?
0: Yang gimana sih itu?
2: Jujur sih enggak yang harus perfect atau gimana ya. Aku tuh cuma nyari seseorang yang bisa tumbuh dan berkembang sama aku gitu.
0: Oke. Okay. Jadi mau together, yang berusaha bersama-sama.
2: Benar banget.
0: Oke banget
1: Cahya. Semoga nih ya di
0: peserta ekspos selanjutnya.
1: Ekspos selanjutnya ini bisa
0: cocok
1: masuk
0: nih sama
1: ke tim kamu lah ya. Oke. Cahya.
0: Oke, thank you. Kita tutup dulu ya teleponnya ya.
2: Oke, makasih.
0: Ya, sama-sama.
1: Lanjut lanjut. Kita yang kedua. Kita telepon dulu. Kita masih ringing nih ya.
0: Oke, aduh, masih ringing.
1: Kok gue yang deg-degan ya kau ya?
0: Deg-degan kenapa? Jujur. Oh oke, udah nyambung.
1: Halo, suara kami terdengar?
3: Terdengar.
0: Oke. Boleh dong kenalan dulu nih, kita bareng siapa?
3: Oke, kenalin nama aku Abdul Aziz, kamu bisa panggil aku Aziz.
1: Oke,
0: halo Aziz.
1: Aziz, kita kan mau mengekspos nih, mengekspos diri. Sebelumnya hubungan sebelumnya nih gimana nih Aziz?
3: Hubungan sebelumnya nih langsung nih ya.
1: Iya, dong.
3: Oke, jadi sebelumnya aku tuh cuman dua kali guys, cuma dua kali ngalamin pacaran itu guys. Ya, untuk yang pertama itu di masa SMA dan yang kedua itu di saat perkuliahan. Tapi untuk saat ini tidak ada pacar gitu guys.
1: Oh, lagi kosong lah ya Ajis ya.
3: Betul guys.
1: Tuh teman Pro 2 Ajis lagi kosong nih. Nah Ajis, kalau misalnya lo sendiri nih, apa sih yang kata-kata apa yang bisa menggambarkan diri lo?
3: Kata-kata apa yang bisa mendeskripsikan diri gue? Mungkin kayak petakilan mungkin ya.
1: Lo orangnya petakilan banget.
3: Mungkin ya. Karena kan pandangan orang beda-beda tentang gue gitu. Cuman sejauh ini mungkin orang-orang nganggap gue tuh petakilan.
0: Oke. Kalau komunikasi lo bagus gak nih?
1: Iya.
3: Kalau untuk komunikasi sebenarnya 50-50 ya. Karena mungkin aku agak introvert juga sebenarnya.
1: Tadi soalnya di sebelumnya itu ada namanya Cahya. Cahya lagi cari yang komunikasinya bagus, yang yeah. mau grow bareng gitu. Betul. Kira-kira okay. nih Ajis, Ajis tipenya yang kayak mana sih? Boleh di-spill gak?
3: Kalau tipe aku sih sebenarnya yang baik, terus ya mungkin ngerti kondisi.
0: Oke.
3: Karena ya bisa dibilang kan aku butuh waktu buat sendiri kayak gitu loh. Tipikal orang yang kayak nggak mau diganggu. Mungkin dalam satu hari tuh bisa kayak nggak ngapa-ngapain, kayak cuman tidur atau mungkin aktivitas di rumah doang gitu, nggak kemana-mana.
1: Butuh inilah ya, self apa biasanya kalau anak-anak Gen Z tuh?
0: Self
1: apa? Me time kok self.
0: Oh, me time
1: ya.
3: Mungkin ya. Mungkin aku sih kalau untuk keseharian aku hari-hari ini kayak untuk akhir-akhir ini kayak lebih suka ngoleksi ikan sih. Oh. Jadi kayak senengnya tuh kita ngeliatin ikan-ikan itu.
0: Cocok nih sama kita campurin sama Ido nih, ternak lele.
1: Iya loh, kawan kami juga ada ternak lele tapi.
3: Oh.
1: Oke, okay, Ajis. Kalau boleh spill IG dong, Ajis.
0: Buat apa tuh, Nah?
3: Buat apa tuh?
1: Biar teman-teman Pro 2 yang kalau misalnya Cahya juga mau ngechat nih, mau menghubungi Ajis, bisa lewat mana nih?
0: Oh, nanti aja enggak sih? Nanti kontak mereka kita share aja.
1: Oke. Okay,
0: nanti nomor Ajis kita share ke Cahya, Cahya share ke Ajis.
1: Oke. Nanti kabarin ya kalau jadi ya. Okay. Tolong dikasih pajaknya ke Pro 2 ya, ke studio tolong dikirim nanti ya.
3: Iya, Bang.
1: Oke, terima kasih Ajis.
0: Nah, teman Pro 2 itu tadi Ajis dan Cahya ya, mereka udah expose diri dan kita kayaknya langsung aja ya gabungin ke Cahya nih. Kita tes dulu.
1: Kita gabungin nih teman Pro 2.
0: Kita gabungin. Ada enggak ya?
1: Cahya. Kalau teman Pro 2 dukung enggak nih? Ship kita malam hari ini dukung atau enggak?
0: Dukung enggak ya?
1: Kalau gue sih ya kayaknya cocok nih kan. Si Cahyanya itu pemalu tadi kan. Terus Ajisnya juga lumayan introvert dan kalau menurut gue klop sih, sama-sama butuh me time kan, sama-sama mau grow bareng. Jadi kayaknya ya couple kita malam ini bagus nih. Gimana Haikal, udah kesambung nomornya?
3: Belum, sebentar.
1: Oke. Okay. Jadi kita sambil nunggu Cahya dan Ajis nih. Teman Pro 2, kalau kalian pengen dicomblang-comblangin kayak Cahya dan Ajis, bisa banget loh, kita selalu ada di Minggu malam Senin ya, teman Pro 2. Kamu bisa chat kita di WhatsApp kita di 08117208925 atau kamu juga bisa langsung DM kita. Kak, mau dong aku comblangin, Kak, aku mau expose diri dong. Bisa banget teman Pro 2.
0: Oke, kita udah tersambung nih dengan Cahya. Langsung aja kita tes. Halo. Halo.
1: Cahya, Ajis. Are you there?
3: Halo.
0: Halo. Oke. Cahya, halo Cahya.
4: Hai.
0: Oke.
1: Okay. Cahya malu-malu nih.
0: Baru nyambung nih.
1: Gimana nih? Kok awkward ya? Cahya nih kenalin, ada Ajis. Ajis kenalin, ini ada Cahya. Ya, jadi, boleh dong kenalan?
3: Oke, jadi mungkin nih, aku duluan ya, okay. Yang kenalan.
0: Oke,
3: okay,
0: boleh.
3: Oke, perkenalkan nama aku Abdul Aziz. Kamu bisa panggil aku Aziz.
4: Hai Aziz.
3: Oke, kamu mungkin bisa kenalan lah.
4: Oke, kenalin, nama aku Cahya, aku dari ITERA.
3: Oke, salam kenal ya Cahya.
4: Oke, Ajis.
1: Terus kenalan doang, gak ngobrol apa gitu?
3: Oh iya, BTW kamu di ITERA jurusan apa?
4: Aku rekayasa kosmetik.
3: Oh, rekayasa kosmetik. Itu iya. Jurusan baru ya?
4: Iya benar banget. Ini kalau Aji sendiri gimana?
3: Oh, kalau aku dari Unila.
4: Oh, jurusan apa?
3: Aku dari jurusan Perikanan dan Kelautan. Kesehariannya kalau rekayasa kosmetik tuh ngapain?
4: Palingan ini sih kayak apa sih, ke lab gitu. Terus ya kadang kan matkulnya pada banyak-banyakan ke lab gitu.
0: Oke, ini kayaknya udah mulai nih ya, ada chemistry-chemistry-nya nih.
1: Bener.
0: Mungkin bisa aja ya lah ya, langsung aja lanjutin di chat. Oke, Ajis dan Cahaya.
1: Izin pamit nih ya, couple new kita.
0: Yes, thank you udah mau berpartisipasi di segmen malam ini.
1: Semoga bisa lanjut lah ya. Oke, bye.
0: Abis ini kita share kontaknya ya. Bye, thank you Cahaya, thank you Ajis.
4: Oke, sama-sama.
3: Oke, terima kasih.
1: Nah, okay. Itu dia.
0: Itu tadi.
1: Lumayan. Jadi penyiarnya juga jadi pengen nih expose diri. Tolong, Pe, halo.
0: Nanti kapan pas lo lagi nggak siaran? Halo, yang ikutan tuh nih.
1: Boleh deh, gue deh. Gue mau expose diri. Halo, teman pro 2, gue Aina. Kalau kalian mau follow gue, follow aja di Broadcaster Academy. Iya, karena
0: follow
1: gue.
0: Di IG kita ya. Ada apa aja IG kita?
1: Ada @broadcasteracademypro2. Terus ada @pro2bdl. Dan
0: juga di WhatsApp kita 0811 720 8925. Oke, teman pro 2.

Kamu pernah kebayang nggak kalau orang di sekitar kamu ternyata adalah zombie? Mungkin terdengar aneh, tapi tidak di Haiti, karena di sana zombie itu ada. Istilah zombie sendiri berasal dari cerita rakyat di Haiti pada tahun 1804. Zombie memiliki arti sebagai hantu atau segala penampakan yang menyeramkan di malam hari. Hal ini diperkuat dengan kepercayaan bahwa penyihir bisa membangkitkan orang yang sudah mati. Memang sulit dipercaya, tapi hal ini benar adanya. Bahkan kamu gak akan percaya kalau suara yang saat ini kamu dengar adalah suara zombie.

0: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Ya, teman Pro 2.
0: Udah 2 jam kita temenin kalian. Dan kita mau berterima kasih nih ke teman Pro 2 yang udah ngerespon chat kita. Udah mau ikutan expose diri nih di segmen tuning tadi.
1: Seru loh hari ini. Terus ada juga yang ikut kita live nih. Dan waktunya kita pamit undur diri ya teman Pro 2. Terakhir dari gua dan Haikal. Let's define share and express your willingness only way Pro 2 RRI Bandar Lampung. Teman terbaik kamu.
0: Saya siap utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa asing, dan kuasai bahasa asing.
1: Bulan bersama kita. Sekali udara, tetap di udara. Bye teman Pro 2.

0: Kota ini tak biasa, semua kota ini sekarang. Kota ini tak ada dosa. Kota ini sekarang aku bertanya, tanjung saya kejam. Ilusi-ilusi
1: bahasa bersama kita.
2: Kau takkan mengerti segala lukaku, karena cinta telah sembunyikan pisaunya.
3: Bulan ini kita rayakan cinta penuh dengan bahasa.
4: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
1: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
3: Bulan bahasa bersama kita.
2: Apabila aku dalam kangen dan sepi.

92,5 Pro 2 Air Bandung, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Di malam kali ini kalian ditemenin sama Liza. Jadi buat kalian yang mau request lagu malam-malam, boleh banget cuma di 92,5 FM.

0: Jaga Malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung. Jaga Malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
1: Iya, selamat malam Tom Pro 2. Heboh ya. Ya jadi di malam kali ini kalian ditemenin sama Liza ya. Gimana nih? Malam minggunya, malam Senin ya. Gimana, apakah kalian udah mulai bete nih karena besok hari Senin? Karena jujur gue merasakan seperti itu ya. Bete banget gue udah ketemu Senin lagi, sudah lagi. Tapi ya mau bagaimana lagi ya, namanya juga bumi ya berputar gitu ya. Kalau kita gak ketemu Senin, gak ketemu sama hari Sabtu, gak ketemu hari Minggu ya, seperti biasa ya. Jadi gimana malam harinya ya. Dari malam kali ini gue mau ngomongin apa ya kira-kira. Gue masih belum nemuin tema-temanya. Tapi pernah gak sih teman-teman berdua, kalau kalian tuh ngerasa apa, buat teman-teman yang perempuan terutama ya, atau mungkin teman-teman yang melihat teman kalian ataupun saudara kalian yang perempuan gitu ya, apa sih hal yang paling berat untuk diterima sebagai seorang perempuan gitu ya, ataupun bisa juga apa hal yang paling berat untuk kamu untuk menerima ketika kamu adalah seorang laki-laki. Gimana nih? Kalau dari bahasa Inggrisnya ya, kan gue nyomot aja nih ya. Kalau dari bahasa Inggrisnya, what has been the hardest thing for you to accept as a woman? Jadi apa sih hal paling berat yang kamu terima sebagai seorang perempuan ataupun sebagai seorang pria gitu ya. Jadi apa gitu ya, boleh kalian share aja di WhatsApp kita di 0811 7208925, ataupun bisa juga di Instagram kita di @probdl, ataupun ya antara dua itu sih. Tapi kalau kalian misalnya nih nggak ada apa-apa nih, gue mau curhat gitu ya, ini kayak temanya gimana gitu ya, tapi kalian mau request lagu boleh banget ya, seperti biasa sama kayak tadi ya di 0811 7208925, ataupun di Instagram kita di @probdl. Dan buat kalian juga ya mungkin lagi dalam perjalanan gitu ya, semoga selamat sampai tujuan. Jangan terlalu ngebut gitu ya, pelan-pelan aja karena jalan sepertinya terlihat aman ya. Karena gak terlalu padat seperti di siang hari gitu, jadi bawanya pelan aja ya. Semoga selamat sampai tujuan teman-teman berdua, sampai dengan kita di 9.9 FM.

0: penjelasan dosen tadi. Pi.
1: Apa Li? Kalau gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah? Kalau lo sakit, tenang-tenang. Ini gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih. Tapi gak apa-apa lah.
1: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus biar cepet sembuh. Pala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
2: Stop konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.

0: Makasih. Depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah, bentar. Biar anak nih, akhirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain dan
2: jangan
0: diri sendiri.
2: Orang lain dan diri sendiri.
3: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
4: 92,5 FM.

Kamu tahu nggak sih W.S. Rendra? W.S. Rendra adalah seorang penyiar, pemeran, sutradara teater, dan juga seorang pembaca puisi yang sangat berbakat berkebangsaan Indonesia. Sejak muda, W.S. Rendra menulis puisi, naskah drama, cerpen, dan juga esai sastra di berbagai media massa. Karya-karyanya tak terkekang, seakan memperlihatkan kepribadian dan kebebasannya sendiri. Karena penampilan yang penuh pesona, W.S. Rendra kerap dijuluki sebagai si burung merak. Dan pada tahun 1967, ia mendirikan bengkel teater di Yogyakarta. Melalui bengkel teaternya, W.S. Rendra banyak melahirkan seniman berbakat Indonesia. 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

Tamro 2 masih ditemani sama Lize ya, Tamro 2 malam hari ini ya. Tenang aja kalian, di malam ini kalian gak sendirian kok, masih ada gua ya. Jadi kalau misalnya tadi kan kita ngomongin soal apa sih hal yang paling berat yang kita harus terima kenyataannya bahwa kita adalah sebagai wanita ataupun pria, ini gimana sih cara bahasanya yang enak, jujur gua masih belum ketemu. Tapi emang ya, tapi bahkan untuk gue sendiri gitu ya, sebagai seorang perempuan tuh banyak banget hal yang berat yang harus gue mau gak mau harus gue terima ya. Kayak misal apa ya, gak kepikiran lagi. Tapi udah ya, daripada gue gak kepikiran ya, mending gue bacain aja deh. Ada teman-teman yang udah nge-share ya, jadi katanya itu, sabar nih, gue scrollnya banyak banget. Tadi lu ngomong apa sih, Wan? Ya, teman kita nih dari Bogor ya, jauh-jauh dia udah ngasih respon ya. Kata dia adalah, yang hal terberat adalah jadi panutan atau dijadikan contoh dalam suatu hal padahal kita nggak terlalu mahir. Bener sih. Jadi kalau cowok tuh entah kenapa naturalnya itu adalah dia menjadi contoh gitu ya, atau menjadi panutan gitu ya, karena apa-apa cowok gitu yang menjadi pilihan utama gitu ya, karena di pikiran orang-orang pasti mahir gitu, padahal ya sebenarnya udah pasti bisa kan ya. Tapi mungkin membutuhkan waktu karena orang-orang mungkin berbeda atau mungkin passionnya nggak di situ ya. Banyak lah, sama kayak perempuan yang harus bisa masak gitu, padahal belum tentu. Gua aja cuma bisa masak air sampai sekarang. Jadi ya itulah ya, mungkin di sini temanya adalah pengaruh utama gender gitu ya. Banyak hal yang mungkin sebenarnya itu bisa dilakukan oleh gender yang lain gitu, dan beberapa hal yang sebenarnya bisa dinaturalisasi gitu ya. Ini benar nggak sih? Kayak gue udah mulai halu deh bahasanya. Yang sebenarnya itu adalah sebuah hal yang semua gender itu bisa dilakukan gitu. Kayak misalnya, tapi emang benar sih, ada beberapa hal yang konotasinya masih cowok yang harus melakukan itu. Contohnya kayak, kayak ngangkat beban. Cewek pasti kebanyakan gak mau. Sebenarnya bukan kebanyakan juga sih, sebenarnya cuma pendapat ya. Tapi ada aja yang memang apa ya? Kalau gue tuh sempat baca, kayaknya karena dalam bentuk tubuhnya juga ini sih lebih kuat laki-laki dibandingkan dengan perempuan untuk mengangkat beban gitu. Ada tumpu-tumpuannya sendiri gitu ya. Makanya lebih condong kalau yang berat-berat adalah laki-laki gitu. Ya, udah gue baca, atensi lo. Ya, jadi atau mungkin teman-teman berdua juga mau ikut nimbrung ya di tema kita kali ini. Terus juga ada lagi nih yang ngomong ya, kalau misalnya mana nih, coba kita lihat dulu ya. Oh, jadi banyak banget yang mikir kalau misalnya cewek ini suka baperan, sedangkan kalau cowok itu apapun yang cowok lakuin tuh pasti mikirnya secara logika, sedangkan cewek kalau ngasih pendapat dikit dibilangnya baper. Bener banget, karena emang banyak ya yang merasa mungkin kalau cewek-cewek yang ngasih pendapat gitu ya, pasti ah lu mah baper, ah lu mah pakai perasaan, gak usah kayak gitu dong segala macam, ah dia ini kayak emosian nih gitu kan. Padahal mungkin sebenarnya tanpa ada prasangka seperti itu pun kita bisa loh mendengarkan pendapat dia dari point of view yang berbeda gitu. Mungkin dia melihatnya gitu ya dengan cara yang lebih ke sisi kemanusiaan, tapi tanpa mengurangi bahwa mungkin pendapat yang cowok itu juga lebih logikal gitu. Karena kan emang banyak ya, kalau misalnya sekarang tuh modernnya adalah MBTI, jadi ada orang-orang yang emang berpikir menggunakan thinkingnya gitu ya, emang logik banget. Ada orang-orang yang memang
melibatkan perasaan gitu. Jadi udah lah ya. Tapi emang kebanyakan teman-teman gue juga yang perempuan nih, ya mungkin ya karena di sekitar gue itu kebanyakan F gitu. Jadi ya udahlah ya. Kalau misalnya thinking semua kayaknya agak kurang menarik. Ya tapi ya kalau misalnya teman pro 2 juga masih mungkin mau ikut gabung gitu ya, ngasih pendapat kalian boleh. Atau kalian mau request lagu, ya tadi ada yang request lagu ya, lagunya Pamungkas ya, yang judulnya Ada, udah gue play ya. Semoga kamu mendengar ya lagunya ya. Kalau belum ya udah besok lagi. Tapi emang kalau misalnya kalian mau dengar lagu ya, ataupun mau request lagu, boleh banget di 08117285 ataupun bisa di Instagram kita di probdl. Sampai bakal gue tunggu sampai jam 11 nanti.

masih udah gak asing kan dengan Gedong Air, sebuah kelurahan yang berada di Tanjung Karang Barat? Nah, asal-muasal nama Gedong Air adalah karena di kelurahan ini terdapat bangunan bersejarah peninggalan Belanda, yaitu penampungan air atau yang biasa disebut Gedong Air. Bangunan ini dibangun pada tahun 1827 oleh pemerintah Belanda sebagai menara dan tampungan cadangan air untuk memenuhi kebutuhan logistik di Provinsi Lampung. Bangunan ini memiliki bentuk

0: termasuk air utama oleh pemerintah Jepang dan juga PDAM. Namun sayangnya kondisinya saat ini memprihatinkan.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

pernah dengar kata manjau, tapi bingung nggak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?

92,6 nomor 2 RD Bandung, teman terbaik kamu. Ya nomor 2 udah gak kerasa, udah waktu Liza untuk pamit. Maaf banget kalau misalnya Liza ada baik-baik salah-salah kata. Terus juga maaf banget kalau Liza gak sempet puterin lagu-lagu yang udah kalian request. Next time ya bakal Liza play. Dan terakhir dari Liza, let's divide share in special willingness only with Pro 2 RD Bandung, teman terbaik kamu. Saya siap utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing, bulan bahasa bersama kita, sekali di daerah tetap di udara. And now bye, teman Pro 2.

0: Ini kok orang-orang di sosmed pada beli apar? Memang apar apaan?
1: Pernah dengar apar? Tapi tahu nggak ini apa? Apar adalah singkatan dari alat pemadam api ringan. Alat ini digunakan secara cepat dan juga efektif untuk mencegah kebakaran besar. Apar sering digunakan untuk kebakaran ringan seperti di rumah, kantor, sekolah, maupun tempat kerja. Kamu, RRI Banyak Lampung.

0: Muli Muhanes Unyi nih, tahu nggak aksara Lampung itu namanya apa? Namanya Kaganga. Terdiri dari 20 huruf dengan mempunyai bentuk dan penyebutan yang berbeda-beda. Konon aksara ini digunakan pada zaman dahulu oleh gadis-gadis Lampung untuk menuliskan mantra-mantra penarik perhatian pada kulit kayu. Tapi saat ini aksara Lampung sudah menjadi mata pelajaran wajib bagi seluruh pelajar yang ada di Provinsi Lampung dan dapat kita temui di setiap nama jalan di Provinsi Lampung. Yang unik dari aksara ini adalah setiap konsonan aksara mempresentasikan satu kata dengan vokal inherent A dan juga O yang dapat diubah dengan pemberian diakritik tertentu. Aksara Lampung terdiri dari huruf induk, anak huruf ganda, dan gugus konsonan angka dan tanda baca. Aksara Lampung sendiri disebut sebagai Kaganga karena ditulis dan dibaca dari kiri ke kanan.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

pernah dengar radar polaring? Radar polaring adalah teknologi pemantauan cuaca yang menggunakan metode pengukuran dengan sudut atau sudut pandang berbeda untuk memprediksi pola cuaca. Dengan memanfaatkan gelombang elektromagnetik, radar ini memantau partikel atmosfer seperti tetesan air, salju, atau debu untuk mempelajari aktivitas cuaca. Dengan keunggulan dalam memprediksi cuaca dengan detail, radar ini membantu dalam mitigasi bencana, perencanaan cuaca, dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi cuaca ekstrim.

0: Ini kok di Instagram story pada bikin resolusi-resolusi gini sih? Pokoknya gue juga harus bikin resolusi. Tapi resolusi apaan ya?
1: Resolusi adalah bagian dari rencana hidup yang biasanya disusun saat tahun baru tiba. Resolusi kerap dibuat ketika memulai fase kehidupan. Rencana atau resolusi ini biasanya bersifat menuntut tentang suatu hal. Di tahun yang baru, resolusi dibuat untuk mengisi harapan dan apa yang harus dilakukan. Terkadang, rencana ini mudah dibuat namun sulit direalisasikan. Namun hal ini adalah bagian penting dalam hidup agar tetap terarah dan memiliki tujuan. Ini adalah tradisi yang perlu disiapkan untuk menyambut tahun baru. Jadi, kamu udah buat resolusi belum?
2: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: to swim.
1: Eh, Marvel, mau kemana? Yang di tangan lo tuh apa?
2: Gue mau ke perpus. Ini gue bawa buku, kita pergi hari ini. Ini loh, karyanya Ziggy, Zazia, Zio, Vienna, Zabriski.
1: Hah?
2: Gini-gini gue ceritain. Lo pernah gak? Ngajak bertualang bersama Juf, Tata, dan Oki yang tinggal dengan kakek nenek dan belasan hewan peliharaan yang bisa bicara.
1: Eh, lanjut dong.
2: Novel ini bawa kita masuk ke dalam dunia yang penuh imajinasi. Kita pergi hari ini mengajarkan kita untuk bertahan, kita perlu pergi, atau paling tidak membayangkan kita pergi. Karena di balik masalah-masalah itu, kita pergi untuk mencari tempat yang bisa lebih mengerti diri kita sendiri. Seperti gua, DJ Marvel yang akan selalu ada buat kamu di Sore Ceria. Gua DJ Marvel, temenin gua siaran yuk di Sore Ceria.
3: Gua

0: cantik itu berkah. Mereka bilang cantik itu anugerah, tapi cantik itu luka. Itu yang diceritakan Eka Kurniawan dalam Cantik Itu Luka. Kisah tentang Dewi Ayu, seorang perempuan yang bangkit setelah 21 tahun terkubur. Ia kembali bukan untuk bahagia, tapi untuk menghadapi masa lalu yang penuh rahasia, dendam, dan tragedi. Novel ini memadukan realisme magis, cinta, dan sejarah yang kelam. Ini bukan sekedar buku. Ini cerita yang bikin lo melihat kecantikan dengan cara berbeda. Semua orang punya definisi cantik yang beda-beda. Dan gue bakal tunjukin lo semua definisi cantik di dunia. Karena sejatinya cantik itu luka. Dengerin gue DJ Kala di Sore Ceria.
1: Karena sejatinya cantik itu luka. Dengerin gue DJ Kala.
2: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: gudegnya enak ya, tapi kenapa ya? Kok manis? Padahal kan gula mahal. Apa punya pabrik gula?
1: Bukan. Sini-sini dijelasin. Sejarah berperan besar dalam membentuk cita rasa kuliner Jawa, terutama Jogja. Pada masa penjajahan Belanda, sistem tanam paksa diberlakukan di berbagai daerah di Pulau Jawa, termasuk Jogja. Sistem ini mewajibkan masyarakat untuk menanam tanaman yang bernilai ekspor, salah satunya tebu.
2: Bener banget, Nathan. Karena tanah Jogja sangat subur, banyak lahan dipakai untuk menanam tebu. Bahkan lebih dari 70% lahan digunakan untuk tanaman ini. Kondisi ini membuat masyarakat Jogja harus beradaptasi. Dengan tebu yang melimpah, mereka mulai mengolahnya menjadi gula untuk dikonsumsi sehari-hari.
1: Gula ini kemudian menjadi bahan utama dalam banyak makanan dan akhirnya membentuk kebiasaan masyarakat Jogja dalam memasak makanan yang manis. Kalau kamu makan gudeg atau cenil, rasa manisnya itu sebenarnya adalah jejak dari sejarah panjang tanam paksa ini.
0: Tiba-tiba kok gue merinding ya. Serem.

0: Nggak ada notif.
1: Nah ini dia notifnya.
0: Halo? Halo? Halo? Iya betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin mas. Belum bisa mas. Ngerti nggak sih kalau orang nggak punya duit tuh nggak bisa bayar? Ya udah, usah nelfonin lagi. Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
2: Jurnal-jurnal menyebalkan.
3: Mau kemana itu?
4: Mas Frankie, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
5: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh.
3: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.

teman Pro2, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa lagi esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 92,5 Pro2 RRI Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Sekali di darat tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Prodo dimanapun Anda berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di udara melalui frekuensi 92,5. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Senin tanggal 12 bulan Oktober tahun 2026. Dari studio, saya Gibul Gas yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Wah, udah pagi nih. Ayam mana gak berkokok lagi. Ini Muli menganai, gak bangun-bangun. Bangun lagi Muli menganai. Keluarin radionya. Udah mati apa radionya ini. Woi.

0: telepon lagi woi. Lama benar. Udah jam segini.
1: Aduh, kesiangan lagi. Gara-gara semalaman nungguin aplikasi gak ada yang match.
0: Oh.
1: Gimana ini? Kosannya udah buka belum ya?
0: Paldi, Paldi, udah siang ini, bangun lagi. Makanya kok malam suruh tidur tuh tidur. Jangan ngeband aja kerjaannya.
2: Paldi, Paldi, Paldi.
3: Iya, ini mau bangun loh. Sabar, ya kan aku ngeband juga buat kamu loh.
2: Oh.
3: Iya, iya ini bangun. Udah sih, kamu tuh gak usah teriak-teriak gitu. Gak enak didengar sama yang sebelah.
0: Anak ngigo kamu ini. Jam berapa ini? Bangun lagi.
4: Aduh, di mana semua data-data jurnal ini? Ah, ngaret lagi nih pasti.
0: Oh.
4: Aduh, Pras, kamu melihat jurnalku tidak? Tidak. Tadi kan kamu taruh sana. Ah, yang benar, Pras. Iya. Ah, udahlah kita tidur saja. Ah, sudah. Ah.
0: Wah, yang satu ini kayaknya butuh terapi. Butuh dia ini kayaknya ke pemandian air panas natap.
1: Aduh.
0: Anak kidah satu ini baru pulang. Liar bener. Dari mana aja kamu baru pulang jam segini?
5: Mas Frank ini kayak gak pernah muda aja. Dulu kan pulangnya malamnya lagi.
0: Waduh, yang satu ini Victor. Susah banget dibangunin. Ini saya takut lagi ngebangunin dia.
6: Apa?
0: Ya apa?
6: Apa?
0: Hah? Ya apa?
6: Hah? Apa?
0: Hah? Ya apa, Ge?
6: Hah? Apaan sih?
0: Eh, aneh. Ah, akhirnya, Ujang Gajah sudah bangun semua. Waktunya saya ngidupin radio, berarti.
7: Kilo 2,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
8: Selamat pagi teman Pro 2. Sekarang waktunya Pro 2 nemenin kamu dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam dengan berbagai informasi yang seru dan menarik. Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
9: Teman terbaik kamu.
10: I am art with words. Today, I'll tell you stories you've never heard.

0: Kota ini tak ada sekarang semua. Kota ini tak ada sekarang. Kota ini tak ada kota ini sekarang. Aku bertanya Tanjung Karang kejam-kejam. Ilusi
1: Bulan Bahasa bersama kita.
2: Kau takkan mengerti segala lukaku, karena cinta telah sembunyikan pisaunya.
1: Bulan ini kita rayakan cinta penuh dengan bahasa.
3: Bulan ini kita rayakan cinta penuh dengan bahasa.
4: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
1: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
3: Bulan bahasa bersama kita.
2: Apabila aku dalam kangen dan sedih,

0: kajian pagi bersama Ustadz Adi Hidayat dengan tema Istidraj.
1: Kita mana kalau ditanya apa itu istidraj? Kita jawab bahwa istidraj adalah satu kondisi ketika seseorang merasakan penambahan nikmat. Ya, nikmat-nikmat yang kasat mata, bahkan diraih secara mudah, baik itu kedudukan, harta benda, pengetahuankah, atau sejenisnya. Tapi dalam saat yang bersamaan, semua titipan-titipan nikmat itu tidak memberikan nilai-nilai positif dalam kehidupannya, yang disertai dengan pengingkaran terhadap semua arahan-arahan, nasihat-nasihat, dan pengingat-pengingat yang mengarahkan dia untuk memanfaatkan semua nikmat itu pada nilai-nilai kebaikan. Nah, itulah istidraj dan terapannya disampaikan oleh Al-Quran dengan bahasa kadzabu bi ayatina. Mereka sengaja menepikan, menyepelekan, menganggap ringan, atau bahkan melecehkan, atau bahkan meninggalkan sama sekali semua titipan-titipan kami yang seharusnya mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, kami ingin mengajak pertama kali, ayo kita tunjuk diri kita pribadi apa yang Allah titipkan kepada kita. Bermula dari diri kita sendiri dulu. Ya, lihat ke dalam diri kita, jangan-jangan ini matanya nih, ini kan titipan mata kita ini. Jangan sampai ada istidraj di mata. Ya, kita enggak sadar tiap hari melihat yang salah, ya, terlihat yang salah, tapi enggak ada kesan untuk menghindar dari kesalahan itu. Maka jangan sampai mata ini memiliki fungsi istidraj, geserkan kepada nilai kebaikan. Ya, mulai sekarang sepekan ke depan latihan untuk melihat yang baik-baik saja. Lisan, hati-hati lisan. Kalau selalu diam, ya, padahal hal yang benar yang bisa kita ungkapkan misalnya, atau sengaja berkata-kata kotor yang menjauh dari kebenaran, awas kalau menikmati itu sehingga nggak punya kosakata baik lagi, boleh jadi ada istidraj di lisan, sehingga nanti lisannya akan dihukum, matanya akan dihukum, semua akan mendapatkan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, setelah itu harta yang melekat pada tubuh kita nih, pakaian, ya, ada kendaraan, ada rumah dan sebagainya, hati-hati, jangan-jangan begitu mudah dapat harta tapi nggak ada maknanya, nggak ada fungsinya.
2: Lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung
3: 92,5 FM.

0: Kajian pagi bersama Ustazah Okky Setiana Dewi dengan tema berteman dengan siapapun.
1: Manfaat orang saleh ketika kita bersahabat dengan mereka adalah teman dekat yang baik akan dibangkitkan bersama kita pada hari kiamat. Orang-orang yang saleh itu, teman-teman kita yang baik itu akan dibangkitkan bersama dengan kita di hari kiamat. Maka ada perkataan yang disebutkan, kata Rasulullah, setiap orang akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Makanya biasanya kalau para penghafal Quran, ahlul Quran, mereka mengatakan, tolong panggil-panggil saya ya, nanti kalau sudah kembali kepada Allah jangan lupakan saya ya, sebut-sebut nama saya ya. Kenapa? Karena seseorang akan dibangkitkan bersama dengan orang-orang yang dia cintai. Para penghafal Quran mencintai teman-temannya yang ahlul Quran juga, maka akan dibangkitkan bersama dengan mereka. Begitulah teman-teman sekalian, kalau engkau berteman dengan orang-orang ahli maksiat, teman banyak tapi membawa kalian menuju kepada maksiat, teman banyak tapi membuat kita susah hidup dunia, susah hidup di akhirat, buat apa? Buang-buang waktu. Semakin bertambahnya usia kita, semakin kita tahu bahwa semakin dekat perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin adalah mereka yang senantiasa meninggalkan hal-hal yang tidak ada gunanya baginya.

0: dengan tema Kekuatan Istighfar oleh Ustadz Tengku Hanan Ataki.
1: Apapun bentuk kesenangan dan kebahagiaan yang diekspresikan oleh siapapun di muka bumi, sesungguhnya Allah lebih bahagia dan lebih senang lagi terhadap hambanya yang beristighfar. Coba, kurang baik apa Allah sama kita? Jadi kalau teman-teman ngebayangin ada seseorang yang lagi happy banget, lagi excited banget terhadap sesuatu, Allah lebih excited lagi terhadap hambanya yang beristighfar. Jadi kalau pengen buat Allah tersenyum, istighfar. Astagfirullahaladzim. Allah senyumnya. Allah tuh gak pendendam kayak kita. Allah itu membalas sesuai dengan amal. Kalau kita gak istighfar baru dibalas. Tapi begitu kita istighfar, Allah lupain semua dosa kita. Seolah-olah kita gak pernah ngecewain Allah sama sekali. Kita datang pada Allah, Rabbi astaghfiruka wa atubu ilaik. Hambaku langsung dipeluk sama Allah.
2: FM, Kodua RRI, Bandar Lampung.

0: kajian 1 menit dengan tema rezeki halal oleh Ustadz Khalid Basalamah.
1: Saudaraku seiman, dunia ini kita lalui, nikmati yang terbaik, tapi jangan sampai berlebihan. Dan Nabi SAW menjadikan tolok ukur orang itu bahagia bukan karena banyaknya hartanya, tapi perhatikan kata Nabi SAW apa di dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, man asbaha minkum aminan fi sirbi. Siapa yang tiba pagi hari dalam kondisi jiwanya tenang, mu'afan fi jasadi, jasadnya sehat, indahu qutu yaumi, dia punya makanan yang dia bisa makan untuk hari itu, faka'anna mahizat lahu dunya, ketahuilah dunia telah dia kuasai. Jadi di sini pola ukurnya adalah bukan hal-hal yang lain. Bagi teman-teman pedagang, orang-orang yang sibuk mengumpulkan hartanya, cari yang halal. Harta yang kita kumpulkan itu akan menjadi penolong bagi kita di akhirat.

0: Kajian 1 Menit dengan tema Kemuliaan Al-Quran oleh Ustaz Adi Hidayat.
1: Di dunia, ahli Quran itu, kemuliaan Qurannya akan merembet pada sekitarannya. Silahkan cek kalau nggak percaya. Anda punya anak hafal Quran 5 tahun, bapak ibunya akan ikutan mulia. Musa yang hafal Quran, bapak ibunya dihajikan. Ahmad Kamil yang hafal Quran, ibunya, perawatnya, gurunya, teman-temannya ikut haji semuanya. Gak percaya silahkan. Demi Allah saya katakan, Quran turun di satu bulan, bulannya jadi mulia Ramadan. Quran turun di satu malam, malam jadi mulia Lailatul Qadar. Quran turun di satu hari, hari jadi mulia hari Jumat. Quran turun di bawah malaikat Jibril, Jibrilnya jadi menjadi mulia penghulu para malaikat. Quran diturunkan pada Nabi Muhammad, naik status jadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Quran turun di Mekah, Mekah yang bercahaya. Quran dibawa ke Madinah, Madinah munawwarah. Demi Allah, Quran tidak pernah singgah dimanapun kecuali orang itu dan tempat cipirannya akan jadi mulia. Kalau di Semarang ini,

0: kota ini tak ada yang semua kota ini sekarang kota ini tak ada kota ini sekarang aku bertanya tanjung sari kejam kejam ilusi
1: bahasa bersama kita.
2: Kau takkan mengerti segala lukaku karena cinta telah sembunyikan pisaunya.
1: Bulan ini kita rayakan cinta penuh dengan bahasa.
3: Bulan ini kita rayakan cinta penuh dengan bahasa.
4: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
1: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
3: Bulan bahasa bersama kita.
2: Apabila aku dalam

0: 92,5 Pro 2 Radio Lampung, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, ada
1: Gia
0: Lukas.
1: Selamat pagi dari Lukas dan juga Ayah Hana, teman Pro 2.
0: Ya, bakal nemenin kamu sampai dengan jam 10 pastinya ya. Jadi untuk kamu semua, keep on tuning di Pro 2 Radio Lampung.
1: Teman terbaik kamu.

0: selamat pagi dari Lukas dan juga Ayah Hana, teman Pro 2.
1: Dan selamat menyambut hari terbaik kamu ya.
0: hari Senin.
1: Ketemu lagi.
0: Ketemu lagi. Dan untungnya pagi ini gue gak apel sih, Kak. Alhamdulillah gue gak apel gitu.
1: Ya, resiko ditanggung masing-masing ya. Tapi di pagi hari ini pastinya daripada kamu udah apa ya... ngabisin pagi kamu ngeluhin bahwa ini hari Senin dan sudah terjadi juga anyway, mending kamu di pagi hari ini balikin mood kamu, dengerin kita, dan juga pastinya kita bakalan ngasih kamu informasi-informasi to keep you update, guys.
0: Yes,
1: ya.
0: Yes, benar banget. Kalau Lukas tuh ke studio dari jam berapa sih?
1: Dari jam berapa tadi ya? Kok gue lupa.
0: Berapa tuh?
1: Pokoknya sebelum jam 5 lah. Jam 5.
0: Terus lo berangkat jam?
1: Jam 3:30
0: Setengah 5. Pagi banget. Itu gue masih siap-siap jam segitu.
1: Makanya. Ya pokoknya nanti di pagi hari ini kita bakal bahas tentang DPRD Lampung yang dorong perempuan berperan dalam kebijakan publik.
0: Yes, terus tuh ada juga DPR minta komisi 12 DPR minta PLN Lampung serius transisi energi bersih. Dan yang terakhir itu ada MotoGP Mandalika 2026 tembus rekor baru 157.000 penonton.
1: Ya, yes, selengkapnya yang kamu bisa dengerin di pagi hari ini. Keep on tuning.
2: Kamu sudah mendengarkan Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Spada.
0: Yes, teman Pro 2, itu dia 3 berita yang bakal kita kasih tahu pagi.
1: Bener.
0: Ini.
1: Lo tadi pagi bangun jam berapa?
0: Gue bangunnya jam 4.
1: Ini sebagai konteks ya, tadi kita ngobrol off air, gue baru tahu dia morning person banget.
0: Iya, gue benar-benar morning person banget.
1: Dan lo ngantuk itu di jam-jam berapa?
0: Jam 8 atau jam 9. Gue tuh tipe manusia yang tidurnya cepet.
1: Jam 8 malam dia sudah ngantuk, guys. Sedangkan kita biasanya jam-jam 3 juga masih drum scrolling gue.
0: Iya, dan gue tuh kaget banget kalau ngelihat orang-orang yang kayak tidur tuh jam 2, jam 3, terus bangun jam 7, jam 6. Itu gue beneran kaget banget,
1: Kak. Gue lebih kaget ke lu sih. Mungkin teman produser juga, kok bisa ya ada orang kayak gitu ya?
0: Justru kayak gue tidur sehat. Kayak lu yang harus dipertanyakan.
1: Dulu tuh gue sehat banget. Gue bisa dulu pas SMP. Wow.
0: Kenapa pas SMP?
1: Terlalu dulu ya. Pas SMP tuh gue bisa tidur sehat dan bangun paginya tuh gak perlu pakai alarm. Itu tuh meter, menurut gue tuh meteran sehat tuh.
0: Okay.
1: Jadi kayak udah tubuh lu tuh udah apa ya, punya clocknya sendiri gitu kan.
0: Terus pas siangnya juga gak ngantuk kan.
1: Bener.
0: Seger kan.
1: SMA sudah kacau lah itu pokoknya.
0: Kalau gue dari SMA tercepat gue.
1: Emang
0: gitu.
1: Lu gak ada kegiatan kayak doom scrolling tengah malam? Seru tau.
0: Ada.
1: Galauin orang malam-malam. Apa stalking orang sambil galau, patah hati pas ngeliat ternyata dia udah sama orang yang baru.
0: Gue biasanya kalau ngegalau siang.
1: Aneh gua banget siang galau.
0: Kalau nggak kayak jalan menuju pulang gitu, gue baru galau. Kalau malam tuh kayak gue yang nge-scrolling bentar doang, terus gue tidur. Udah gitu doang.
1: Tapi gue pengen sih kayak gitu, hidup kayak gitu gimana ya?
0: Enak banget, ya. Bener-bener enak banget.
1: Cuman for the context, itu kan terasanya sehat, terdengarnya sehat. Tapi lu kadang-kadang 12 jam juga tidurnya. Jadi menurut gue kayaknya sih sehat gak ya gitu.
0: Tapi gak keseringan ya, okay. Itu kalau misalkan gue kelas siang doang. Kalau misalkan gue kelas pagi, gue biasanya itu jam 4:30 itu gue udah bangun gitu. Dan fun factnya ya, Kak, gue dulu sebelum magang ini tiap jam, pokoknya dari jam 4:30 nyampe jam 7:30 gue tuh udah pasti lari. Itu benar tiap pagi gue kayak
1: bisa,
0: gitu. Terus gara-gara gue magang, gue gak pernah gitu lagi. Jadi Sabtu Minggu doang gue kayak gitu.
1: Oh, jadi maksud lo magang ini merusak kesehatan lo gitu?
0: Enggak juga, enggak juga gitu. Dong, Kak Lukas, jangan memperburuk gitu dong.
1: Iya, lo tadi udah bilang apel, mention apel mas. Yaudah, nanti kita bakal balik lagi kasih tahu juga kegiatan kamu di pagi hari ini, teman Pro 2, ya kan? Keep in touch bareng kita, WhatsApp 0811-720-8925
0: atau di Instagram kita di @pro2bdl.
1: Jangan lupa di follow.
2: Spada, selamat pagi teman Pro 2.
3: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: Lo udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Ternama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed, tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya, tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
4: Teman Pro 2, jangan lupa ya cek sosial media kita.

0: Malam Pro 2 dari Bandar Lambung, teman terbaik kamu.
1: Yeay.
0: Teman Pro 2 masih bersama Ayah Hana dan juga
1: Gilbert Lucas.
0: Oh, Gilbert Lucas ya, bukan Lucas Gilbert.
1: Kayaknya tapi kalau dipindah itu agak aneh enggak sih didengar?
0: Lucas Gilbert. Hah? Enakan Lucas Gilbert.
1: Ayo voting teman Pro 2 ya di TikTok kita.
0: Yang di TikTok.
1: Lebih enak voting. Gilbert Lucas apa Lucas Gilbert? Karena nanti kalau misalnya yang menang gak sih, nama gue tetap kayak gitu kan, gak bisa. Kan ada peraturannya, gak bisa diubah.
0: Oke.
1: Lo kenapa gak Hana Aya?
0: Karena dikasih Kavili, Aya Hana.
1: Kayak Jepang-Jepang
0: nama dari
1: gitu.
0: Kavili lo itu. Okay, Kavili.
1: Bagus, Aya Hana bagus. Enggak, kenapa gak Hana Aya? Kayak restoran-restoran Jepang gitu.
0: Nama gue Armaya, Aya dong. Aya, jadi kayak Hana gitu kalau
1: Tapi apalah artinya sebuah nama kalau misalnya gak bisa lo sebutkan dalam ikrar janji lo nantinya.
0: Oh my god, omongannya lo masih pagi. Ya Tuan Prodo di TikTok sebelumnya kan kita udah bilang kita bakal ngasih informasi DPRD Lampung dorong perempuan berperan dalam kebijakan publik.
1: Benar, karena kayaknya gue tuh akhir-akhirnya seneng banget ya kalau misalnya ada
0: perempuan yang didorong ke berperan. Yeah. Didorong ke politik gitu.
1: Yeah. Tolong dilengkapi deh, perempuan yang didorong tuh kayak terdengar, hah? Gue agak psycho ya, enggak. Maksudnya punya dikasih peran lebih gitu kan, dan berdampak itu tuh menyenangkan lah pada akhirnya bisa equity-nya tuh bisa dapat gitu ya di Indonesia gitu.
0: Dan katanya tuh keterlibatan perempuan itu penting supaya aspirasi masyarakat tuh bisa sampai dan kebijakan publik yang dibuat juga ada sudut pandang perempuannya, begitu.
1: Benar, karena memang perspektif ya, perspektifnya kan perempuan pasti beda gitu kan, dan saling melengkapi, begitu teman Pro 2.
0: Dan Kostiana juga bilang kalau KPPI, Kaukus Perempuan Politik Indonesia, itu menjadi wadah bagi perempuan lintas partai politik untuk memperkuat kapasitas dan membangun jejaring, katanya begitu. Dia bilang KPPI mewadahi perempuan dari lintas partai politik. Disinilah teman-teman perempuan bernaung, saling menguatkan dan bersama-sama memperjuangkan kesetaraan gender. Ujai Kostiana.
1: Ujar ya Ibu Kostiana gitu ya. Jadi memang keterwakilan perempuan dalam politik juga perlu diikuti kemampuan untuk memahami persoalan masyarakat gitu dan menyampaikan aspirasi secara konstruktif. Tapi menurut gue juga kita selalu dengar kata-kata the power of mama.
0: Iya, the power of mama.
1: Iya, jadi kadang-kadang justru lebih rooted gitu kalau misalnya opini-opini itu terbentuknya dari perempuan.
0: Peliknya
1: mereka mungkin yang lebih sering ketemu gitu kan sama pertetanggaan
0: ya
1: kan. Lebih sering PKK.
0: Baik kalau ibu-ibu gitu.
1: Bener,
0: ya.
1: Benar, makanya kan. Jadi ya ini semoga bisa jadi perhatian juga gitu ya. Mencakup soal perempuan, keluarga, anak dan juga berbagai sosial yang berkembang di masyarakat.
0: Benar bingit. Si pikit.
1: Benar. Lu melihat lu nantinya pengen punya dampak apa untuk negara ini gitu.
0: Kok pertanyaannya berat
1: kan
0: banget
1: sebagai perempuan
0: sih,
1: gitu.
0: Masih pagi.
1: Apa-apa. Justru pagi-pagi itu sebelum nanti lu dihajar realita di jam-jam 7:30.
0: Gitu
1: kayak
0: ya.
1: Kayak mungkin kantor atau sekolah lu. Itu kan ngebawa lu back to reality kan.
0: Yeah.
1: Ini masih ada sisaan mimpi lah yang bisa lu kejar di 7:30 ini.
0: Apa tadi pertanyaan lu?
1: Lu terakhir kali pacaran kapan? Gue lupa tadi. Apa ya? Pertanyaan gue apa ya tadi?
0: Tuh dia aja lu partnya gak usah ditanya kak.
1: Oh iya,
0: udah gak sih
1: lu
0: kak?
1: Lu pengen berdampak apa untuk Provinsi Lampung deh? Gitu.
0: Ingin membuat Provinsi Lampung menjadi emas. Menjadi emas. Begitu.
1: Tanya pepet, jangan yang ini. Emas gitu.
0: Emas.
1: Bukan emas. Aneh banget terdengar ya. Kalau gue pengen punya dampak di Provinsi Lampung untuk menyejahterakan cowok-cowok bingung.
0: Wow, langsung
1: supaya
0: aja
1: bingung lagi.
0: Jadiin Kak Lukas menjadi wali kota. Siapa setuju?
1: Jangan.
0: Vote 1 di live.
1: Jangan-jangan sekarang banget. Jangan. Makanya gue bingung nanti gimana nanti nyelesainnya. Tapi ya pastinya di pagi hari ini teman Pro 2, kita nanti bakal balik lagi juga gitu kan. Nyampein informasi-informasi lain.
0: Lagi.
1: Kamu juga bisa lihat live kita di TikTok, @prodobdl. Itu dipromoin kayak gitu
0: ya.
1: Gitu. Atau semua sosial media kita @prodobdl bisa di follow. Oke, keep on sharing di Pro 2 Urban Lampung.
0: Teman terbaik kamu.

0: pernah dengar kata manjau, tapi bingung nggak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?
1: Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: bawa motor yang benar dong. Jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri, lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Masih juga ngapa naik ke trotoar, nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.
3: RRI Bandar Lampung.

0: Masih di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
1: Ya ampun teman, terbaik kamu ya teman Pro 2.
0: Masih di Spada.
1: Yes.
0: Ya,
1: kita
0: udah jam 7 tepat
1: tahu
0: nih.
1: Info-info lagi ya, yes, teman Pro 2. Dan sekarang kita bakal ngasih tahu tentang PLN. Karena DPR minta PLN Lampung serius transisi energi bersih, katanya begitu. Jadi teman Pro 2, data PLN di Lampung ini sampai Agustus 2026 nunjukin bahwa daya mampu sistem listrik Lampung ada 1836,9 MW, sementara beban puncak tertingginya itu ada di 1532,12 MW. Jadi itu masih ada cadangan dayanya sekitar 304,7 MW yang jadi salah satu tanda sistem listriknya siap jaga pasokan buat masyarakat.
0: Tapi gitu, bukan berarti itu bisa membuat lo dengan semena-mena menggunakan listrik, tidak juga ya.
1: Iya benar-benar.
0: Itu cuma cadangan ya.
1: Cuma cadangan.
0: Gitu.
1: Gue juga kalau di rumah memang benar-benar nggak semena-mena sih, kayak
0: hemat listrik banget ya anaknya.
1: Iya karena
0: AC hidup.
1: AC gue matiin. Gue kalau gue bangun pagi gue langsung matiin.
0: Kalau lu bangun pagi.
1: Iya, kalau gua bangun pagi gitu.
0: Berarti enggak, berarti kalau lu yang tidur 12 jam itu 12 jam tuh.
1: Enggak, biasanya kalau abis jam 4-an gua suka kebangun, gua matiin.
0: Oh, kalau udah di suhu tertentu yang kayaknya ini udah mulai kedinginan deh.
1: Gua matiin. Kebangun, terus kalau misalkan jam 7-an gua kedinginan, gua bisa tidur ke lantai.
0: Lantai kan juga dingin ya.
1: Iya, ya kalau gue udah kepanasan. Maksudnya kalau gue udah kepanasan, iya.
0: Memang cadangan dingin tuh ada di lantai.
1: Iya, ada di lantai.
0: Masalahnya sekarang juga kita mau hemat listrik, kadang-kadang lu ngerasain gak sih suhu siang-siang?
1: Sumpah, tapi menurut gue Lampung akhir-akhir ini memang benar-benar panas,
0: panas banget.
1: Apalagi kadang kalau siang-siang gue mau nyari makan, pakai motor.
0: Kacau banget. Benar. Dan Lampung ini, kita balik lagi ke informasinya, yes, gitu ya teman Pro 2. Lampung ini memiliki potensi energi baru terbarukan yang cukup besar sebenarnya. Karena hingga Agustus 2026, EBT itu mengambil porsi sekitar 49% dari komposisi pembangkit di Lampung. Antara lain bersumber dari panas bumi, tenaga air, biogas, dan juga mikrohidro. Nah, ini disampai langsung sama GM ya, atau General Manager dari PLN UID Lampung, Noer Suratmoko. Maksudnya saat rapat kerja bersama Ketua Tim Kunjungan Reses Komisi 12 DPR RI bersama anggota dan juga stakeholder lainnya di kantor PLN Lampung.
1: Terus Noer juga tuh bilang kecukupan daya yang tersedia itu menjadi modal penting bagi PLN untuk menjaga keandalan sekaligus memenuhi pertumbuhan kebutuhan listrik masyarakat. Apalagi ya, sekarang itu kendalanya listrik merupakan fondasi bagi pelayanan publik, investasi, terus aktivitas masyarakat, serta pertumbuhan sektor-sektor produktif di Lampung. Terus Noer juga tuh bilang, menjaga keandalan sistem kelistrikan dan mendukung transisi energi, energi itu menjadi bagian dari komitmen PLN untuk menghadirkan layanan kelistrikan yang semakin berkualitas dan berkelanjutan. Begitu.
0: Nah, kalau ngomongin tentang rapat rakernya gitu ya teman-teman, yeah, anggota Komisi 12 DPR RI Putri Zulkifli Hasan ini mengatakan pada rapat kerja bersama PLN Lampung itu membahas berbagai isu strategis di sektor energi di daerah. Jadi pembahasannya itu mencakup sistem ketenaga listrikan. Ini lucu banget ya, gue baru ketemu nih kata ini, ketenaga listrikan. Nah, selain itu juga ada kesiapan pasokan energi primer dan juga pengembangan energi baru terbarukan. Nah, di sektor ketenaga listrikan Putri mengapresiasi upaya PLN untuk menjaga kecukupan pasokan yang tadi ya, masih ada cadangannya gitu ya, dan juga keandalan pelayanan listrik di Lampung begitu.
1: Nah, terus itu juga Komisi 12 juga tuh mendorong penguatan koordinasi antara pemerintah, terus regulator dan badan usaha untuk memastikan pelayanan energi kepada masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan energi. So, selain itu juga Komisi 12 juga tuh bilang, dia tuh menyorot